0: arus lalu lintas langsung di lapangan, baik dari kepolisian maupun dari dinas perhubungan, sehingga untuk situasi arus lalu lintas di simpang alun-alun, baik dari jalan masjid maupun dari jalan Jenderal Sudirmannya, kami pantau cukup lancar untuk situasi simpang alun-alun. Kemudian di simpang Sawangan, ini juga biasanya kena imbas ya, dari simpang alun-alun lancar, berarti kalau dari di simpang Sawangan juga lancar, dan pagi hari ini juga seperti itu. Dari arah alun-alun atau dari arah timur di simpang Sawangan cukup lancar juga, tidak terlalu panjang antrian kendaraannya. Begitupun dari arah selatan, dari arah Tanjung maupun dari arah barat, juga tidak terlalu panjang untuk panjangan kendaraannya di simpang Sawangan, dan situasi arus lalu lintas cukup lancar pada pagi hari ini. Kemudian di simpang Museum BRI pada pagi hari ini juga kami pantau cukup lancar situasi arus lalu lintasnya, meskipun dari arah barat atau dari arah underpass kami pantau cukup panjang, lebih panjang daripada dua kaki simpang yang lain di simpang Museum BRI. Dan mungkin untuk kendaraan mobil atau roda 4 harus menunggu lebih dari satu kali putaran fase lampu merah untuk bisa lewat di persimpangan Museum BRI ini ya. Kemudian kami pantau di sisi timur perkotaan Purwokerto di simpang Linggamas, kami pantau untuk situasi arus lalu lintasnya pada pagi hari ini cukup lancar, tidak ada kaki simpang yang panjang antriannya cukup panjang, untuk arus lalu lintasnya cukup lancar, dan cuacanya di Linggamas Sokaraja juga cukup cerah ya pada pagi hari ini. Dan sudah bulan Juni, sekedar mengingatkan bahwa mungkin nanti di pertengahan bulan ini ya, di Jembatan Serayu Banyumas akan ada kegiatan perbaikan jembatan, jadi mungkin memerlukan waktu sedikit untuk perbaikan, ditutup sementara untuk jembatannya, dan mungkin itu informasi yang akan berguna untuk teman-teman yang setiap harinya melewati melewati jembatan tersebut, sehingga bisa bersiap-siap untuk menyiapkan rute yang lain. Dan terakhir kami ingatkan kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, ikuti rambu-rambu lalu lintas, ikuti isyarat lampu lalu lintas yang ada, dan utamakan keselamatan dalam perjalanan. Sekian Kak.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Gilang laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu, sampai jumpa Kak.
0: Oke, siap Kak, sama-sama.
1: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kamu bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kali ini aku punya kabar buat kamu dari Dua Lipa ya. Jadi Dua Lipa ini kan memakai sebuah kalung pernikahan gitu ya. Jadi di tengah sorotan atas pernikahannya dengan Calum Turner, perhiasan yang dikenakan oleh Dua Lipa itu turut mencuri perhatian nih teman Pro 2. Jadi ternyata dikutip dari laman South By, kalung yang melingkar di leher penyanyi asal Inggris Albania itu bahkan ditaksir bernilai 5 hingga 7 miliar rupiah. Wow. Dan kalung itu diyakini berasal dari koleksi Serpenti milik dari Bulgari, salah satu lini perhiasan paling ikonis dari rumah perhiasan mewah asal Italia. Nah, dengan desain berbentuk ular yang dihiasi berlian dan zamrud, perhiasan itu menjadi salah satu elemen paling menonjol dalam penampilan Dua Lipa saat dia menikah di London pada akhir minggu ya, tanggal 31 Mei lalu. Nah, pilihan aksesoris itu disorot karena tampil berbeda dari perhiasan pengantin pada umumnya. Alih-alih mengenakan kalung berlian klasik ya, Dua Lipa justru memilih desain seperti yang identik dengan simbol ular nih teman Pro 2 ya. Dan memang koleksi Serpenti ini sudah menjadi salah satu simbol kemewahan Bulgari sejak pertama kali diperkenalkan pada akhir 1940-an. Dan desainnya terinspirasi dari bentuk ular yang melambangkan transformasi, pembaruan, dan juga keabadian.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Well, teman Brodua, buat kamu yang mungkin sekarang lagi berasa terpuruk, kayak udah gak punya harapan lagi gitu kan ya. Apa sih motivasi terbesar kamu buat bisa bangkit dari keterpurukan dan kembali lagi buat meraih kesuksesan ya? Selamat pagi. Aku pengen sapa yang udah join di 081327312222 ya. Selamat pagi buat Fajar. Katanya inget masa depan aja sih, masih banyak wishlist yang belum checklist. Masa mau nyerah sekarang sih? Gak asik banget Kak Siska. Ngeri pokoknya kalau sampai gagal. Oke, thank you ya buat Fajar ya. Terus juga selamat pagi buat Cindy. Kalau aku mah lihat saldo ATM yang makin tipis aja udah jadi motivasi paling sedep buat langsung gaspol lagi. Pokoknya yuk, bisa yuk gitu katanya. Ada Zahra juga, katanya relate banget Kak. Motivasi aku tuh buat pembuktian ke diri sendiri aja kalau kita tuh lebih kuat dari masalah kita. Semangat ya buat semuanya yang masih struggle gitu kata Zahra. Oke, ada lagi dari Nandita ya. Katanya kayak lagu Untungnya Bumi Masih Berputar Kak. Itu aja sih motivasinya. Dan masih hidup aja berarti kita tuh masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan bertahan dan bangkit dari keterpurukan, walau gak langsung bangkit sih. Sama kayak misal jatuh tuh gak langsung bangkit karena mungkin ada yang terluka, sakit, atau otak masih belum sadar bahwa sedang terpuruk. Oke, baiklah, panjang ya Nandita ya. Thank you ya buat komentarnya. Yang lain masih ditunggu sampai nanti jam 9.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Pro 2, ada informasi dari dunia olahraga. Ini seputar jadwal siaran langsung Indonesia versus Myanmar di Piala AFF U19 2026. Jadi, Timnas Indonesia akan memulai perjuangan dengan meladeni Myanmar di Piala AFF U19 2026 ya. Jadi, tim Garuda Muda menghuni grup A di Piala AFF U19. Jadi, tim asuhan Nova Arianto berada satu grup dengan Myanmar, Timor Leste, dan juga Vietnam. Lawan-lawan yang akan dihadapi oleh Timnas U19 tidak mudah, oleh karena itu setiap laga harus dilalui dengan performa terbaik. Jadi laga Timnas Indonesia U19 versus Myanmar ya akan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang ya. Ini sudah berlangsung berarti ya, Senin 1 Juni pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan pastinya ya hasil optimal berupa 3 poin harus bisa diamankan di laga pertama. Jika itu bisa dilakukan maka Welber Jardim dan kawan-kawan akan semakin percaya diri ya untuk menatap laga selanjutnya. Dan kemenangan akan membuat Timnas Indonesia U19 punya modal bagus saat bertemu dengan Timor Leste di laga kedua ya. Dan setelah itu ada Vietnam yang menanti Indonesia di partai pamungkas di grup A. Ya udah ya, semangat terus ya buat Timnas Indonesia U19.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: 081 327 312 22.
1: Prodo FM
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

02 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti. Namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang baru aja join di live TikToknya Pro 2 FM at RRI Pro 2 PWT. Jangan lupa aku ingetin sekali lagi buat yang belum follow, di follow dulu ya akun TikToknya ya, karena nanti pastinya aku bakal share juga tema di situ. Kamu bisa langsung komen, nanti aku bakal bacain komen kamu seputar tema kita hari ini, yaitu tentang motivasi terbesar dalam hidup kamu yang bisa bikin kamu tuh semangat terus gitu ya untuk meraih kesuksesan ya teman Pro 2. Ditunggu komentarnya pastinya ya di live TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT dan juga di Instagram boleh @RRIPro2PWT, sama terus bisa juga via WhatsApp di 081327312222.

monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar ya di live TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT. Aku pengen sapa-sapa dulu. Ada dari Agus Setio Nugroho, terus buat SML juga selamat pagi. Anto Purwanto juga selamat pagi. Terus ada lagi dari Hilda, hai Hilda. Ada Alvino juga. Terus ada Pak Budi di Medan. Terus katanya kalau Vino ya motivasinya gak mau kalah sama yang nyari duit haram. Aku kan nyari duitnya halal gitu katanya. Kalau Hilda, motivasi terbesarku, tujuan hidup, orang terkasih, orang tua dan ayang, belajar dan berkembang. Kalau bisa keluar dari zona nyaman gitu. Oke, thank you ya. Ada lagi dari Wito Sunandar juga selamat pagi. Katanya yang terbaik tidak akan pernah hilang. Yang hilang berarti bukan yang terbaik, Ci. Kak Nan juga selamat pagi, Nandita ya. Oke, udah dibacain tadi komentarnya ya di WA-nya Pro 2 ya. Kaldera juga selamat pagi, Purba Jawa juga selamat pagi, Juli cantik dan menarik selamat pagi. And then aku juga pengen sapa buat Pak Suyitno Farm juga selamat pagi. Katanya di Cilongok sekarang udah panter tuh apa? Panas terang gitu kali ya. Oke, thank you semuanya yang udah join pagi ini di Sepada.

0: ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Radio FM Purwakarta.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman-teman Pro2 suka dengerin lagu yang ini? Ini sudah semua cerita yang telah kita ukir berdua. Atau yang

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Pro 2, kali ini aku bakal bacain lagi komentar yang udah join di 081327312222 ya. Ataupun juga di Instagram @RRIPro2PWT. Aku bacain dulu yang udah join pagi ini ya. Selamat pagi, ada dari Kenzo ya. Katanya parah emang kalau misalkan kita tuh lagi di bawah, lagi terpuruk gitu Kak. Tapi ingat kata orang, cuma bola basket yang makin dipantulin ke bawah, makin tinggi loncatnya. Gas terus, jangan kasih kendor ih. Keren banget ya Kenzo ya. Terus ada juga Zahra katanya, wow relate banget Kak, motivasinya pembuktian ke diri sendiri. Kalau misalkan kita tuh lebih kuat dari masalah kita. Pokoknya semangat buat semuanya. Terus ada dari Radit juga, intinya mah cicilan dan juga wishlist di e-commerce yang belum check out sih. Alasan paling masuk akal buat tetap sukses, tetap bangkit gitu Kak. Bener gak sih? Ya bener-bener aja. Kalau emang kamu tuh punya banyak wishlist ya teman Pruda, dan kamu pengen mencapai semua wishlist kamu, ya jalan satu-satunya terus berjuang gitu ya. Bangkit terus pokoknya buat meraih semuanya.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

0: pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, seperti biasa kalau hari Selasa berarti nanti bakal ada obrolan seputar moderasi beragama ya. Nanti aku bakal live di YouTube channelnya RRI Purwokerto dari jam 9 sampai jam 10 pagi di sesi terakhir Sepada. Tapi sebelumnya aku pengen sapa-sapa dulu yang udah join di live TikToknya Prodia at RRI Prodia PWT ya, tadi belum disapa ya. Good morning, selamat pagi. Aku pengen sapa ada Sisilia Fumiko. Hai Kak Sisil, selamat pagi. Katanya lagi sibuk ya, sibuk memasak-masak ya, tapi kayaknya udah kelar sih sekarang ya. Terus juga ada Mak Cinai, selamat pagi. Ada Radar Jombang Ide juga, selamat pagi. Terus ada Dokter TikTok, Dokter TikTok. Wih. Katanya mau kirim salam ya. Salamnya buat siapa? Salam katanya buat teman-teman di Rumah Sakit Margono. Dulu pernah tugas 7 bulan di situ ya katanya. Ini dari Dokes Lanal Ranai Natuna. Wih, jauh banget ya. Terus juga selamat pagi buat Tommy yang katanya lagi sibuk banget. Semangat terus ya buat Tommy ya. Mudah-mudahan lancar sukses di situ kerjanya semuanya. Ada Anggif Nugroho juga, selamat pagi. Ada Mbak Ningsih juga, hai. Ada Cielo, halo selamat pagi. Ada Ari Bopas juga, selamat pagi. Pokoknya semuanya thank you ya udah join di live TikToknya Pro 2. Habis ini aku mau udahan live-nya karena aku mau fokus ya nanti buat ngobrol-ngobrol seputar moderasi beragama. Hari ini temanya tuh apa ya temanya ya? Tadi aku tuh udah buka ya, tapi okay. Nanti seputar merayakan kebinekaan kembali ke lingkungan ya, teman Pro 2 ya. Okay. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: ada. Selamat pagi teman Prodi.
1: 99 Pro 2 FM Purwakerto, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, bahasa, hingga cara pandang. Namun, kita tetap bisa hidup berdampingan dalam semangat persatuan. Nah, di tengah keberagaman itu ada satu hal yang menjadi rumah bersama bagi kita semua, yaitu lingkungan tempat kita hidup. Lalu bagaimana sih nilai-nilai moderasi beragama dapat mendorong kepedulian terhadap lingkungan? Mengapa kita menjaga alam juga menjadi bagian dari merawat kebinekaan? Dan seperti apa peran generasi muda dalam mewujudkannya? Nah, kita bakal bahas semuanya ya, mengenai merayakan kebinekaan kembali ke lingkungan pagi ini ya. Telah hadir narasumber kita, ada Pendeta Yusuf Marwanto dan juga Alfian Ihsan dari Forsa ya. Dan langsung aja kita sapa mereka. Selamat pagi Kak Alfian dan juga Kak Yusuf.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Iya.
3: Selamat pagi Kak Siska dan teman Pro 2 dimanapun berada.
1: Oke, gimana kabarnya nih?
2: Sehat.
1: Semangat ya, semangat, ya. Iya. Semangat banget tanggal muda, baru tanggal 2 ya, 2 Mei ya.
2: Aduh, biasanya aku tanggal 30 ya.
1: Gitu ya, tapi kan baru kemarin 30-nya iya. Kak ya, belum lama ya.
2: Belum.
1: Oke, teman Pro 2 buat kamu semuanya ya, kamu bisa tontonin live ya untuk obrolan kita hari ini di YouTube channelnya RRI Purwokerto atau bisa didengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital ya atau streaming di rri.co.id. Selain kamu juga bisa dengarkan melalui frekuensi 99 FM pastinya. Oke, tema kita hari ini seputar merayakan kebinekaan kembali ke lingkungan nih Kak Yusuf dan juga Kak Alfian ya. Sebagai pembuka, bagaimana nih Kak Yusuf dan juga Kak Alfian memaknai tema merayakan kebinekaan kembali ke lingkungan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan, mungkin dari Kak Yusuf dulu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Baik, teman-teman Pro 2. Alam itu tempat kita berada. Mm-hmm. Yaitu yang pertama. Yang kedua, kita hidup di Indonesia itu harus bersyukur. Mm-hmm. Karena alamnya begitu indah dan luar biasa. Mm-hmm. Nah, kalau kita nggak merawatnya, aduh, saya sedih.
1: Oke, oke, oke.
2: Maka kita harus merawat dengan baik agar mm-hmm. kita bisa menikmati udara pagi masih segar. Ya, mm-hmm. masih enak.
1: Yeah.
2: Ya, oh, jalan-jalan masih bisa dengan santai. Mm-hmm. Karena alamnya masih bagus. Coba okay, kalau okay. kita sekarang jalan ke sawah yang hijau, mm-hmm. sampahnya banyak. Aduh, pemandangannya nggak bagus, apalagi untuk foto juga nggak
1: estetik ya.
2: Iya, nggak estetik karena sampah-sampah merek-merek apa itu yang ada gitu.
1: Oke, jadi seperti itu ya. Nah, kalau Kak Alfian sendiri gimana nih?
3: Ya, senada dengan apa yang disampaikan Kak Yusuf ya, gitu kan, bahwa kebinekaan itu kalau kita udah bersatu bareng-bareng ngopi-ngopi cangkruan gitu ibaratnya, terus kita mau ngapain nih gitu kan? Maka salah satu hal yang kita tawarkan ke teman-teman muda adalah mari kita bersama-sama itu kan mencoba kumpul-kumpul yang sudah akrab ini, terus kita geser ke arah bagaimana kita menjaga lingkungan gitu. Jadi kita biasanya terbuai dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremoni gitu, yang sifatnya ya dari manusia untuk manusia aja gitu, tapi kadang-kala kita lupa bahwa manusia itu hidup di bumi yang kita pijak gitu kan, di udara yang kita hirup, maka tanpa itu semua kita nggak bisa hidup gitu, maka at least kita harus kembali gitu kan memperhatikan bagaimana lingkungan kita, lingkungan sekitar kita gitu. Tadi ngomongin sampah gitu kan, terus menjaga aliran air, karena ya beberapa bulan ini kan kita dengar cerita ya bahwa tempat-tempat di Purwokerto dan Banyumas yang biasanya nggak banjir tiba-tiba banjir gitu. Yeah. Nah, itu jadi perhatian kita semua gitu Kak.
1: Nah, menurut Kak Yusuf dan juga Kak Alfian ya, apa hubungan antara nilai moderasi beragama dengan kepedulian terhadap lingkungan nih bagi generasi muda terutama ya?
2: Iya, gini Kak Siska, saya kan dari Gereja Kristen Jawa.
1: Oke.
2: Okay. Iya. Jadi tahun ini kami itu mengambil tema pelayanan kami adalah ekologi. Di ekologi, sampai bosan umat itu mendengarkan namanya ekologi ya. Apalagi anak-anak muda. Ya, jadi khotbahnya soal ekologi, renungannya suka ekologi, kita diskusi soal Alkitab juga ekologi, karena itu sudah menjadi, bagi kami itu menjadi jalan keselamatan. Jadi bagi kami keselamatan bukannya manusia, tetapi keselamatan juga bagian dari alam lingkungan semesta ini juga selamat. Maka sangat apa namanya kuat kami itu menghidupi untuk kelestarian ekologi lingkungan yang baik.
1: Okay.
2: Dan juga ada gerakan juga anak muda yang mengadakan kegiatan

0: Kan? Jadi bagaimana menghidupkan tadi kesadaran ekoteologi. Jadi ekologi yang berbasis teologi. Jadi bagaimana kesadaran lingkungan ini ternyata gitu punya nilai-nilai dasar dalam agama. Karena seringkali kita kita menganggap bahwa ibadah itu ya cuma ibadah-ibadah formal ritual, aja gitu ya, kan, ya ritual-ritual gitu. Nah, hari ini gitu kan mulai perlu kita gaungkan bahwa menjaga lingkungan itu adalah bagian dari keibadahan gitu. Karena tanpa lingkungan yang baik, yang sehat, kita nggak bisa melakukan ibadah-ibadah ritual dengan baik, nggak bisa gitu. Kak Siska.
1: Oke, baiklah. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrolnya ya teman Pro 2 seputar merayakan kebinekaan kembali ke lingkungan. Pastikan tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

0: ada. Selamat pagi, Teman Pro
1: 2. Teman Pro 2 masih ngobrolin seputar merayakan kebinekaan kembali ke lingkungan bersama dengan Pendeta Yusuf Marwanto dan juga Alfian Ihsan dari Forsa ya, Teman Pro 2. Dan tadi udah dijelaskan juga sama Kak Yusuf dan juga Kak Alfian bahwa ada hubungan antara nilai moderasi beragama dengan kepedulian terhadap lingkungan gitu ya. Nah ini kan ngomongin seputar bangsa Indonesia, ini masyarakatnya semuanya sangat beragam gitu ya. Bagaimana sih keberagaman yang kita miliki itu ternyata justru bisa menjadi kekuatan untuk bersama-sama menjaga lingkungan ini, Kak Yusuf?
2: Anu aja dulu Kak.
1: Oh, Kak Alfian dulu. Oke, okay, boleh.
2: Gitu ya.
3: Okay, boleh.
2: Aku mikir dulu.
3: Kak Yusuf mau ngopi dulu.
1: Oke. Oke, gimana Kak Alfian?
3: Oke, jadi pada dasarnya kan keberagaman memang masing-masing dari kita tentu berbeda ya.
1: Mm-hmm.
3: Itu tentu berbeda, namun tadi kita membutuhkan satu tempat berpijak yang sama.
1: Mm-hmm.
3: Itu kan. Dan juga hidup dari udara yang sama gitu kan.
1: Ya.
3: Lalu membutuhkan unsur-unsur lingkungan yang nyaris sama. Air, tanah gitu kan. Mm-hmm. Api, angin. Nanti jadi avatar.
1: Iya. Baru mau ngomong kayak gitu. Aduh, berubah jadi pengendali.
3: Iya betul. Nah okay. Itu. Jadi kita ya bisa jadi pengendali air misalnya. Gitu. Ya secara okay. Itu kan. Secara harfiah ya. Artinya kita bisa membuat air itu terbendung di satu tempat, tapi kita juga bisa mengalirkannya di tempat lain. Nah,
1: okay.
3: Itu yang kemudian jadi PR bersama lah. Tadi kayak misalnya bagaimana kita mencegah air-air itu hanya tergenang jadi satu tempat, kemudian jadi banjir itu. Misal kayak dulu ada daerah di Pabuaran, itu kan daerah yang ini ya dia datar apa agak miring gitu ya, miring.
1: Okay.
3: Pabuaran, Unsut, tiba-tiba banjir di sana. Itu kan satu hal yang kocak gitu kan. Daerah miring itu kan harusnya air mudah ya mengalir.
1: Betul,
3: gitu.
1: Ke bawah,
3: nah,
1: gitu,
3: ke bawah ya. Gitu kan ya.
1: Berhenti di situ.
3: Gitu ya. Cuma lewat doang gitu. Tapi kok airnya mandek di situ, kan tergendang di situ. Ini ada permasalahan serius terkait soal sanitasi gitu kan, irigasi gitu. Ada masalah apa gitu. Nah ini yang perlu jadi kesadaran oleh teman-teman muda gitu kan. Emang teman-teman mau tiba-tiba perumahan rumahnya yang biasa diceritakan ke teman-teman, oh di tempatku anti banjir gitu. Kata siapa gitu, tiba-tiba Pabuaran banjir gitu kan. Itu jadi aneh dan kocak gitu.
1: Iya.
3: Maka ya itu harus jadi perhatian teman-teman muda pada umumnya.
1: Oke.
2: Ini curhatannya ke Alfian, kampusnya kebanjiran terus dia.
3: Kolam ikannya kebanjiran.
1: Aduh, berarti kabur semua ikannya.
3: Iya, kabur semua gitu. Terus yang di bawah ngerasa nemu ikan. Eh, itu bukan nemu gitu, itu ikan saya gitu.
1: Ya kalau masih hidup ikannya coba.
3: Kalau udah digoreng.
1: Oke. Gimana? Kak Yusuf gimana nih?
2: Keragaman itu sebuah kemestian di Indonesia. Iya, kemestian. Semua ritus agama itu membutuhkan alam.
1: Yeah.
2: Ya tadi sebut air.
1: Mm-hmm.
2: Ya semua agama pasti membutuhkan air.
1: Betul.
2: Ya kalau alam nggak dijaga, air kotor kita kan mengganggu dalam ritus-ritus agama kita gitu kan. Ya itulah tadi Kak Alfian sudah menyinggung. Kalau diskusi soal dogma sih nggak ada habis-habisnya. Yang malah nggak nemu gitu, nggak ketemu, kita sadari itu nggak nemu gitu. Tetapi mari kita berpijak satu titik yang sama, yang bisa kita bicarakan bersama, kita lakukan bersama, menjaga kehidupan bersama generasi-generasi, yaitu lingkungan itu yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Karena selain tempat hidup juga akan menolong ketika masing-masing dari kita yang beragam ini melakukan tindakan ritual-ritual keagamanya masing-masing bisa berjalan dengan baik karena alam baik. Gitu. Kalau jelek wah wis susah gitu ya.
1: Oke. Nah, pasti kan setiap agama sebenarnya memiliki ajaran yang mendorong umatnya untuk menjaga alam ya dan juga lingkungan. Mungkin bisa dijelaskan contoh-contohnya nih dari Kak Yusuf dulu, nanti ke Kak Alfian.
2: Ya, Dari kami itu Kristen ya, itu memang sejak awal itu kepahaman kami Allah itu menciptakan dunia ini baik adanya. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, keenam itu dilihat Allah itu baik adanya. Nah, maka dalam ayat Kejadian 2 ayat yang kelima, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi sangat jelas bahwa sejak awal manusia itu diajak, ditugaskan di tempat yang baik untuk merawat taman, alam ini dengan segalanya.
1: Okay.
2: Jadi diberi mandat khusus, ya gitu. Itu aja, satu aja. Nanti kalau ada banyak banget, nanti kapan selesainya nanti ya.
1: Oke. Silakan Kak Alfian.
3: Sebetulnya banyak juga Mbak, gak apa-apa Kak Yusuf, soalnya saya dari tadi mikir, ini yang membedakan saya dengan beliau ini, kan beliau memang pendeta betul ya,
1: iya.
3: Itu kan yang memang hafal setiap ayat-ayat Alkitab ini.
2: Kamu nah, juga.
3: Saya tokoh agama saja bukan gitu. Ya, saya lebih tukang maito sebenarnya Kak Yusuf gitu. Enggak, kalau dari teman-teman Islam yang paling saya ingat ya anandofatu minal iman itu ya, bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, dari situ saja kan bisa diperluas maknanya bahwa yang dimaksud kebersihan ya enggak cuma kebersihan diri, tapi juga kebersihan rumah, lingkungan. Gitu kan? Lingkungan juga enggak cuma teras dan halaman belakang aja gitu kan, tapi secara lingkup luas gitu kan, RT, RW, desa gitu kan. Ini bagaimana teman-teman bisa mengimplementasikan keimanannya gitu. Seharusnya semakin tinggi tingkat keimanan seseorang itu semakin tinggi tingkat kepedulian atas kebersihan lingkungannya.
1: Okay.
3: Gitu Kak Siska.
1: Oke, jadi seperti itu ya. Nah, saat ini kan memang isu lingkungan itu semakin sering muncul, mulai dari sampah nih, pencemaran sungai, hingga perubahan iklim. Dan menurut Kak Yusuf dan juga Kak Alfian nih, kenapa anak muda perlu peduli terhadap persoalan ini?
2: Ya, teman-teman Pro 2.
1: Teman Pro 2.
2: Ya, apa namanya, gerakan apapun itu kalau tidak ada anak muda itu sepi.
1: Oh iya.
2: Iya, tidak.
1: Betul sih.
2: Gerakan nasional atau gerakan bahkan ada serok, apa namanya, pembicaraan di kami itu gereja tanpa kehadiran anak muda itu sepi. Walaupun itu banyak orang tua, tapi kalau enggak ada anak mudanya itu ya sepi. Jadi demikian juga gerakan lingkungan tanpa ada partisipasi anak muda, kayaknya juga kurang apanya? Kurang greget tuh ya, kurang kurang wah gitu. Maka harus menjadi semangat bagi anak muda untuk bisa menjadi jalan hidup, untuk bisa menjadi pelestari-pelestari alam ini, karena kedepannya dia akan tinggal lebih lama daripada saya yang sebentar lagi mau masuk gitu ya. Dia kan masih berjalan di lingkungan ini, maka justru anak muda ya yang harus bisa menyemangati untuk gerakan lingkungan. Katanya Porsa ada tanaman mau menanam itu.
3: Oh iya.
2: Ya. Kapan itu Kak Alfian?
3: 6 Juni atau 7 Juni ya?
1: Sebentar lagi. 6 Juni.
3: Teman-teman dari Forum Persaudaraan Lintas Iman yang disingkat Forsa ini akan mengadakan nanam pohon bersama penghijauan di daerah Baseh, Kedung Banteng.
1: Oh, oke. Okay. Ya,
3: mungkin bagi kaula muda, teman Pro 2 yang berkenan ikut nanti bisa kontak kami gitu kan,
1: atau media sosialnya,
3: ya di media sosialnya ada Instagramnya Forsa gitu, Forsa, nanti bisa gabung bareng gitu kan untuk ramai-ramai kita menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan gitu Kak Siska.
1: Oke.
2: Dan apa namanya, gerakan penghijauannya kayaknya menjadi program andalan ya?
3: Andalan, betul. Dalam beberapa tahun ini.
1: Oke. Mungkin dari Kak Alfian bisa menambahkan ini. Kenapa anak muda penting sekali ya untuk peduli terhadap persoalan apa yang mulai dari sampah, pencemaran sungai, hingga perubahan iklim ini?
3: Oke, yang pertama adalah saya berangkat dari idealisme adalah kemewahan yang dimiliki oleh para pemuda. Artinya cita-cita ideal soal lingkungan yang baik itu hari ini tentu masih bisa kita titipkan kepada teman-teman muda gitu. Karena kita tahu yang dan perlu jadi bahan kritik juga ya untuk teman-teman muda hari ini. Persoalan lingkungan dan kerusakannya itu disebabkan oleh korporasi yang didirikan oleh orang-orang tua yang gitu, yang mereka fokusnya adalah eksploitasi, mengambil keuntungan gitu kan dari dari lingkungan gitu. Namun kemudian apa tiba-tiba anak mudanya nih yang disuruh menjaga lingkungan nih gitu. Ini juga perlu dikritik juga gitu kan oleh kawan-kawan muda bahwa tolong gitu kan kelompok-kelompok yang tua ini gitu kan, tolong stop dong eksploitasinya gitu kan. Jadi bagaimana apa mengeruk pasir berlebihan lalu memangkas kayu berlebihan di hutan gitu, tolong diberhentikan itu gitu kan. Artinya jangan kita fokus penghijauan gitu, tapi di sana masih pada ditebangi itu ya sama saja tidak berdampak secara signifikan. Betul, gitu ya. Gitu Kak Siska.
1: Oke, baiklah. Nanti kita lanjut lagi obrolannya, semakin seru ya teman berdua ya, seputar bagaimana kepedulian gitu ya anak muda gitu ya terhadap lingkungan ini ya teman Pro 2. Setelah yang satu ini ya, pastinya tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Produa. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Spada. Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Pro 2, kita udah sampai di sesi terakhir obrolan kita seputar merayakan kebinekaan kembali ke lingkungan ya, bersama dengan Kak Yusuf dan juga Kak Alfian dari Forsa. Nah, di era media sosial seperti sekarang ini ya, Kak Yusuf dan juga Kak Alfian, bagaimana cara anak muda untuk bisa menyebarkan pesan toleransi sekaligus kepedulian terhadap lingkungan secara positif nih? Boleh dari Kak Alfian dulu ya.
2: Oke. Okay. Yeah. Karena tadi pertanyaannya untuk anak muda, jadi yes, emang yang ditunjuk yang lebih muda dulu.
1: Iya, baiklah. Oke.
2: Okay. Tentu yang pertama sederhana aja sih. Mm-hmm. Dengan ya membuat postingan yang sederhana atau IG story gitu kan. Yang bicara mengenai bagaimana kita bisa kok gitu kan. Merawat toleransi antar umat beragama sambil merawat lingkungan.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Kemudian juga kalau bisa sih itu saya dorong teman-teman antar entah itu dalam satu kelompok agama itu kan atau lintas agama itu kan entah itu teman-teman dari organisasi intra kampus misalnya itu kan atau ekstra kampus gitu untuk bisa saling bertemu berdiskusi gitu kan dan menyampaikan gitu kan entah itu hasil diskusi atau teori-teori yang berkaitan dengan tadi ekologi gitu kan yang dibalut yang didorong dengan keyakinan iman teologi gitu artinya bahwa sebagai umat yang beriman gitu kok bisa kok gitu kan kita untuk meneguhkan keimanan untuk memperkuat keimanan kita itu dengan tadi menjaga lingkungan bersama gitu kan memastikan bahwa menggeser gitu kan pemikiran antroposentris yang tadinya berfokus pada kualitas manusia gitu kan kembali ke ekosentris gitu jadi bagaimana manusia harus berjalan menganggap dirinya adalah bagian dari lingkungan gitu kan dan berjalan seiring selaras dengan tadi makhluk hidup lain pohon gitu kan hewan-hewan gitu dan menjaga tanah yang dipijak gitu Kak Siska.
1: Oke, baiklah ya. Untuk Kak Yusuf ini ya, kalau misalkan ingin memulai dari hal sederhana, langkah apa sih yang bisa dilakukan anak muda mulai hari ini ya, untuk merayakan kebinekaan sekaligus menjaga lingkungan?
3: Iya, gini Kak Siska, sedikit ke belakang. Forsa, Forum Lintas Iman, Saudara Lintas Iman itu dibentuk sebenarnya untuk wadah kaum muda untuk anak-anak muda yang aktif di agamanya masing-masing untuk berkumpul bersama-sama bercerita tentang pengalaman imannya lalu bisa berbuat apa untuk Indonesia ini.
1: Yeah.
3: Nah, demikian juga Forsa salah satunya adalah menghidupi tentang lingkungan tadi. Ya, lingkungan yang bisa di kerjakan bersama-sama. Tadi Kak Afian sudah menyebut bahwa Forsa juga konsisten dengan lingkungan, dengan menanam pohon, ya itu bisa menjadi bagian gerakan untuk melestarikan lingkungan. Namun yang utama dari itu adalah juga bagaimana iman tadi juga mempengaruhi gaya hidup anak-anak muda.
1: Yeah.
3: Ya, kita gaya hidup anak-anak muda sekarang itu kan luar biasa cepat berkembangnya. Nah, apalagi tawaran-tawaran menu-menu makanan itu sekarang itu luar biasa. Ya. Semua minuman itu dijual dengan kemasan. Makanan itu dijual dengan kemasan. Nah, kalau ini tidak dikelola dengan baik, menimbulkan sampah-sampah yang luar biasa. Langkah sederhana yang bisa dilakukan anak muda, berani enggak beli kopi bawa gelas sendiri?
1: Oke. Okay.
3: Iya. Beli makanan, bakso, atau makan apapun, bawa rantang sendiri dari rumah. Atau mungkin walaupun dimakan di situ, ya pakai rantang sendiri. Ya, tidak pakai styrofoam atau pakai plastik. Iya. Dan ini nggak pakai membawa tempat sendiri dari rumah. Atau mungkin kalau sekarang juga anak-anak muda, kebanyakan memang kalau pergi kayaknya tasnya sudah pada banyak bawa
1: tumbler
3: ya itu juga bagian kita bisa menjaga alam ini.
1: Okay.
3: Itu kan Siska.
1: Oke, okay, baiklah. Nah, ini sebagai penutup nih, apa pesan dan harapan dari Kak Yusuf dan juga Kak Alfian nih untuk generasi muda agar bisa terus menjadi agen perdamaian dan pelopor gerakan peduli lingkungan? Dari Kak Alfian dulu.
2: Harapan saya adalah agar teman-teman tadi seperti diingatkan oleh Kak Yusuf soal tadi ya, bawa tumbler sendiri gitu kan. Terus mengurangi penggunaan plastik, apalagi sekarang harga plastik semakin mahal.
1: Iya, betul.
2: Iya, betul. Karena ya, efek perang
3: itu,
2: gitu.
3: Itu nah, keluhan warung depan saya.
2: Oh gitu, iya betul, betul.
1: Iya, iya, oke. Nah,
2: jadi mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan gitu kan. Mengurangi penggunaan alat-alat instrumen makan gitu yang sekali pakai.
1: Oke.
2: Gitu kan. Terus mengurangi konsumsi fashion yang berlebihan,
1: gitu kan? Fast
2: iya,
1: fashion
2: fast fashion
1: ya?
2: Betul itu kan. Gitu. Ya pakaian kalau yang bisa dipakai untuk setahun dua tahun ya, ya dipakai gitu loh. Jangan cuma ngikuti tren, karena saya pikir kita itu bisa bikin tren kita sendiri, gitu. Nggak harus melulu ngikut pada tren-tren fashion global, gitu. Kak Siska, terima kasih.
1: Oke, silakan, Kak Yusuf.
3: Mengusahakan dan memelihara alam adalah panggilan iman.
1: Oke.
3: Maka kita harus bersyukur dan mewujudkan lingkungan itu dengan damai dan indah.
1: Oke.
3: Itu aja pesan saya begitu.
1: Oke, baik. Ya. Terima kasih ya untuk Kak Yusuf dan juga Kak Alfian. Nah, teman Pro 2, dari obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa merayakan kebinekaan harus selalu bekerja sama menjaga lingkungan tempat kita hidup ya. Saat keberagaman dipertemukan dengan kepedulian, maka akan lahir kekuatan besar untuk menciptakan kehidupan yang lebih damai, lebih sehat, dan juga berkelanjutan. Perubahan memang tidak selalu dimulai dari langkah besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Terima kasih sekali lagi kepada Pendeta Yusuf Marwanto dan juga Alfian Ihsan ya dari Forsa ya untuk sharingnya pagi ini. Dan pastinya teman Pruda, thank you juga ya udah join dari pagi tadi ya, subuh ya, sampai jelang jam 10 ini ya. Nanti habis ini bakal ada Dodi yang temani kamu di Pruda Hirdis, terus lanjut santai siang. Thank you sekali lagi buat kebersamaannya.
3: Terima kasih Kak Siska. Saya Yusuf Marwanto.
2: Saya Alfian Ihsan.
1: Oke, kita pamit undur diri, bye-bye.

0811-312-2222 Prodo FM X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT Prodo FM Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto inilah info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Widianto untuk edisi kali ini untuk Selasa 2 Juni 2026. Kita ke informasi terkait dengan sore ini Persibangga Purbalingga akan menjamu Wahana FC Pekanbaru pada lanjutan Liga 4 Piala Presiden. 3 poin menjadi keharusan demi memperbesar peluang lolos ke babak berikutnya. Dan selengkapnya dilaporkan oleh Faisal Rehan.
1: Persibangga Purbalingga akan melanjutkan perjuangan mereka di babak 64 besar Liga 4 Piala Presiden. Pada Selasa sore ini, tim berjuluk Laskar Jenderal Sudirman itu dijadwalkan menjamu Wahana FC Pekanbaru pada laga kedua grup D di Stadion Guntur Daryono, Kabupaten Purbalingga. Persibangga datang ke pertandingan ini dengan modal apik setelah meraup 3 poin pada partai pembuka. Tuan rumah pun bertekad melanjutkan tren positif demi memperbesar peluang lolos ke babak 32 besar. Pelatih Persibangga Agus Yuniardi optimistis tim asuhannya akan tampil lebih percaya diri setelah berhasil melewati laga pembuka dengan hasil maksimal. Ia pun meminta para pemain memaksimalkan setiap peluang dan menjaga fokus sepanjang 90 menit pertandingan. Selain itu, Agus juga berharap dukungan dari supporter dapat menambah motivasi bagi tim untuk terus meraih hasil terbaik.
2: Ya, jelas kita sudah melihat calon kita, soalnya di pertandingan kedua mudah-mudahan mental kita lebih siap ya. Jadi dalam hal ini di pertandingan pertama yang sangat berpengaruh beban mental sangat berat ya bagi kita main di pertama dan di kompetisi resmi. Tapi alhamdulillah kita juga ambil 3 poin.
1: Di sisi lain Wahana FC juga datang ke Purbalingga dengan kepercayaan diri tinggi. Wakil Pekanbaru tersebut berhasil mengamankan kemenangan pada laga perdana grup D sehingga saat ini memiliki koleksi poin yang sama dengan Persibangga. Hasil tersebut membuat duel kedua tim diprediksi berlangsung sengit. Selain memperebutkan 3 poin, pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mengambil alih puncak klasemen sekaligus membuka jalan lebih lebar menuju babak 32 besar. Faisal Raihan melaporkan.
0: Itu dia teman produk informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.ready.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: 99 Broadway FM Brokerto, teman terbaik kamu nih di Broadway Hitlist bersama Kedai Dividan ya. Saatnya buat kalian yang pengen gabung untuk request lagu, bisa banget nih. Caranya juga gampang, tinggal WhatsApp Pro 2 di 081 327 3.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, kali ini aku mau coba bacakan terlebih dahulu ya yang ada di IG-nya Pro 2 nih, di @rripro2pwt. Ada teman kita yang gabung nih, ada Farisa underscore Naura 08, minta lagunya dong dari Nabila Takia dengan Cegil. Dan lagu ini juga di request sama Zania, yang sama minta lagunya Nabila Takia dengan singlenya Cegil. Terus ada Regang Lestia, minta lagunya Pice Kota nih dengan Bahagia Lagi. Semoga ya di kesempatan hari ini, setelah long weekend cukup panjang hari ini ya, kalian tetap bahagia ya, tetap punya semangat di hari libur kemarin dibawa untuk hari ini tuh, walaupun panas.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa nih buat kalian yang di kesempatan siang ini ya, lagi gabut, lagi bingung mau ngapain, waduh, aturan nggak? Karena kenapa? Karena libur panjang tuh kerjaan numpuk pasti ya. Ada, mau yang lagi gabut, mau yang lagi sibuk, nggak apa-apa ya. Yang penting dengerin lagu kesukaan kamu, biar moodnya juga terjaga. Nah, buat caranya gabung juga bisa nih untuk Hitlist Produa. Bisa WhatsApp di 081-327-312222. Ada teman kita yang gabung nih di kali ini ya. Ada siapa nih? Minta lagunya Remuk yang Anggi Kalfalho aja dari Zulia yang ada di Jakarta. Selamat jadi buat kakak penyiarnya aja. Katanya gitu. Semangat, semangat, semangat. Oke. Itu juga ada teman kita yang gabung. Siapa nih tanpa nama? Kita kepoin dulu deh. Ada Selin ikutan gabung aja. Minta lagunya dong dari Sabrina Lenner yang Hahaha. Makasih. Lagu ini juga disuka sama teman kita ya. Ada siapa nih? Ada Fatim ikutan gabung. Request lagunya juga sama. Hahaha dari Sabrina Lenner. Oke. Gak usah pakai lama. Langsung aja aku puterin. Ini dia untuk kalian semua. Single yang di request sama teman-teman kita ya. Ada Remuk. Ada juga Hahaha.

aku Irfan dari Kick and Rush. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya. Bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

Salurkan zakat infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

Teman Pro 2 mau bacakan lagi nih komentar kalian yang udah ikutan gabung ya di IG-nya Pro 2 atau di @RRIPro2PWT. Kali ini ada teman kita yang gabung, ada Zatyavinovic. Waduh, ini kayak udah pemain ya dari Eropa sana, Zatyavinovic. Udah kayak dari Scotland ya. Jadi apa sih namanya, Uruguay gitu ya, Paraguay ya. Ada, padahal orang Indonesia aja. Nah, ini minta lagunya dong dari Leo Draja yang pura-pura lupa. Ada juga Flow Lee 67. Ini minta lagunya dong dari Salma Sasabil dengan Hachu ya. Hachu, Hachu, Hachu Pikachu. Ada juga Nabila, Nabilah ya. Dan juga ada siapa lagi nih? Ada Unggren Nuat Yanda Ini minta lagu Tak Ada Yang Sepertimu dari Roni Parulian. Siap, boleh, boleh, boleh ya. Nanti pun aku di jam 11 bakal live di TikToknya Pro 2. Jadi buat kalian juga bisa gabung lewat sana ya. Untuk request lagu dan ngobrol banyak hal ya. Ngobrol ngalur ngidul sana sini aja. Sambil nunggu perut jadi lapar. Karena cuma sampai di jam 12 ya. Oke, kita ke lagu lagi dah. Kali ini ada Pura-Pura Lupa nih. Pura-Pura Lupanya kok ini? Aduh, nanti sabar. Apa adanya punya mamahan? Ada, yaudahlah ya, punya mahen aja ya. Yaudahnya gak ada nih.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Prodigy Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Prodigy Hit List.
2: 99 Prodo FM Brokerto, teman terbaik kamu nih di Prodo Hitlist bersama aku Dodi Widian ya. Dan aku juga lagi on di TikToknya Prodo nih. Jadi buruan yang pengen gabung untuk request lagu bisa banget lewat TikToknya Prodo di Prodo FM Brokerto atau di @RRIPro2PWT ya. Untuk request lagu tentunya 5 lagu sekaligus 3 Indonesia dan 2 mancanegara di kesempatan siang ini. Okay? Terima kasih buat kamu yang mungkin baru gabung di TikToknya Prodo. Mau request lagu boleh silahkan ya. Silahkan tinggal diketik aja tuh di chat. Live chatnya ya, judul lagunya apa, yang nyanyi siapa, gitu. Nah, aku mau bacakan dulu teman kita yang gabung nih di kesempatan kali ini ya. Ada Ismaul aja, katanya selamat pagi buat kakaknya, mau kirim salam aja deh buat teman-teman juga. Oke, katanya apa sih, lagunya ngikut aja dan semangat terus. Oke, siap. Juga ada teman kita yang gabung, ada siapa nih ikutan gabung, selamat siang aja nih, mau minta lagunya dong dari Liodra dengan Teganya Kau ya. Ini dari Bonita aja yang ada di Jakarta, siap bakal aku puterin ya. Dan aku masih nunggu buat kalian yang pingin gabung lewat TikTok karena aku juga lagi live sampai nanti di jam 11, di jam 12 ya, masa balik lagi ke jam 11 ya, sampai di jam 12 siang tentunya.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Pro 2 nih, kita mau bacakan teman kita yang gabung ya lewat TikToknya Pro 2 nih. Ada Kiwi Kiwi, ada Caca aja minta lagunya dong. Dari siapa tadi ya? Serana for Revenge ya. Ini suaraku mendadak serak-serak kayak gini nih. Padahal di luar sana lagi panas ya. Terus juga ada yang minta lagunya Salma dengan Berharap Pada Timur. Ini dari Naf dan juga siapa lagi nih? Alvino ya. Alvino minta lagu dari Nucha, nanti aku bakal cari dulu dah ya. Terus juga ada Dapur Isu gabung, minta lagunya Anggi Stefanki aja, Dirimu Yang Dulu. Oke, siap, ditunggu ya, ditunggu. Bakal aku puterin. Tapi yang jelas kita ke lagu dulu dah. Kali ini ada Serana nih diputer ya. Dan diminta sama Caca Mariha Hehe.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman berdua buat yang ingin gabung buruan aja karena waktunya juga makin mepet, nanti ketabrak ada azan dan lain sebagainya ya, belum nanti hostnya mungkin hilang. Gak. Ini ada teman kita juga yang jauh ya, di Malaysia sana di Kuala Lumpur nih, ada Kak Ju. Kak Ju nih, apanya Kak Ros ya, Upin Ipin gimana, sehat? Kemarin kabarnya Upin Ipin sempat melarikan hewan kurban. Kan di filmnya gitu ya. Oke lah, ya selamat bergabung di Pro 2 ya, jauh-jauh dari Malaysia sana, oke? Terus juga ada beberapa lagu yang udah masuk ke listnya Pro 2 aneh, seperti halnya Dirimu Yang Dulu dari Anggis De Funky, terus juga ada Samuel Cipta dengan Jaga Terasa, Reza dengan Bilanya, terus tadi barusan banget di request sama Feby ya dengan Tumpah Mati nih dari Selina featuring sama Andi Rianto. Ini bakal aku puterin dah ya, sabar aja. Kanan masih bisa request lagu enggak? Coba aja dah ya, aku gak tahu dah hitung-hitungan waktunya gimana karena waktunya juga makin mepet. Jadi Kanan kalau minta lagu juga boleh ya. Katanya dari Kebayoran Lama juga hadir nih ya, salam hangat aja dari Elin Nile. Waduh, Elin Nile. Ya, selamat bergabung Elin di Pro 2 Purwokerto ya. Semoga betah, semoga nanti kalau pas lagi ada live-live lainnya dengan host-host yang lain juga kami ikutan gabung, ikutan nyimbrung, ikutan ngobrol, ngarol ngidul kagak jelas. Ada. Yaudah, kita ngelakuin lagi dah ya, karena ya kejar-kejaran waktu nih. Ada Dirimu Yang Dulu nih dari Anggis De Funky.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh,

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music, One Station.
0: Produa Hit List.
2: 99 Produa FM, Prokerto teman terbaik kamu nih. Sayang banget aku harus sudahi dulu perjumpaan kita di kesempatan kali ini untuk Produa Hit List. Dan juga untuk kamu yang lagi stay tune, lagi lihat juga di TikToknya Produa, karena udah kelar nih acaranya ya. Tapi Santai Siang Produa masih temani sampai di jam 3 bersama aku Dedy Widian ya. Banyak informasi yang bakal aku berikan khususnya terkait dengan dunia kesehatan, dunia olahraga, dan update-update lainnya ya. Maka dari itu stay tune terus, tetap di 99 Produa FM Prokerto, teman terbaik kamu.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

2 Purwokerto dengan esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti. Namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Bahagia sampai siang. Sampai siang.
1: Teman Produ nih, siang-siang gini ya, gak ada salahnya untuk apa? Untuk melihat kebiasaan kamu. Karena kebiasaan ini ternyata juga berdampak ya terhadap ritme dari biologis. Jangan-jangan kalian yang suka makan sembarangan ya, maksudnya makannya tuh ya makan aja gitu. Polanya gak tetap ya. Kan ada nih yang harus di jam itu gitu. Kalau belum jam itu dia gak mau makan. Ada tuh ya. Atau mungkin melewatkan salah satu jam. Ya kan taunya tiga, apa sih namanya? Makan sehari 3 kali gitu ya, ada yang cuma 2 kali, ada yang mungkin sehari, ada yang mungkin lebih dari itu gitu ya. Nah itu bisa mengakibatkan adanya perubahan tuh di ritme biologis kita. Untuk itu kita akan ulas sebentar lagi ya bersama Kedua Dwi Dian. Stay tune terus, tapi 99 Produ FM Broker, teman terbaik kamu.

Santai siang. Teman berdua nih ya, hidup di era modern yang dituntut untuk serba cepat apa-apanya. Itu mesti sat-sat ya. Ya disadari ini juga berpengaruh kepada kebiasaan khususnya untuk makan kita, ya enggak? Nah, proses mengunyah yang terburu-buru hingga kebiasaan ngemil pada jam-jam yang seharusnya enggak ngemil ya. Ini juga pada akhirnya mengganggu ritme biologis tubuh. Nah, dokter spesialis dalam, Dr. Josefa Randerawela, ini juga mengatakan bahwa tubuh manusia memiliki triliunan bakteri yang berperan penting dalam pencernaan, imunitas, metabolisme, dan juga kesehatan secara umum. Ternyata kebiasaan makan yang tidak seimbang gitu ya, ini juga akan mengganggu keseimbangan dan juga menyebabkan kondisi yang disebut disbiologis. Kondisi ketika bakteri baik ya, itu kalah jumlah dibandingkan bakteri jahatnya. Nah itu dia ya. Nah kemudian merinci juga beberapa kebiasaan sepele yang bisa mengganggu pencernaan atau ritme biologis tubuh. Apa aja sih? Yang pertama itu tadi, yaitu makan terburu-buru ya. Makan sebaiknya kan bahkan kita diajak.

ini ya, itu sekian berapa kali kunyah gitu baru ditelan. Itu lama banget berarti ya. Ada, yaudah. Dokter Runde Rawala ini juga mengungkapkan bahwa kebiasaan makan terburu-buru dapat menyebabkan adanya aerofagia atau kondisi ketika seseorang menelan terlalu banyak udara ya saat makan. Akibatnya pasien juga dapat mengalami kembung, rasa tidak nyaman di mulut, serta sering bersendawa. Nah, dalam beberapa kasus seseorang juga bisa merasa cepat kenyang karena lambung itu terisi sama udara ya. Isinya angin doang, aduh, bukannya penuh dengan nutrisi ya, malah angin tok.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

Ya, santai siang. Santai siang. Teman berdua nih ya, kebiasaan sepele yang ternyata bisa membuat kita ya, ritme tubuhnya berubah nih. Seperti halnya mungkin makan terburu-buru ya, karena dengan makan terburu-buru ternyata banyak udara yang masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Jadi kita ngerasa kenyang, padahal tuh cuma angin belaka. Itu juga ngemil ya, buat kalian yang suka ngemil terutama malam-malam gitu ya, karena kebiasaan ini juga sebaiknya dihindari. Dan setelah makan gitu langsung tidur tuh juga perlu dihindari gitu ya. Menurut dokter Ron Derawala sendiri, sistem pencernaan bekerja lebih optimal ketika mengikuti waktu atau ritme yang teratur. Dan dia juga menjelaskan bahwa setelah makan langsung berbaring ya, ini dapat mengganggu fungsi normal lambung dan juga usus, sehingga menyebabkan gangguan seperti halnya asam lambung, kembung, rasa berat di perut, hingga adanya reflux ya. Nah, sebagai solusi sendiri ia juga menyarankan agar seseorang tetap berada dalam posisi tegak ya, dan setidaknya dalam 2 jam setelah makan. Karena kenapa? Karena itu membantu proses pencernaan lebih optimal ya. Buat kalian yang suka makan tuh langsung rebahan, sebaiknya jangan tuh ya. Kalian rebahannya nanti diselangin 2 jam setelah makan. Itu juga ada minum kafein berlebihan. Nah, kota Purwokerto nih ya, banyak banget kopi, perkopian duniawi ya. Karena mengandung kafein juga. Bahkan teh itu juga sama mengandung kafein. Jadi kafein ini memang bermanfaat dalam jumlah kecil, tetapi dapat menjadi apa namanya ya, hal yang berbeda jika dikonsumsi berlebihan. Konsumsi harian kafein disarankan tidak lebih dari 4 cangkir. Tuh, kalau lebih dari itu bahaya, Ada berapa? Berapa cangkir kalian? Berapa kali ngopi? 3, 4. Jangan sampai lebih dari itu ya, berbahaya. Ingat, sesuatu yang berlebihan tidak baik.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
1: Teman Pro 2 nih, bir. Berbicara maksudnya. Berbicara masa ya. Masa Toto pindah ke timur ya logatnya, berbicara nih soal apa sih? Soal hal sepele ya yang bisa merubah ritme dari tubuh kita atau ritme biologis tubuh kita. Makan terburu-buru, ngemil malam-malam ya, itu juga minum kafein berlebih ya. Kalau banyak kafein itu juga bisa mengganggu ya terkait dengan kondisi tubuh kita. Karena menurut dokter Runde Rawala ya, mengkonsumsi lebih dari jumlah kafein, yaitu 4 cangkir maksimal ya, dapat membuat usus nih lebih permeable yang dikenal sebagai leaky gut ya. Nah, ini juga menyebabkan adanya diare, bunyi perut, kembung, sama rasa tidak nyaman di perut tuh ya. Dan yang terakhir adalah adanya diet ekstrim ya. Tidak sedikit orang juga yang memutuskan untuk melewatkan makan demi menurunkan berat badan. Dan pola makan tidak teratur dapat mengganggu ritme biologis tubuh. Adapun jika ingin menerapkan metode seperti ini ya, atau intermittent fasting, perlu konsultasi dengan pakar agar tidak mengganggu pencernaan. Takutnya kalian udah biasa makan tepat waktu ya, begitu diet ekstrim, rubah semua tuh sistem pencernaan kalian ya. Meskipun juga sistem pencernaan sangat kompleks, proses pemulihannya juga sangat sederhana, dan dokter Rande Rawala sendiri juga merekomendasikan untuk makan pada waktu yang teratur untuk mendukung ritme alami tubuh ya, mengunyah makanan secara perlahan agar tidak menelan terlalu banyak udara ya, jangan ceplak tuh makannya ya, dan hindari makan terlalu malam ya, karena ini bisa ada penyakit ya, atau apa sih namanya, gangguan pencernaan, asam lambung nanti bisa naik ya, dan adanya reflux juga, itu gak enak banget ya, jadi dibatasi tuh, yang namanya organ kita kan juga butuh istirahat ya. Nah, selengkapnya bisa dilihat di republika.co.id nih, dokter ungkap kebiasaan sepele yang bisa ganggu ritme untuk biologis kita, ritme tubuh ya. Nah, itu tuh informasi lengkapnya ada di sana.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget lihat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: 0827-3122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

Santai Siang. 92 masih bersama aku Dodi Widian ya di kesempatan kali ini, dan kita juga bakal beralih dengan informasi seputar dunia olahraga nih ya. Ngomongin soal banyak hal, terutama untuk bulan Juni, Juli. Ya, ini merupakan pesta bola ya. Timnas kita juga sering bertanding, terus juga nanti Piala Dunia muncul. Wah, rame banget dah ya. Nanti kita akan ulas itu semua. Bahkan semalam timnas kita U19 ya, itu selesai berlaga untuk Asian Championship ya. Itu laga perdana, menang 3-0 atas Myanmar.

0: siang
1: sampai siang
0: santai siang.
1: Teman berdua, kita bahas terkait dengan dunia olahraga nih ya. Diawali terkait dengan Veda Ega Pratama yang boleh dibilang ya lagi moncer-moncernya nih. Bupati Gunung Kidul sendiri ya, yaitu Endah Subakti Kuntariningsih, ini juga bersama warga ya menggelar nobar bareng tuh kemarin ya di Gunung Kidul untuk melihat kompetisi Grand Prix Moto 3 dari Ega sendiri ya. Nah, tentu saja ia juga memberikan apresiasi atas perjalanan Veda yang gigih memulai latihan bersama ayahnya dengan menggunakan fasilitas yang sangat terbatas, tetapi bisa membuktikan keterbatasan bukan alasan untuk tidak maju dan juga berkembang. Agenda nobar selanjutnya juga diharapkan bisa membangun motivasi anak muda dan juga para atlet di Gunung Kidul agar semangat dalam meraih prestasi di bidang olahraga ya, khususnya untuk para atlet yang saat ini tengah mengikuti seleksi persiapan juga untuk Pekan Olahraga Daerah atau Porda. Nah, ya Veda sendiri yaitu Sudarmono juga menyampaikan rasa bangganya terhadap putranya yang telah berhasil finish di urutan ke-8 pada kompetisi tersebut ya, yang artinya Veda masih berada di zona

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Aku Hawati Salsabila dari Humas Saka Tangguh Bencana. Salut buat RRI atas siaran Piala Dunia 2026. Thanks sudah nemenin euforia bola sampai ke telinga kita semua. Keep it up dan terus berkarya.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
2: Teman Pro 2, kali ini kita beralih ke bulu tangkis ya. Kalau tadi terkait dengan Moto 3 di mana Veda masih berlaga di sana. Nah, kalau ini beda nih bulu tangkis ya. Turnamen bulu tangkis bergengsi KSBC BWF World Tour Super 1000 atau sekarang dikenalnya sebagai Polytron Indonesia Open 2026 siap digelar di Istora Gelora Bung Karno di GBK Senayan Jakarta pada 2 ya sampai 7 Juni, artinya hari ini. Dan ajang ini juga diikuti 248 atlet dari 22 negara yang memperebutkan total hadiah sebesar 1,45 juta dolar Amerika Serikat ya, atau sekitar 25 miliar rupiah. Nah, Indonesia Open sendiri juga selalu menjadi salah satu turnamen yang paling dinantikan dalam kalender bulu tangkis dunia. Selain menghadirkan para pemain elit dunia, turnamen ini juga terkenal dengan atmosfer dari Istora yang menjadikannya salah satu arena paling ikonik dalam olahraga bulu tangkis ya, alias rame mulu tuh. Ketum dari PBPBSI, Kem Fadil Imron sendiri juga menegaskan bahwa Polytron Indonesia Open memiliki arti yang lebih besar daripada sekedar turnamen bulu tangkis kelas dunia. Menurutnya sendiri, ajang ini juga merupakan panggung bersama ya, yang mempertemukan seluruh elemen ekosistem bulu tangkis nasional. Kita berdoa semoga Indonesia keluar jadi juara grup di sana ya, untuk apa namanya Polytron Indonesia Open 2026 ya. Kita tuan rumah gitu loh. Ya masih kalah.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia, yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Manpro 2 masih ada informasi terkait dengan dunia olahraga nih. Kali ini PSSI memasang target tinggi untuk ke timnas Indonesia pada ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF maksudnya ya, untuk 2026. Dan Ketua Badan Tim Nasional atau BTN yaitu Sumarji menegaskan bahwa skuad Garuda dituntut meraih gelar juara pada turnamen yang bakal digelar pada akhir Juli nanti. Ya, target tersebut juga sekaligus menjadi upaya mengakhiri penantian panjang Indonesia yang hingga kini belum pernah menjuarai ajang sepak bola paling bergengsi Asia Tenggara ya, meski sudah 6 kali menjadi runner up. Udah kayak ini ya, Arsenal ya. Nah, menurut Sumarji sendiri, gelar juara tidak hanya penting untuk menegaskan posisi Indonesia di level Asia Tenggara, melainkan juga mengembalikan kepercayaan publik tentang timnas setelah kegagalannya menembus Piala Dunia 2026. Ia juga berharap keberhasilan di Piala AFF dapat membuat timnas kembali mendapatkan dukungan penuh dari supporter seperti halnya sebelumnya. Ini kita tunggu ya. Yang jelas, pelatih kita John Hartman sendiri juga tengah menggelar pemusatan latihan ya untuk tahap pertama. Dan sebanyak 23 pemain itu juga udah gabung, walaupun lebih dari itu sebenarnya yang gabung ya, ya mereka untuk adaptasi dan lain sebagainya pastinya. Oke, kita tunggu dah bagaimana ya timnas kita untuk bisa berkiprah ya untuk Piala AFF 2026. Dan yang menarik ya, setiap ajang itu ada ada skuadnya masing-masing gitu loh. Jadi nggak ada yang terlalu banyak main gitu. Bahkan banyak juga yang promosi-promosi. Bah, seru dah ya, kita tunggu dah. Di bulan ini nih, Juni, Juli itu rame banget timnas kita bakal banyak pertandingan yang digelar.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kalian pasti ngerasa banget ya kalau siang-siang tuh rasanya lebih panas dan makin panas. Tapi hati-hati ya, karena panas bisa bikin kalian semakin menua. Loh kok bisa? Pernah dengar nggak nih istilah terkait dengan muka boros ya? Umurnya lebih tua bukan umurnya lebih tua. Mukanya lebih tua daripada umur kamu. Nah dalam istilah sehari-hari ya, ini biasa digunakan juga untuk menggambarkan seseorang yang wajahnya terlihat lebih tua dibandingkan usianya, ya gak? Muka boros. Nah dalam dunia dermatologi sendiri, kondisi tersebut juga dikenal sebagai prematur aging atau juga penuaan dini ya, kulit wajah yang ada mukanya lebih tua tuh umurnya kagak ya. Nah penuaan memang merupakan proses alami, tetapi sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa gaya hidup dan juga faktor lingkungan ini dapat membuat tanda-tanda penuaan muncul lebih cepat ya, selain juga memang ada faktor biologis dari seseorang. Nah kira-kira apa aja sih faktor yang bikin kalian lebih tua apakah emang tadi nih faktor cuaca ya, karena panas mulu terus akhirnya lebih tua? Nanti kita akan ulas. Stay tune terus ya, tetap di Produ FM.

0: ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
1: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
2: Gimana? Mau jadi pahlawan?
1: Iya, Superman. Pinjem HP-mu dong.
0: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sekarang kita cari tahu apakah memang benar ya panas di luar sana bikin kita makin tua. Umurnya kagak tapi mukanya tua ya. Paparan sinar ultraviolet yang disebut sebagai salah satu faktor eksternal terbesar penyebab dari penuaan kulit ya. Jadi ada nih dikatakan bahwa sinar UV atau sinar ultraviolet dapat memicu juga penuaan dari reaktif oksigen space dan merusak DNA kulit sehingga mempercepat juga namanya kerusakan kolagen dan juga elastin ya. Nah, akibatnya kulit lebih cepat mengalami keriput, muncul flek hitam, tekstur kulit menjadi kasar dan juga elastisitas menurun ya, sehingga kulit tampak tua. Kenapa Nash ya? Selain itu juga ada faktor stres ya, ini juga bikin wajah jadi lebih terlihat lelah ya. Bukan hanya soal kesehatan mental yang terdampak, stres kronis juga dapat mempengaruhi kondisi kulit. Nah, studi dari Effect of Psychological Stress on Skin Aging ini juga menyebut bahwa stres berkepanjangan itu dapat meningkatkan adanya hormon kortisol, memicu adanya oksidatif stres hingga mengganggu skin barrier ya. Nah, kondisi ini membuat produksi kolagen menurun dan kulit juga lebih mudah kehilangan kelembaban. Dampaknya wajah terlihat lebih kusam, lebih kering, garis halus juga muncul ya. Jadi terlihat lebih tua, muka tua.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Kalau tadi ya faktor dari sinar matahari, paparan sinar matahari ternyata menyumbang faktor terbesar, faktor eksternal untuk penuaan kulit kita. Selain itu ada yang namanya stres kronis ya. Karena ini berpengaruh juga terhadap adanya hormon yang membuat kalian ya ini terlihat lebih kusam, lebih kering, bahkan garis halus juga lebih cepat terlihat. Nah selain itu juga faktor kurang tidur ini membuat wajah lebih tua. Istilah beauty sleep. Waduh, beauty sleep ya. Nunggu dihampiri sama pangeran kodok pada bangun. Ini ternyata juga bukan sekedar mitos ya. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu tadi tidurnya ya. Jadi kurang tidur secara terus-menerus ini berkaitan juga dengan gangguan regenerasi kulit, dehidrasi dan juga peningkatan adanya oksidatif stres. Nah saat tidur tubuh membantu proses perbaikan sel kulit, menjaga hidrasi dan juga mengatur regenerasi epidermis. Ketika kulit tidur ya. Kualitas tidurnya buruk, wajah biasanya lebih mudah terlihat kusam, mata juga jadi cekung ya, terus juga tampak lelah, ada mata panda tuh, tua ya mukanya ya. Nah buat kalian nih yang suka ngerokok ya, ini juga bisa nih membuat kalian lebih tua ya mukanya. Jadi rokok juga menjadi salah satu faktor yang paling sering dikaitkan dengan penuaan dini. Studi Influence on Skin and Interest Aging ya, ini juga menjelaskan bahwa rokok dapat mempercepat kerusakan kolagen melalui oksidatif stres dan juga gangguan sirkulasi darah pada kulit. Rokok juga cenderung membuat kita lebih kusam, memiliki keriput lebih dalam, dan kehilangan elastisitas lebih cepat tuh pada kulit deh. Makanya tua-tua yang rokok pada tua.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Masih bersama aku Deddy Widian ya di kesempatan siang ini, dan kita masih bahas satu lagi faktor yang membuat kalian tuh punya muka yang boros ya, muka yang lebih tua daripada umur kalian. Nah, yang terakhir adalah konsumsi gula berlebih. Ini juga mempercepat adanya penuaan ya. Anak-anak sekarang, genji-genji sekarang ya, memang terlihat lebih dewasa ya secara muka. Umurnya kagak. Jadi faktor luar juga, ini faktor eksternal juga ya, adalah pola makan yang juga mempengaruhi kondisi kulit. Dan konsumsi gula berlebih ini dapat memicu adanya proses glycosion atau juga kondisi ketika molekul gula merusak kolagen dan juga elastis pada kulit ya. Akibatnya kulit menjadi lebih cepat kendor dan garis halus pun muncul. Nah, berdasarkan berbagai penelitian ya, beberapa kebiasaan yang konsisten dikaitkan juga dengan perlambatan penuaan kulit, seperti halnya memakai adanya skincare secara rutin ya, sunscreen juga ya, tidurnya cukup, mengelola stres, nggak ngerokok ya, serta menjaga hidrasi tubuh, rutin berolahraga, itu juga ternyata membuat kalian jauh tampak lebih muda. Jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi antioksidan, itu juga perlu banget ya. Nah, informasi lengkapnya bisa dilihat di cnnindonesia.com nih, terkait dengan penyebab ilmiah dibalik muka boros yang bikin terlihat lebih tua ya. Yaudah, aku harus sudahi dulu nih, ternyata perjumpaan kita di kesempatan siang ini. Setelah ini posisiku bakal diganti nanti ya. Ada, yaudah, aku udah diberikan pamit. Terima kasih buat kalian yang masih stay tune dari tadi nih, nemenin aku siaran dari jam 10 sampai mendekati jam 3 kali ini. Oke, sampai jumpa.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Oke, itu Pro 2. Kita lanjut lagi di Santai Siang ya. Kali ini bareng sama aku Dosan Pradana, sesi terakhir sampai jam 4 aja. Aku bakal hadirkan beberapa informasi menarik dan juga lagu-lagu yang udah disiapin sama musik director kita Kakak Siska Kurnia ya. Sementara aku ajak kamu dengerin lagu dulu nih dari Float dengan Sementara. So check this one. I'll be right back.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Rumah FM Pulau Gerong, teman terbaik kamu.

Santai Siang. Santai Siang. Oke, itu mau produk kita lanjut lagi. Kali ini aku punya informasi dari

aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan,

0: terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

Santai Siang. Santai Siang. Kita lanjut lagi, masih ada informasi dari dunia hiburan ya. Kalau tadi ada Willow, kali ini kita ketemu dulu sama Drake ya, yang berhasil mempertahankan posisi nomor satunya di tangga album Billboard 200 lewat album Iceman pada pekan keduanya ya. Jadi album ini juga mengumpulkan 225.000 unit atau setara di setara album ya di Amerika Serikat. Jadi meski turun 52% ya dibandingkan dengan debutnya, Iceman ini tetap memimpin chart dan menjadi album nomor 1 ke-15 Drake di Billboard 200 ya. Sementara itu, grup K-pop Les Sserafim ini mencatatkan top 10 kelima mereka di Billboard 200 lewat mini album Pure Flow yang debut di posisi 10 dengan 41.000 unit.

0: Santai siang.
1: Kita lanjut lagi teman berdua, masih ada informasi dari dunia hiburan ya, terutama buat kamu yang suka grup musik yang satu ini yang merupakan pemenang dari Britannia Awards ya, atau Brit Awards, yaitu Jungle, yang akhirnya mereka ini kembali ngerilis single terbaru mereka berjudul The Wave yang udah dirilis sebagai cuplikan dari album kelima mereka yaitu Sunshine, yang katanya sih bakal diluncurkan secara penuh pada 14 Agustus ya. Jadi The Wave ini juga mengangkat kisah tentang upaya mempertahankan sebuah hubungan yang tengah menghadapi berbagai tantangan ya, sekaligus menawarkan pesan optimisme juga di tengah situasi yang memang sedang gak menentu ya. Jadi kalau misalnya kamu ada nih mengalami sebuah hubungan yang sedang gonjang-ganjing, kalau hubungan gonjang-ganjing yang dibetulin itu masalahnya bukan hubungannya yang diakhiri ya. Jadi diobrolin dulu, cari jalan tengahnya dulu, cari solusinya dulu. Kalau memang udah gak ketemu, bolehlah. Kalau berakhir ini salah satu-satunya cara ya, mau gimana lagi. Tapi kalau masih ada yang bisa dilakukan kesepakatan atau penyelesaian, itu kayaknya akan menjadi hal yang jauh lebih baik.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Santai siang.
1: Ngobrol dua, sayang banget ternyata udah hampir jam 4 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja. Aku temani kamu di santai siang. Tapi tenang ya, kita masih bakal lanjut lagi keseruannya di sore ceria. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Selamat sore teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosan Pradana dalam Gema Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada informasi terkait Piala Dunia yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 menjadi ajang bagi timnas Belgia untuk membangun kembali kekuatan setelah berakhirnya era generasi emas. Berikut kita dengarkan Gema Piala Dunia 2026 bersama Lintang Azra.

0: Timnas Belgia kembali bersiap menghadapi Piala Dunia 2026 dengan semangat baru di bawah arahan pelatih Rudy Garcia. Turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi kesempatan bagi Belgia untuk membangun kembali kekuatannya setelah berakhirnya era generasi emas. Rudy Garcia menegaskan bahwa dirinya ingin membentuk tim yang memiliki keseimbangan antara pengalaman dan pemain muda. Menurutnya, Belgia memiliki banyak talenta yang mampu bersaing di level tertinggi jika diberi kesempatan berkembang. Salah satu nama yang tetap menjadi andalan adalah Romelu Lukaku. Penyerang berpengalaman tersebut kembali masuk dalam skuad dan diharapkan menjadi ujung tombak Belgia berkat ketajamannya di depan gawang. Selain Lukaku, Belgia masih mengandalkan sejumlah pemain senior seperti Kevin De Bruyne dan Thibaut Courtois. Pengalaman mereka dinilai sangat penting untuk membantu tim menghadapi tekanan dalam turnamen besar seperti Piala Dunia. Di sisi lain, Belgia mulai memberi ruang lebih besar kepada generasi muda. Pemain seperti Jeremy Doku, Charles De Ketelaere, dan beberapa talenta baru lainnya diproyeksikan menjadi masa depan sepak bola Belgia. Jeremy Doku menjadi salah satu pemain yang mendapat sorotan menjelang Piala Dunia 2026. Dalam wawancaranya bersama FIFA, Doku menyebut bahwa Belgia memiliki skuad yang penuh kualitas dan siap memberikan yang terbaik untuk negaranya. Gelandang Youri Tielemans juga menilai bahwa Belgia sedang berada dalam proses membangun identitas baru. Ia optimistis kombinasi pemain muda dan senior dapat membantu tim tampil lebih kompetitif di level internasional. Meski tidak lagi diperkuat sebagian besar pemain generasi emas, Belgia tetap dianggap sebagai salah satu tim kuat Eropa. Kualitas individu para pemain serta pengalaman bertanding di kompetisi elit menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Piala Dunia 2026 akan menjadi ujian sekaligus kesempatan bagi Belgia untuk membuktikan bahwa mereka mampu bangkit dan menciptakan prestasi baru. Dengan semangat regenerasi dan kepemimpinan pemain berpengalaman, Setan Merah Eropa ini berharap kembali mencuri perhatian dunia.
1: Oke, teman-teman berdua, itu dia Gema Piala Dunia 2026 bersama aku Dosang Pradana. Dan tentunya kau bisa simak Gema Piala Dunia 2026 setiap harinya di jam 4 sore dan juga di jam 8 malam ya. Dan tentunya kamu juga bisa membaca informasi-informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/Purwokerto.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: 89 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Sore ceria bareng sama aku Dosan Pradana. Dan sore hari ini, kalau biasanya sendirian, sore hari ini spesial. Aku hadirkan yang cantik-cantik dan bertalenta buat kamu teman Pro 2 ya. Kita sapa dulu, ada Mbak Ratih Alifa. Halo, selamat sore.
1: Sobat Pro 2.
0: Gimana kabarnya Mbak Ratih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Aku manggilnya Mbak aja biar muda ya.
1: Boleh, biar kita sama-sama muda ya.
0: Iya,
1: boleh, boleh.
0: Nah, sore hari ini kita bakal ngebahas tentang pemberdayaan pembangunan bangunan bersejarah dalam jernih ya. Ini mungkin ada yang baru pernah dengar atau mungkin ada yang udah familiar ya. Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Mbak Rati selaku Ketua Penerima Dana Indonesiana dan juga Ketua Pelaksana Festival Sokaraja. Betul ya Mbak ya?
1: Betul.
0: Nah, kita juga live juga melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Jadi jangan lupa di like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya. Yang pengen nonton Mbak Ratih boleh langsung meluncur ke YouTube channel RRI ya. Oke, nah Mbak Ratih, aku pengen nanya nih terkait dengan tema kita pada sore hari ini ya.
1: Oke.
0: Yaitu pemberdayaan bangunan bersejarah dalam jernih.
1: Nah, iya.
0: Jujur sih aku baru pernah
1: dengar ya. Bangunannya namanya dalam jernih.
0: Aku pikir tuh kayak dalam jernih apakah ini berhubungan dengan air
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, karena
0: jernih
1: gitu ya. Iya.
0: Walaupun yang ngomong otaknya gak jernih.
1: Jangan begitu ya.
0: Ya, karena banyak yang dipikir kan manusia itu iya, selalu berpikir bahkan ketika lagi tidur kan katanya gitu.
1: Oke. Okay. Jadi dalam jernih itu sebenarnya sebuah bangunan historikal yang ada di Sokaraja. Mungkin juga sebenarnya masih banyak yang belum tahu ya itu di mana. Karena kenapa itu diangkat, itulah titik permasalahannya. Karena masih banyak yang belum mengenalnya, Mas Dosan. Jadi itu kemarin kita, kebetulan saya juga beberapa teman tim saya, kita mengajukan di program Dana Indonesiana dari Kementerian Kebudayaan. Di situ saya mengajukan ada 3 bangunan yang ada di Sokaraja. Itu salah satunya itu di yang bangunan di Simpang 4 Sokaraja yang sering kita lewatin ya. Terus ada gereja Kristen di GKI Sokaraja dan terakhir itu adalah Komplek Dalam Jernih. Nah, Komplek Dalam Jernih itu adalah yang gak pernah terlihat oleh orang awam sebenarnya.
0: Termasuk diriku ini.
1: Betul. Ya kan, di mana sih Mbak Ratih Komplek Dalam Jernih gitu. Jadi, Komplek Dalam Jernih itu lokasinya, kita dari Simpang 4 Sokaraja, biasanya kan kalau belok
0: Kalibagor ya?
1: Kalibagor. Nah, biasanya itu di Simpang 4 itu tuh kan kalau belok kanan itu ke arah
0: Kodam ya?
1: Iya, Rita Sokaraja. Nah, ini kita belok kiri. Nanti ketemu jembatan. Kan. Nah nanti ada simpang lagi kan di jembatan.
0: Ke kanan dan juga ke kiri.
1: Betul.
0: Liken sama Purbalingga.
1: Betul. Nah ini kita beloknya ke Liken.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Nah nanti dari Liken itu simpang 4 ada, gak jauh dari situ. Karena di situ banyak banget bangunan-bangunan lama ya. Bangunan yang udah tua. Nanti di situ di harihan nanti kebetulan acara itu di tanggal 6 Juni di hari Sabtu. Nanti pasti akan terlihat dari lampu merah ada kayak rame-rame deh di situ.
0: Nah. Saatnya kamu menambah keramaian itu ya.
1: Betul sekali. Jadi disitulah kita membuat sebuah namanya Festival Sokaraja, dimana di situ mengangkat budayanya dan juga targetnya adalah masyarakat lokal Sokaraja dan juga anak-anak muda.
0: Oke. Ini sebelum aku tahu apa, pengen tahu eventnya apa aja ya nanti pada saat hari Sabtu 6 Juninya. Tapi aku pengen tahu dulu nih. Ini kan sebetulnya ada 3 ya, ada 3 tempat yang diajukan.
1: Betul.
0: Semuanya punya historical masing-masing lah ya.
1: Betul.
0: Kalau mungkin bisa di-share satu-satu, terus ada alasan nggak dari Kementerian Kebudayaan kenapa yang dipilih akhirnya dalam jernih ini gitu?
1: Karena mungkin yang pertama sejarah dari Komplek Dalam Jernih itu juga udah kuat ya. Jadi ternyata di situ di belakang itu adalah salah satu pondok pesantren Pansia. Jadi dulunya tuh memang di situ adalah pemiliknya adalah seorang kiai dan masih keturunannya dari Pangeran Diponegoro.
0: Oke.
1: Ya, jadi di belakang itu ada makam cucunya kalau enggak salah dari keturunan Pangeran Diponegoro. Nah, terus juga yang kedua kenapa itu yang menarik karena benar-benar orang masih belum tahu itu di mana sih. Itu yang jadi permasalahan dan itu yang harus diangkat gitu. Kalau yang di Simpang 4 Sokaraja itu kan kita udah sering lewat ya. Kita udah tahu.
0: Oh, dan memang udah beberapa event
1: Iconic
0: juga pernah.
1: Ikonik juga di situ ya kan. Terus di GKI juga udah sering kita lewat situ. Dan dalam jernih ini menjadi kayak ini masalahnya dan ini yang harus kita angkat. Jadi di situ sih titik permasalahannya.
0: Oke, okay, ini gitu. Tapi kalau misalnya dua yang lainnya sendiri, apa yang membuat Mbak Ratih ini juga ingin mengajukan dua tempat lainnya ini?
1: Karena awalnya itu rencananya adalah konsepnya video mapping. Mm-hmm. Jadi pengennya itu adalah di tiga bangunan itu yang akan di video mapping. Mm-hmm. Nah ternyata itu diminta untuk memilih satu saja.
0: Oke.
1: Okay. Bangunannya. Dan ternyata yang mereka pilih itu adalah daerah di Kompleks Dalam Jernih.
0: Okay. Itu? Kayak gitu. Aku jujur tahu, maksudnya kayak karena udah dijelasin tahu ya, jadi lokasinya di situ. Apakah itu di pinggir jalan raya persis atau masuk kayak jalan lagi, belok lagi atau gimana?
1: Jadi itu dia persis di depan jalan, jalan, tapi dia kayak berbentuk komplek kecil aja. Mm-hmm. Jadi kita akan masuk di dalam gerbang itu, nanti akan ketemu bangunannya, kayak gitu. Jadi memang ketika lewat sepintas itu nggak bakal kelihatan bangunannya. Mm-hmm. Karena dia udah punya apa ya namanya, mungkin pembatas ya, kayak pembatas batu gitu yang memang dari luar itu tuh gak bakal bisa kelihatan secara detail bangunan itu gitu.

0: Nah, ini kan pelaksanaan satu hari aja, berarti satu dari pagi full. Sampai sore?
1: Malam.
0: Oh, sampai malam.
1: Dari pagi, dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
0: Oke, full ya. Jadi full. Apa namanya? Oh, menyambut akhir pekan ya.
1: Betul.
0: Jadi kita
1: awal
0: bangun,
1: bulan dan akhir pekan.
0: Nah, bangun kita langsung
1: betul.
0: Datang ke festival ya.
1: Bangun menyongsong festival Sokaraja.
0: Nah, aku pengen tahu juga nih. Kan apa dari pagi sampai malam.
1: Ya.
0: Ini berarti kegiatannya apa aja dari pagi sampai akhirnya di puncaknya di malam harinya nih.
1: Nah, jadi ini menarik ya Mas Dosan. Jadi dari pagi itu kita ada namanya agendanya melaku-melaku nang Sokaraja. Jadi itu sebenarnya jalan sehat ala-ala budaya. Tapi di situ juga teman-teman partisipan itu boleh untuk menggunakan kostumnya.
0: Baru mau diomong aku ya. Itu kan? Pakai kostum atau gimana nih?
1: Iya, ada dress code-nya ya
0: ada,
1: kan?
0: Okay.
1: Ada. Jadi nanti dan yang melaku-melaku pun juga adalah asli masyarakat lokal dari Sokaraja juga yang kita prioritaskan sebenarnya. Nanti ibaratnya misalnya ada dari umum juga mau ikut serta juga silahkan. Nanti untuk dress code-nya sendiri itu karena kita mengusungnya adalah budaya, jadi lebih ke kayak berkain, terus kayak kebaya pop atau mungkin pakai kebaya gitu ya. Terus nanti karena mungkin melaku-melaku ya berarti mungkin pakai sepatu atau mau cek nyeker pun juga gak masalah gitu. Nah itu paginya nih. Nah nanti itu jalan dari startnya dari pendopo Kecamatan Sokaraja.
0: Okay.
1: Kebetulan kita juga kerjasama dengan pemerintah Kecamatan Sokaraja. Nanti startnya dari sana. Terus nanti keluar ke belok ke jalan Karangduren. Nanti akan terus sampai nanti ke belok ke kiri dan sampai nanti finish di Dalem Jernih.
0: Okay.
1: Nah sampai di Dalem Jernih barulah kita melakukan opening ceremony.
0: Oke, jadi dibuka dengan melaku-melaku dulu.
1: Betul.
0: Baru opening ceremony.
1: Betul. Dan asik dan menariknya di sini adalah gini Mas Dosan. Kita nanti besok opening itu kita menghadirkan sebuah musik yang terbuat dari lesung padi.
0: Oke.
1: Jadi nanti opening itu tuh akan dibuka dengan musik lesung yang dimainkan oleh ibu-ibu, nenek-nenek yang memang sudah sepuh dan dia akan bermain musik dengan menggunakan lesungnya dan menari-nari dan bernyanyi-nyanyi.
0: Oke, apakah ini yang digunakan oleh Roro Jonggrang untuk menggagalkan?
1: Oh tidak,
0: oh, beda.
1: Itu beda ya. Itu udah beda lagi ceritanya.
0: Oke, jadi
1: kalau ini untuk membangunkan kita.
0: Membangunkan semangat kita ya.
1: Betul. Jadi memang khasnya di sana itu ada musik lesung Sokaraja yang akan kita hadirkan. Dan dimainkan oleh ibu-ibu kita, nenek-nenek kita dengan tarian dan juga nyanyian. Dan itu bisa dibilang itu momen langka ya.
0: Kita bisa
1: melihat lesung itu bisa jadi irama.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Jar, mungkin kita ngelihatnya, kalau aku sendiri belum pernah melihat langsung ya.
1: Iya.
0: Jadi hanya ngelihat lewat entah itu YouTube,
1: iya,
0: TikTok,
1: betul.
0: Ataupun Instagram. Nah
1: iya.
0: Ini punya kesempatan untuk
1: betul.
0: Melihat langsung
1: betul.
0: Ya.
1: Betul. Dan semua yang akan ada di Festival Sokaraja semuanya gratis.
0: Dan ini musiknya
1: dibutin.
0: Live ya, bukan playback
1: betul.
0: Ya.
1: Betul. Nggak pakai aransemen, nggak pakai apapun, langsung live dimain di tempat.
0: Oke, oke, oke. Dan tentunya masih ada banyak kegiatan lainnya
1: betul,
0: ya.
1: Betul, masih banyak. Salah
0: tapi,
1: satunya
0: tahan
1: adalah.
0: Tahan dulu.
1: Oh, oke.
0: Okay. Tahan dulu. Tahan dulu ya buat teman Prodo yang penasaran. Kira-kira selain tadi ada penampilan lesung dari ibu-ibu di Sokaraja, lesung musik Sokaraja atau ada melaku-melaku di Sokaraja ya pagi-paginya. Tapi nanti kita akan bahas kegiatan lainnya, jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Teman Pro 2 kita masih lanjut lagi bersama Mbak Ratih. Kita masih ngebahas tentang pemberdayaan bangunan bersejarah dalam jernih ya. Kalau tadi kita udah tahu dua eventnya, yaitu Melaku-Melaku Nang Sokaraja sama Lesung Musik Khas Sokaraja. Nah selanjutnya ada event apa lagi? Karena bocorannya kan eventnya gak cuma dua itu nih, banyak nih.
1: Betul, banyak banget karena kita full ya dari pagi sampai malam nih. Jadi nanti setelah opening ceremony kebetulan ada pertunjukan Lesung. Dan insya Allah juga akan dihadiri oleh Pak Bupati Banyumas, Pak Sadewo. Terus juga insya Allah juga akan ada Wamen, Wakil Menteri Kebudayaan juga, Bapak Wamen kita Pak Giring, tapi masih menunggu konfirmasi sebenarnya. Dan untuk yang udah sambutan nanti udah fix itu ada Ibu Wamen Aircraft, Ibu Irene gitu. Terus juga nanti di opening ceremony itu kita akan secara langsung membuka apa sih bangunan dalam jernih ini.
0: Okay.
1: Nah, ketika kita opening itu ternyata di dalamnya berisi sebuah visual video mapping dengan segala animasi dan motionnya, di mana di dalam itu menceritakan tentang sejarah bangunan tersebut.
0: Oke. Okay.
1: Jadi mungkin untuk teman-teman anak muda sekarang ya, sukanya adalah bikin konten dan sukanya adalah bikin apa ya, foto-foto lah ya, yang estetik. Nah, momen itu akan ada di dalam bangunan dalam jernih itu yang akan kita sulap nantinya menjadi sebuah ruang imersif. Sebuah ruang video mapping yang layak untuk disaksikan kita semua gitu. Karena kadang kita ini ya mencari event ya, kalau di Prokerto kan ada apa lagi nih, ada apa lagi.
0: Betul.
1: Nah di Sokaraja insya Allah tanggal hari Sabtu, tanggal 6 malam Minggu, atau mungkin dari pagi juga kita udah buka di dalam-dalam jernih, kalian bisa nanti melihat apa sih video mapping itu.
0: Kalau yang masyarakat umum di luar Sokaraja boleh ikutan yang Melaku-Melaku Nang Sokarajanya juga gak pagi-pagi?
1: Boleh, boleh, boleh. Nah kebetulan juga nanti untuk Melaku-Melaku kan sebenarnya dikhususkan untuk masyarakat lokal Sokaraja. Tapi nanti kalau misalnya memang mau ikut di dalam Melaku-Melakunya silahkan.
0: Oke.
1: Gitu. Terus nanti setelah video mapping kita akan ada pertunjukan tari dari Calung ya. Calung Banyumas juga, itu juga kita disupport oleh Rianto Dance. Terus juga nanti, nah di sini menariknya adalah kita akan mengadakan dua event sekaligus di dalam jernih dan juga pendopo kecamatan Sokaraja.
0: Okay.
1: Di pendopo kecamatan Sokaraja itu akan dilaksanakan lomba mewarnai untuk teman-teman kecil kita, teman-teman TK, teman-teman SD, dan di situ nanti tema yang akan mereka warnain itu adalah Sokaraja punya cerita.
0: Oke, kalau yang pernah TK sama pernah SD boleh ikutan juga nggak?
1: Nggak boleh ya, khusus untuk TK dan SD Mas Desan.
0: Yang sedang berlangsung
1: yang
0: ya.
1: Yang berlangsung. Kalau alumnus SD jangan ya.
0: Oh, padahal aku rencananya ingin mengikuti gitu loh.
1: Boleh, nanti setelah dari lomba mewarnai, Mas Desan bisa masuk ke kita punya namanya Pasar Lama.
0: Oke, apa tuh?
1: Pasar Lama ini temanya tentang Sokaraja punya cerita. Di situ kita kemas dengan Tempo Dolowe.
0: Okay.
1: Tempo-tempo dulu di mana situ. Bener, heritage banget. Di mana nanti disajiannya itu lebih ke budaya dan nanti akan disajikannya eco-friendly, tidak menggunakan plastik. Jadi nanti di sana akan banyak daun pisang, terus daun jati. Jadi lebih yang eco-friendly.
0: Oke, ini berarti culture-nya dapet, terus go green-nya juga apalagi.
1: Go green-nya juga dapet.
0: Kreativitinya juga gak usah ditanya.
1: Betul, terus nanti di Pasar Lama itu kita ada beberapa keunikan ya, karena Sokaraja itu dia punya namanya batik, soto, dan getuk.
0: Ya.
1: Nah, tiga itu bisa kita dapatkan secara unik dan menarik di Pasar Lama. Karena udah kita kemas semenarik mungkin. Terkait dengan heritage-nya itu. Jadi mungkin ketika kita masuk ke Pasar Lama tuh kayak kita berasa jalan di pasar dulu tuh gitu gitu. Nah kalau misalnya mau makan itu tuh pakai yang daun jati gitu.
0: Oh iya.
1: Nah jadi lebih kita juga mengenalkan bahwa okay, go green itu juga menarik loh. Dan dikemasnya juga nanti bisa kalian lihat di Pasar Lama. Dan nanti di Pasar Lama itu juga kita akan ada beberapa, kita bilangnya tenan itu namanya artisan.
0: Oke.
1: Okay. Ya jadi artisan itu lebih yang kayak udah kita kurasi. Jadi kemarin udah ada sekitar 21 partisipan UMKM lokal Sokaraja yang kita kurasi. Dan nanti dan sudah kita publish juga siapa yang akan mengisi di artisan tenan-tenan kita. Dan itu udah dikurasi secara apa namanya spesifik oleh teman-teman tim juga, karena yang kita pengen angkat adalah nuansa heritage dan juga konsep eco-friendly. Jadi nanti itu semuanya lebih ke kayak mungkin akan menjalankan lebih tempo dulu gitu. Dan tenan-tenan pun juga kita konsepkan mereka akan menggunakan kebaya pop, batik gitu.
0: Yang seperti datang, ya, yang datang perlu pakai kostum-kostum gitu juga gak?
1: Boleh-boleh kalau mau pakai kostum.
0: Soalnya biar kayak makin vintage gitu.
1: Iya, makin vintage, makin menjadi-jadi ya. Boleh-boleh.
0: Soalnya kan kalau kita lihat event di kota-kota besar ya, apa which is kayak Jakarta gitu. Orang datang ke pameran, orang datang ke sana kan kayak mereka kayak sengaja
1: nge-vintage-kan diri ya.
0: Nge-vintage-kan diri kayak biar masuk, nge-blend
1: biar match
0: sama konsep
1: gitu ya.
0: Gitunya.
1: Boleh-boleh. Kalau misalnya mau pakai dress code sendiri juga silahkan. Kalau misalnya mau pakai baju bebas juga silahkan. Intinya adalah ketika kita masuk di pasar lama itu, momen yang kita dapat, aku ada di dunia lain.
0: Wow. Asik. Aku tersesat.
1: Enggak tersesat juga. Jadi lebih kayak ini adalah zaman-zaman dulu yang historical itu yang datang dan kita kemas tetap dalam modern. Kayak gitu. Jadi lebih ke mungkin disitu akan ada mimik gimmick-gimmick anak muda sih.
0: Apa tuh?
1: Jadi kita tuh ada bikin kamu tahu enggak ini Mas Dusan yang apa? es krim yang Arab. Saya dikasih
0: Turki gitu ya.
1: Di sumber-sumber bunga noh. Bunga 7 rupa. Nah, besok
0: biar awet
1: akan
0: muda ya.
1: Betul. Awet muda, yang jomblo bisa dapat pacar, yang udah pacar bisa cepet nikah.
0: Hati-hati nanti mendem ya.
1: Itu bakal ada cuman sekali di tanggal 6 di Festival Sokaraja.
0: Waktunya ada gak?
1: Waktunya ada, kita buka itu mulai dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Jadi nanti dari pasar lama itu kita punya banyak sekali kegiatan. Salah satunya juga pelatihan untuk UMKM lokalnya juga. Karena di sana lumayan banyak ya UMKM lokalnya.
0: Berarti ada workshop-workshop juga?
1: Ada workshop-workshop juga di sana nanti. Terus juga akan ada, nah ini menarik.
0: Apa tuh?
1: Kita besok akan mengadakan pelatihan. Tapi pelatihan itu untuk gimana sih cara main musik kentongan. Gimana sih nariin tariannya kentongan tuh gimana?
0: Kalau biasanya orang datang
1: nonton
0: itu
1: ya,
0: nonton.
1: Ini langsung nyobain.
0: Praktek.
1: Betul, langsung praktek di tempat, nyobain alatnya tang ting tung. Nyobain terus nanti main bareng.
0: Nanti yang fals tereliminasi enggak nih?
1: Nah, ini beda. Bisa jadi ya. Nah, nanti malamnya langsung akan ada pertunjukan special live kentongan di closing
0: juga.
1: Ceremony.
0: Ya. Oke, jadi kalau udah latihan tinggal nonton yang memang beneran udah terlatih ya.
1: Betul. Yang jadi, terlatih yang akan main,
0: yang sudah terlatih. Yang sudah terlatih akan main. Nah, sebelum itu kita latihan dulu. Jadi biar bisa mengikuti ya gerakannya gitu kan.
1: Betul. Dan itu semua yang kita lakukan di sana semuanya gratis tanpa dipungut biaya apapun.
0: Nah, itu baru yang mau aku tanyakan. Cara ini kan gratis. Terus cara joinnya apakah harus registrasi dulu kah atau seperti apa nih? Atau yaudah, pokoknya silakan bawa dompet. Datang ke sana bawa diri juga, bawa teman, bawa gandengan boleh ya.
1: Oke. Untuk yang seperti pasar lama, itu silahkan langsung datang saja menikmati artisan tenan yang udah kita sediakan. Tapi untuk yang pelatihan-pelatihan tadi, ada pelatihan UMKM, ada pelatihan untuk musik tari kentongan, itu bisa cek di IG kita.
0: Di mana tuh?
1: Di Festival Sokaraja. Nah, di situ bisa teman-teman mendaftarkan diri melalui kontak person yang ada di posternya.
0: Oke, jadi untuk yang pelatihan-pelatihan atau lomba-lomba itu harus registrasi terlebih dahulu ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau untuk yang ke pasar lamanya bebas tinggal langsung datang aja.
1: Atau misalnya tiba-tiba datang nih. Ternyata ada workshop nih.
0: Ya, pengen ikutan.
1: Pengen ikut enggak apa-apa.
0: Oh, langsung
1: langsung duduk aja on the spot.
0: Oke. Jadi enggak usah khawatir kalau kamu tidak akan ikutan saya ya. Langsung datang, tapi alangkah lebih baiknya kalau udah ceki-ceki di Instagramnya terus tertarik, mending daftar dulu. Jadi kesana nggak, wah ternyata ada ini.
1: Iya, betul.
0: Nggak kagetan.
1: Ya. Nanti boleh cek di Instagram kita di @festivalsokaraja.
0: Oke, nanti kita lanjut lagi Mbak Ratih. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.

0: Sorry.
1: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
2: Amat sih.
1: Iya nih, ada urusan. Ayo.
3: Yoi, hati-hati, bro. Yoi,
2: hati-hati ya.
3: Hati-hati, bro.
4: Baterainya sekalian, Pak.
5: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
4: Iya, Pak.
5: Hari ini dia ulang tahun.
4: Oh.
5: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
4: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
5: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
6: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh.
5: Aduh, mataku. Aduh.
7: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Teman Bro Dewa, kita lanjut lagi di Sore Ceria bareng sama aku Dosang Pradana dan tentunya juga masih bareng sama Mbak Ratih ya. Dan kita masih ngebahas tentang pemberdayaan bangunan bersejarah dalam jernih ya. Tadi udah ada gambaran berarti ya, ini pelaksananya nanti di tanggal 6 Juni atau tepatnya hari Sabtu. Jadi yang hari Sabtunya bingung mau ngapain, malam minggunya bingung mau kemana. Nah, datingnya cari dating yang bervalue ya. Ini
1: betul sekali.
0: Bervalue-nya selain dapat hiburan, dapat fun-nya, quality time-nya, tapi dapat ilmunya juga. Karena
1: betul,
0: jadi belajar
1: melestarikan
0: bangunan-bangunan bersejarah. Terutama di Sokaraja, karena ini lokasinya di Sokaraja ya. Oke, nanti aku ingetin lagi ya teman Pro 2. Jadi nanti di sana tuh ada event yang namanya Festival Sokaraja. Kegiatannya ada melaku-melaku nang Sokaraja. Lalu ada Pasar Lama Sokaraja punya cerita juga. Lomba warnai dan juga melukisnya udah dilaksanakan tanggal 31 ya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan nanti delapan besarnya bakal dipajang juga di Pasar Lamanya ya.
1: Betul, lukisan-lukisan hasil karyanya akan dipajang di sana.
0: Nah, makanya yang penasaran sama hasil karya dari adik-adik gemes kita, datang ke sana makanya ya. Jangan lupa siapkan outfit terbaik kamu biar makin meresap, makin
1: ngeblend
0: dengan
1: sama
0: konsep vintage-nya ya. Dan ada workshop juga, pelatihan tari dan musik tradisional Sokaraja. Eits, gak cuma itu, ada hiburannya juga, ada lesung musik khas Sokaraja, lalu calung musik Gayatri Serayu Rianto Dance, sama ada penampilan spesial kentongan dari Putra Nada ya. Apa Putra Nada ini cowok-cowok semua berarti ya?
1: Iya, ada ceweknya penari sih.
0: Oh iya, berarti putra dan putri ya.
1: Putra dan putri nada-nada.
0: Nah. Oke, nah Mbak Ratih, ini kan bicara kita tentang bangunan bersejarah ya. Nah, iya. Mungkin bisa di-share ke teman Pro 2 buat generasi-generasi muda juga yang lagi dengerin atau lagi nonton siaran kita nih, gimana sih atau kenapa nih kita sebagai anak muda, sebagai generasi muda itu harus peduli dan mau ikut melestarikan ataupun menjaga bangunan atau warisan bersejarah di daerah kita masing-masing. Terutama kan ini salah satu apa warisan juga ya.
1: Betul,
0: bangunan bersejarah.
1: Betul. Jadi pesan saya buat teman-teman Pro 2 semuanya yang muda-mudi ceria. Nah, itu kita memang harus untuk melestarikan semua bersejarah ya, bukan hanya bangunan saja, semua yang bersejarah tetap kita harus lestarikan, karena itu adalah bentuk jejak mungkin cerita, jejak pengalaman yang ada yang udah pernah lalu. Terus juga ibaratnya dengan kegiatan dari kompleks Dalam Jernih ini yang saya ajukan, ini adalah salah satu bangunan yang mungkin masih belum banyak orang tahu, Mas Dosan. Ibaratnya yang kita tahu mungkin yang kita lewati di pinggir jalan, tahu seperti ini bangunannya. Ternyata di Sokaraja itu ada satu bangunan dan itu sangat historical banget, dan itu berbentuk komplek. Aku bilangnya sih itu mini komplek ya. Jadi itu namanya Komplek Dalam Jernih. Dan kenapa itu perlu dilestarikan? Karena itu adalah jejak sejarah yang tidak boleh sampai punah. Karena itu ibaratnya kayak sebuah cerita, dulu itu pernah ada histori loh di situ. Dan ibaratnya di situ perlu kita lestarikan, harus kita ingat, harus kita mungkin pemberdayaannya juga harus ada. Jadi ibaratnya tidak terlupakan. Dan misalnya dengan kita sekarang ini, anak muda yang suka dengan foto-foto mungkin. Terus juga suka dengan nuansa-nuansa yang lebih kayak viral-viralnya. Nah, diharapkan nanti dengan bangunan tersebut bisa viral juga gitu. Supaya orang tahu value, nilai dari bangunan itu tuh seperti apa. Yang dikemas secara modern. Mungkin seperti itu.
0: Oke. Mbak Ratih, aku pengen tahu nih, Dalam Jernih sendiri ini memang nama yang diberikan oleh Mbak Ratih atau memang nama ini sudah ada sejak lama sebelumnya gitu?
1: Sudah ada. Dari dulu memang namanya Dalam Jernih. Pakai N, Dalam Jernih.
0: Dalam Jernih.
1: Iya,
0: itu
1: memang Dalam Jernih.
0: Nama bangunannya atau nama kompleknya?
1: Kompleknya. Kalau Komplek Dalam Jernih. Bangunannya juga Dalam Jernih.
0: Sekarang masih dihuni atau hanya sekedar bangunan?
1: Hanya sekedar bangunan. Dan biasanya hanya digunakan misalnya ada event-event tertentu biasanya. Jadi nggak buka, gitu ya? Betul. Kemarin terakhir infonya dipakai untuk syuting juga di rumah itu gitu.
0: Berarti sebetulnya sayang ya, karena
1: betul,
0: ini kan
1: sayang.
0: Apa namanya bersejarah.
1: Betul, ya, bersejarah. Dan mungkin kalau misalnya memang di sini ada dari pemerintah juga, dari Dinas Kebudayaan juga mungkin ya, mungkin bisa nanti bisa ikut berpartisipasi untuk hadir juga misalnya di kegiatan Festival Sokorajo untuk melihat langsung bangunan tersebut. Karena menurut saya bangunan ini bisa berpotensi sebenarnya. Mungkin dijadikan untuk tempat edukasi atau mungkin museum barangkali. Ibaratnya untuk bisa dihidupkan di situ. Jadi bukan untuk jadi kayak bangunan setelah digunakan sepi lagi. Kayak gitu. Kan bisa suka gitu ya. Nah, inginnya adalah bangunan itu ketika kita bikin rame, inginnya adalah rame terus gitu.
0: Continue
1: terus. Jadi sustain. Betul. Dan diharapkan juga nanti Festival Sokorajo bisa tetap dijalankan di situ terus gitu.
0: Siapa tahu bisa jadi agenda tahunan ya.
1: Betul, bisa jadi
0: karena
1: agenda tahunan.
0: Kita tahu
1: juga.
0: Betul di Banyumas ini kan sudah mulai banyak event ya, dan ini yang menjadi salah satunya salah daya tarik bagi masyarakat di luar kota sana. Walaupun dengan banyaknya event otomatis yang katanya digaungkan slow living agak
1: enggak jadi beneran agak, sih? Agak beneran slow living apa enggak ya gitu. Tiba-tiba malam Minggu macet ya gitu.
0: Oke. Nah, apa namanya? Ini kalau misalkan boleh usul nih ya, apa Mbak Rati, apa yang pengen diusulkan? Apakah perlu revitalisasi juga terhadap bangunan bersejarah ini atau seperti apa nih?
1: Mungkin kalau usul dari saya, perlu diadakannya revitalisasi di bangunan tersebut dan perlu untuk selalu digunakan sebenarnya bangunan tersebut, karena itu mungkin siapa tahu nanti bisa dijadikan sebuah museum ya, karena di dalam situ juga sejarahnya luar biasa terkait agama Islam juga di sejarah awalnya. Jadi mungkin bisa di berkelanjutannya di museum sih kalau pandangan saya. Jadi lebih ke revitalisasi, jadi bisa menjadikan pendapatan di desa juga ya. Kalau misalnya itu beneran bisa di lanjutkan terus, kayak gitu. Harapan saya sebenarnya seperti itu. Jadi gak yang ketika besok Festival Sokorajo udah selesai, maka bangunan itu tertutup. Nah, inginnya adalah tetap terbuka mungkin dengan kegiatan apa nih, kegiatan apa lagi yang bisa berkelanjutan di lokasi tersebut gitu.
0: Kalau persiapan sejauh ini udah berapa persen nih Mbak Rati?
1: Alhamdulillah kita persiapannya udah 90%, tinggal kita menuju ke hari H aja. Bismillah, mohon doanya juga teman-teman Pro2. Dan ditunggu kehadirannya teman-teman Pro2 di Festival Sokorajo hari Sabtu tanggal 6 Juni. Kita buka mulai dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Nanti boleh dicek aja di IG kita di festival.sokorajo.
0: Oke, jadi langsung pokoknya kalau mau update infonya langsung meluncur ke Instagram aja. Betul. Yang jelas. Kalau mau datang apa namanya bisa langsung di tanggal 6 Juni, ya hari Sabtu dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Yang mau ikut workshop atau ikut pelatihan boleh, alangkah lebih baiknya bisa registrasi terlebih dahulu ya. Betul. Tapi kalau misalkan ternyata mungkin kelewat infonya nih terus datang lihat mau langsung on the spot juga diperbolehkan.
1: Ya. Iya, betul.
0: Oke. Nah, harapannya buat festival Sokorajo ini seperti apa nih, Mbak Rati?
1: Harapan saya adalah saya menginginkan Festival Sokorajo tetap ada di tahun depan, mungkin bisa dijalankan dengan pemerintah Kecamatan Sokorajo juga atau mungkin komunitas anak muda yang ada di sana. Karena rencana saya adalah ini adalah program yang pengennya adalah berkelanjutan terus. Jadi semoga nanti dengan adanya ini sebagai blueprintnya, ini bisa untuk terus berkelanjutan terus. Tahun depan ada lagi mungkin di Sokorajo untuk di bangunan sebelah mana, atau mungkin festivalnya nanti akan di daerah mana, di daerah Sokorajo gitu. Dan pengennya adalah berkelanjutan aja dan gak berhenti sampai besok di tanggal 6 gitu.
0: Oke. Tapi aku apa ada yang kelupaan nih, aku pengen tahu untuk kan tadi ada video mapping juga ya.
1: Iya.
0: Ada video mapping. Nah, ini yang diangkat nanti terkait apa nih di video mappingnya? Nah, boleh nggak di-share nih?
1: Boleh. Aku spill sedikit. Jadi video mapping ini yang kita angkat adalah sejarah bangunan dalam jernih, di mana sejarahnya tentang masuknya budaya Islam di Sokorajo. Terus juga di situ akan ada saya ada bikin sebuah karakter, namanya itu Bamos. Bawor famous.
0: Oke, baru mana famous apa tuh?
1: namanya Bamos.
0: Bawor famous.
1: Jadi di situ dia bercerita tentang dia akan keliling Sokorajo, makan getuk. Terus juga akan ada soto Sokorajo juga dan juga
0: ngebatik juga.
1: Tapi semuanya berbentuk dalam animasi. Yang bergerak, semuanya bergerak.
0: Oke, jadi bercerita tentang sejarah Islam di Sokorajo sama
1: ada
0: Bamos itu ya,
1: yang lebih ke kayak mungkin kekinian-kekiniannya ya. Jadi ada klasiknya, tapi kita kemas juga dengan modernnya.
0: Nah, ini baru terakhir banget nih. Kan Karena belum kebayang lokasinya ya. Nah, ini mungkin apa namanya? Gambarannya kan di pinggir jalan raya gitu ya. Untuk terkait parkir sendiri ini buat teman-teman yang mau datang ke sana ini mungkin ada pesan gak nih?
1: Ada, jadi nanti untuk parkir buat teman-teman yang misalnya dari di luar dari Sokaraja, nanti kita akan share peta di mana posisi parkir untuk motor, parkir untuk mobil, nanti bisa ditunggu aja di Instagram kita. Terus buat di sini untuk flow-nya, untuk alurnya. Jadi kalau misalnya kita dari arah Prokerto menuju ke Simpang 4 Sokaraja, itu kan biasanya belok kanan ke Rita Pasraya. Belok kiri yang jembatan. Nah, nanti dari jembatan masih ada lampu merah kan?
0: Belok kiri lagi.
1: Gak jauh dari belok kiri itu akan ada Alfamart. Persis di sebelahnya Alfamart itu adalah komplek Dalam Jernih.
0: Oke, jadi kalau sesuai apa namanya ancer-ancer ya, ancer-ancer yang sudah diberitakan oleh Mbak Ratih ini sepertinya gampang banget lah ya. Pokoknya dari apa lampu merah perempatan Sokaraja itu atau Kalibagor ya, Kalibagor belok kiri arah jembatan, nanti ketemu persimpangan lagi belok kiri lagi ke arah Pliken ya.
1: Nanti akan ada petanya juga yang akan kita share di Instagram, jadi biar tahu di mana sih titik tepatnya sih Dalam Jernih ini.
0: Oke, pokoknya di jam 7 pagi sampai jam 9 malam ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Ratih buat obrolan
1: serunya.
0: Sukses buat kegiatannya.
1: Amin.
0: Dan tentunya jangan lupa teman Pro 2 hari Sabtu 6 Juni datang ya ke Sokaraja, tepatnya ke bangunan Dalam Jernih ya, karena di situ banyak sekali rangkaian kegiatan di sana dari pagi sampai dengan malam ya. Dan ini gratis. Cek untuk info update-nya di Instagram Festival Sokaraja. Oke, dan tentunya teman Pro 2 sampai di sini dulu aja obrolan kita bareng sama Mbak Ratih. Dan buat kamu yang melewatkan obrolan kita, kau bisa tonton siaran ulangnya melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Jadi jangan lupa di like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya. Sekali lagi terima kasih Mbak Ratih, sampai ketemu lagi. Dan tentunya teman Pro 2 kita masih bakal lanjut lagi di Sore Ceria, jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: Dance with me one more time.
1: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Info lalu lintas.
4: Oke, teman Pro 2, langsung aja kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kita akan segera terhubung bersama Mas Gilang selaku operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kita langsung saja sapa. Halo, selamat sore Mas Gilang. Selamat sore Mas Gilang.
5: Selamat sore Mas.
4: Oke, okay, Mas Gilang, bisa di-share ke teman Pro 2 ini seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini. Silakan.
5: Ya, oke, okay, terima kasih waktunya. Di sini kami akan menjelaskan pantauan kami mengenai situasi arus lalu lintas pada Selasa sore hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan untuk yang pertama, seperti biasa, kami untuk update cuaca pada sore hari ini di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya kami pantau cukup cerah melalui CCTV ATCS dan perhubungan. Untuk persimpangan-persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto cukup cerah ya, seperti pagi hari tadi cukup cerah, ini sore harinya juga cukup cerah juga. Dan untuk situasi arus lalu lintas kami pantau pukul 17.03 ini kurang lebih ya, untuk arus lalu lintas masih cukup lancar hampir di semua persimpangan yang ada di sekitaran perkotaan Purwokerto. Dan untuk yang lebih update perlokasinya lebih rinci di simpang Gor Satria pada sore hari ini kami pantau untuk keempat kaki simpang yang ada di simpang Gor Satria ini cukup berimbang untuk panjang antrian kendaraannya. Kemudian untuk arus lalu lintasnya cukup lancar, tidak ada penumpukan kendaraan yang ada di tengah-tengah persimpangan. Kemudian untuk panjang antrian kendaraan juga tidak ada yang terlalu panjang. Semuanya hampir berimbang dan kami pantau untuk satu kali putaran fase lampu merah ini sudah bisa menghabiskan panjang antrian di masing-masing kaki simpang yang ada di simpang 4 Gor Satria baik utara, selatan, barat maupun timur. Kemudian di simpang 4 Kebon Dalem kami pantau untuk antrian kendaraan tidak terlalu panjang, tidak terlalu ramai kendaraan yang melintas, cukup normal ya. Dan untuk arus lalu lintasnya sangat lancar, apalagi dibantu dengan adanya sistem pengaturan satu arah di simpang 4 Kebon Dalem ini. Jadi untuk arus lalu lintas pada sore hari ini cukup lancar atau bahkan sangat lancar. Kemudian di pusat perkotaan Purwokerto di simpang Alun-Alun kami pantau untuk sore hari ini arus lalu lintasnya juga sangat lancar, baik kendaraan yang menuju ke arah utara ya, ke arah jalan masjid, maupun kendaraan yang melintas di jalan Jenderal Sudirman, baik dari timur maupun dari arah barat, kami pantau untuk arus lalu lintasnya sangat lancar. Kemudian ada kegiatan atau ada pergerakan kendaraan yang parkir tepi jalan di sekitaran simpang Alun-Alun ini kami pantau tidak terlalu banyak sehingga tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas yang ada di simpang Alun-Alun pada sore hari ini, sehingga untuk arus lalu lintasnya sekali lagi kami pantau sangat lancar. Kemudian lancarnya simpang Alun-Alun ini seperti biasa juga berimbas ke simpang Sawangan. Di simpang Sawangan pada sore hari ini dari sisi timur dari arah Alun-Alun juga sangat lancar ya, tidak terlalu panjang untuk antrian kendaraannya. Kemudian di sisi selatan juga tidak terlalu panjang untuk antrian kendaraan. Kemudian pergerakan kendaraan yang melakukan parkir tepi jalan ya di pusat oleh-oleh yang ada di sekitaran Sawangan juga tidak terlalu banyak pada sore hari ini. Begitu pula untuk kendaraan dari arah barat di simpang Sawangan juga tidak terlalu panjang untuk antrian kendaraannya, sehingga pada sore hari ini simpang Sawangan arus lalu lintasnya bisa dikatakan sangat lancar. Kemudian di sisi baratnya ya di simpang Museum BRI Ini kami pantau untuk kendaraan di Simpang Museum BRI ini cukup banyak, khususnya untuk arah barat ya, baik kendaraan yang menuju ke arah barat maupun kendaraan dari arah barat kami pantau ini cukup mengular, khususnya untuk kendaraan roda 4 hingga kendaraan dari arah barat ini mengekor hingga jembatan yang menuju ke arah underpass, dan mungkin untuk teman-teman yang menggunakan mobil pribadi atau roda 4 yang melintas di Simpang Museum BRI dari arah barat mungkin harus bersabar sedikit, menunggu mungkin dua kali fase lampu merah untuk bisa melewati atau melintasi Simpang Museum BRI ini. Begitupun untuk kendaraan yang menuju ke arah barat ya, setelah melewati Simpang Museum BRI ini cukup mengekor atau cukup mengular di jembatan yang menuju ke arah underpass. Kemudian kami melompat ke sisi barat perkotaan Purwokerto di Simpang 4 Karangloas, ini lebih bervariasi untuk kendaraan yang melintas, ada kendaraan barang dan kendaraan angkutan ya yang bisa melintasi Simpang 4 Karangloas ini, namun untuk situasi arus lalu lintasnya kami pantau masih cukup lancar, tidak terlalu ramai untuk kendaraannya, tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu panjang juga untuk antrian kendaraannya yang biasanya cukup panjang untuk kendaraan dari arah barat atau arah Aji Barang, namun untuk sore hari ini kami pantau cukup normal dan untuk arus lalu lintasnya cukup lancar. Kemudian masuk ke Jalan Gerilya di Bundaran Andang Pangrenan pada sore hari ini kami pantau untuk situasi arus lalu lintasnya juga cukup lancar. Tidak ada penumpukan kendaraan di tengah-tengah bundaran. Kemudian untuk masing-masing kaki bundarannya ya, di ruas Jalan Gerilya maupun ruas Jalan S. Parman dan juga di sisi selatan di ruas Jalan Wahid Hasyim tidak terlalu banyak kendaraan yang melintas, normal saja gitu, begitu. Kemudian arus lalu lintasnya juga cukup lancar. Dan di sisi barat perkotaan Purwokerto, mungkin teman-teman ada yang melintas di Simpang Linggamas atau menuju ke arah Linggamas, kami informasikan untuk arus lalu lintas pada sore hari ini di Simpang Linggamas sangat lancar, tidak ada penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan, kemudian di ketiga kaki simpang juga tidak terlalu panjang untuk antrian kendaraannya, tidak terlalu banyak ya antrian kendaraannya, sehingga untuk arus lalu lintas pada sore hari ini di Simpang Linggamas cukup lancar. Dan mungkin itu situasi arus lalu lintas yang bisa kami laporkan, dan kami juga mengingatkan ya, ada informasi yang sudah kami share lebih awal beberapa waktu yang lalu bahwa ini sudah memasuki bulan Juni, nanti di pertengahan bulan Juni akan ada pekerjaan jalan ya, yaitu perbaikan jembatan Serayu yang ada di Kecamatan Banyumas ya, menghubungkan Banyumas dari arah Kaliori ke arah Banyumas, di situ akan dilakukan pekerjaan jalan dan mulai ditutup 15 Juni, pertengahan bulan ini, sekitar 45 hari. Jadi untuk teman-teman yang mungkin terbiasa untuk menggunakan jembatan tersebut untuk berlalu lintas, mungkin nanti mulai pertengahan bulan ini atau 15 Juni sampai 45 hari ke depan, bisa menggunakan ruas jalan yang lain, karena akan ada pekerjaan jembatan, perbaikan jembatan di jembatan Serayu. Dan mohon pengertiannya juga mungkin karena ini harus dilakukan penutupan total untuk beberapa waktu, tidak terlalu lama sebenarnya, karena kalau mengingat keamanan pengguna jalan itu lebih diutamakan ya, lebih agar lebih safety jembatannya, karena usia dan kemudian juga lamanya waktu pengerjaan tidak sebanding dengan lamanya waktu jembatan ini dapat digunakan normal kembali. Dan terakhir, kami juga menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, taati rambu-rambu lalu lintas, ikuti lampu isyarat lalu lintas yang ada, dan utamakan keselamatan dalam perjalanan daripada kecepatan. Sekian Mas Dosan.
4: Baik, terima kasih Mas Gilang atas informasinya, dan tentunya selamat sore dan selamat bertugas kembali. Teman Bro 2, kau bisa update info lalu lintas setiap harinya di pagi hari di jam 7 dan di sore hari di jam 5 bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
3: Sekian info lalu lintas.
0: Radio FM Purwakarta.

2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

99 Pradu FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Sore ceria, back again bareng sama aku Dosam Pradana. Dan tentunya masih ada beberapa informasi menarik yang bakal aku hadirkan buat kamu. Ada lagu-lagu juga yang siap menemani sore hari kamu ya, sambil perjalanan pulang. Atau mungkin ada yang malah justru baru banget berangkat karena kerjaannya pas maghrib-maghrib gini, gak apa-apa ya. Aku informasikan dulu untuk azan maghrib wilayah Purwokerto dan sekitarnya nanti akan dikumandangkan tepat jam 5 sore lewat 36 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kita lanjut lagi ke lagu yang udah disiapin sama musik director kita. Ada Pamungkas dengan Be Okay Again Today.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Aku menurut prasangka hambaku, dan aku bersamanya apabila dia mengingatku. Jika dia mengingatku di dalam hatinya, maka aku mengingat dia di dalam hatiku. Dan jika dia mengingatku dalam suatu majelis, maka aku mengingat dia di dalam majelis yang lebih baik dari mereka. Jika mendekatiku sejengkal, maka aku mendekatinya sehasta. Jika dia mendekatiku sehasta, maka aku mendekatinya sedepa. Dan jika dia mendekatiku dengan berjalan, maka aku mendekatinya dengan berlari. Selanjutnya Abu Musa radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang yang hidup dengan orang mati.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salatil qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wa ashu ma'kumam mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia

yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Jibolman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus.

Teman-teman Pro 2, kali ini aku bakal ajak kamu untuk jalan-jalan untuk melihat yang gemes-gemes berwarna pink alias unyu-unyu ya. Jadi kita bakal jalan-jalan ke pantai dengan pasir berwarna merah muda ya, yaitu pantai unik yang memang ini benar-benar ada di Indonesia ya, tepatnya di kawasan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Jadi pantai pink ini menjadi salah satu pantai langka di dunia karena memiliki pasir berwarna merah muda yang terbentuk dari campuran pasir putih dan juga serpihan karang merah ya. Dan memang nggak hanya menawarkan pemandangan yang indah aja, tapi pantai pink ini juga menyimpan kekayaan bawah laut yang memukau dan menjadi bagian dari kawasan Taman Nasional Komodo yang mendunia. Nah, kira-kira gimana sih proses alam bisa ngebuat pasir pantai ini berwarna pink dan kenapa keindahan pantai ini perlu dijaga ya? Jadi ya pokoknya ini menarik sekali dan langit airnya jernih biru ya, ditambah tepiannya yang putih keping-pingan gitu tuh bawaannya kayak aku nggak mau pulang, tapi bukan mau digoyang juga ya, nggak mau pulang, pengennya di situ aja gitu melihat dan juga menikmati pemandangan yang juga indah tersebut ya, hasil ciptaan Tuhan ini harus ya, kalau misalkan ada rezeki bolehlah main-mainkan Nusa Tenggara Timur ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia dibangun untuk tujuan agung dan mulia, tak terbatas pada sekedar ada, meski belakangan manusia memperlakukannya demikian. Ia setia menanti hamba-hamba Allah untuk sujud di dalamnya 5 kali sehari. Ia tak malu memanggil manusia setiap saat agar mereka menuju pertemuan dengan Rabb-nya demi kebahagiaan mereka. Suara merdunya, Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Mari salat, mari bertemu Allah, mari menuju pada kebahagiaan, mari menuju pada kepenangan. Meski panggilan itu sering tidak diacuhkan. Saat bani insan tenggelam dalam tidur, ia memanggil dengan sentuhan kalimat santun, As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Bertemu dengan Rabb lebih baik daripada mendengkur. Ia juga selalu membuka dirinya di malam hari untuk menerima sujud taubat hambanya yang bermaksiat di siang hari. Ia juga tetap membuka dirinya di siang hari untuk menerima sujud taubat hambanya yang bermaksiat di malam hari. Demikian seterusnya, selamanya hingga matahari terbit dari arah barat. Ia, masjid suci, menanti hamba untuk mensucikan diri menuju Rabb ilahi Rabbi. Masjid senantiasa menjadi tempat bagi hamba-hamba Allah yang mau bersujud mengagungkan Tuhannya. Dengan demikian, Allah pun akan senantiasa membentangkan kedua tangannya menyambut kedatangan hamba-hambanya baik siang maupun di malam hari. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Kali ini aku punya informasi dari dunia hiburan lagi ya. Kita masuk ke dunia hiburan lagi ya, teman Pro 2. Ada informasi terkait dengan ini apa namanya? Taylor Swift. Teteh Taylor ya. Mau ngomong Teteh Taylor kayak di otak tapi enggak mau keluar gitu ya. Jadi Taylor Swift ini akhirnya ngungkapin proyek yang udah lama dinantikan oleh para penggemarnya. Dan ya ini juga bakal ngerilis lagu original berjudul I Knew It, I Knew You untuk film Toy Story 5 pada 5 Juni mendatang. Jadi lagu yang ditulis dan diproduksi bersama Jack Antonoff ini disebut oleh Disney ya sebagai karya yang menandai kembalinya Taylor Swift ke akar musik country yang membesarkan namanya ya. Jadi dalam pesan kepada penggemarnya, Taylor ini mengaku udah lama bermimpi nulis lagu untuk karakter-karakter Toy Story dan yang emang ia sukai sejak kecil ya. Dan ia juga mengatakan kalau langsung jatuh cinta pada Toy Story 5 setelah mendapat kesempatan menonton versi awal film tersebut. Dan menulis lagu ini sesaat memang setelah pulang dari pemutaran film tersebut. Ya, jadi menurut Disney, I Knew It, I Knew You ini terinspirasi oleh perjalanan emosional karakter cowboy perempuan Jessie yang kembali menjadi salah satu fokus utama dalam cerita film terbaru tersebut. Lagu berikutnya dari Mama Giselle ya, dengan Perjalanan Berharga. Pokoknya apapun yang terjadi dalam hidup kamu, syukuri dan jadikan itu sebuah pelajaran agar tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan yang udah kamu buat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, dan hal ini disampaikan dalam siaran langsung Weverse beberapa waktu lalu. Jadi pada kesempatan itu RM ini mengenang sebuah pertemuan yang berlangsung pada 2024 di rumah Jimin. Gak lama setelah Jin ini menyelesaikan masa wajib militernya ya. Dan menurut RM, seluruh member saat itu memang sedang menghadapi tekanan mental yang cukup berat. Ya, dan ia juga mengungkapkan kalau suasana makan malam tersebut berlangsung emosional hingga diwarnai air mata. Jadi para anggota ini membahas banyak hal terkait masa depan grup dan perjalanan mereka selama menjalani masa wamil. Ya, RM ini juga ingin memastikan kalau album baru BTS bisa menjadi bentuk balasan atas kesabaran penggemar yang telah menunggu selama masa hiatus karena wajib militer. Ya, dan awal tahun ini seluruh anggota BTS ini resmi kembali berkumpul setelah menyelesaikan kewajiban wamil mereka, dan reuni tersebut menandai berakhirnya masa jeda grup yang dimulai pada 2022. Jadi ketika para anggota ini mulai menjalani wajib militer secara bergantian. Jadi BTS kemudian memulai tur dunia besar untuk periode 2026 hingga 2027 dengan konser pembuka di Stadion Goyang Korea Selatan. Dan grup ini untuk pertama kalinya membawakan lagu dari album Arirang. Konser tersebut juga menampilkan debut lagu Body to Body, Hooligan 2.0 dan juga Likes Animal.

0: untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Teman Broadway, kita lanjut lagi. Kalau tadi ada Teteh Taylor Swift, nah kali ini kita ketemu sama Teteh Ari ya, alias Ariana. Ariana Grande yang resmi nge-release video musik Hate That I Made You Love Me yang disutradarai oleh Christian Blesher dan digarap oleh sinematografer pemenang Oscar yaitu Janusz Kamiński. Video bernuansa gelap ini juga menampilkan aktor Justin Long yang mengubur Grande di sebuah bunker berisi tumpukan buku catatan tentang rasa tidak amannya ya. Di sebelum akhirnya sang penyanyi atau Ariana Grande ini menghantui Justin Long. Serem banget ya ini film. Ini lagu untuk hiburan atau lagu bertema horor ya? Menghantui gak?

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan

0: Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Taman Pro 2 PUBG Mobile, ini salah satu game mobile yang terpopuler di dunia, ngumumin kolaborasi dengan serial anime sepak bola populer Blue Lock. Yang kolaborasi tersebut ini berlangsung mulai sekarang hingga 30 Juni 2026 ya, dan menghadirkan berbagai konten eksklusif bertema Blue Lock di dalam game ya. Jadi melalui kolaborasi ini, pemain ini bisa merasakan pengalaman yang terinspirasi dari dunia Blue Lock, lengkap dengan karakter ikonik serta atmosfer kompetisi yang menjadi ciri khas serial tersebut. Jadi PUBG Mobile ini menghadirkan karakter set berdasarkan karakter utama Blue Lock, ya, ini ada Sagi Yoichi, Bashira Meguru, lalu ada Nagise Shiro dan juga Itoshi Rin ya. Masing-masing karakter ini tampil dengan kostum khas dan juga identitas yang mencerminkan kepribadian mereka dalam anime. Selain itu, tersedia pula berbagai kostum tematik seperti training outfit set dan juga berserker set yang menawarkan pilihan tampilan baru bagi pemainnya. Wow, mantap ya. Aku mau nyapa juga buat teman-teman yang udah ikutan gabung nih di live TikToknya Pro 2 ya, @RRIPro2PWT. Ada Upin Ipin, ada Mbak Lia. Halo Mbak Lia, lama banget gak nongol. Rai Ojo Games, Doyo Subarkah juga thank you. Ada Mas Nandita yang dari tadi setia ya. Tadi juga ada Mas Agus, tadi udah join juga ya. Ada Dedi, terus juga ada Ilham Bashir juga thank you ya. Oke, kita ke lagu lagi, ada Andra and the Backbone dengan Lebih Dari Siapapun ya. Pastikan tetap tune in di Pro 2 FM karena dosa masih bakal terus balik temani kamu di sore ceria.

Santai siang. Oke, teman berdua, sayang banget ternyata udah hampir jam 7 ya. Itu sampai di sini dulu aja aku temani kamu di sore ceria. Dan setelah ini di jam 7 aku bakal ajak kamu untuk bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat bareng sama Edit dan Angga ya. Yang penasaran nanti dengerin aja di jam 7 live dari Pro 2 FM Jakarta. So, thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Sorry banget kalau ada salah kata, aku udah sampai dan pamit. See you and bye-bye.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, serah deh, serah.
2: Siapa ramah, mari pulang. Marilah pulang. Marilah pulang bersama-sama. Teman terbaik.

0: lagi. Kalau gue pikir-pikir ya, itu kok kayak lagu BG ya. Ya gak sih?
1: Iya sih, nuansanya sama.
0: Karena itu pakai AI kali ya.
1: Bener. Anyway, selamat malam teman-teman dua seluruh Indonesia.
0: Halo.
1: Yay, akhirnya MLC kita berdua lagi teman berdua.
0: Yes.
1: Di Music Live Chat malam hari ini ditemani sama Edit dan juga Angga tentunya.
0: Betul, MLC. Mas Lelil.
1: Salah. Bukan itu. Bareng Angga dan Edit aja. Itu aja.
0: Iya. Kan bisa aja MLC itu Mas lu cakep.
1: Oh iya benar sih. Benar, Mas lu cakep. Boleh sih. Boleh.
0: MLC, Mas lu cakep.
1: Bareng Angga dan Edit gitu ya.
0: Karena udah lama banget kita ngobrol sih bareng.
1: Yoi.
0: So excited today.
1: Yes.
0: Kita bakalan sekali ngobrol sama kalau ini mereka apa ya? Grup ya.
1: Grup.
0: Dan grup apa?
1: Indie. Mereka adalah grup sebuah grup dengan genre indie pop.
0: Ya? Indie pop.
1: Yang okay. Karya-karyanya sih karyanya dekat dengan kehidupan kita nih.
0: Oke. Okay. Bakal sedekat apa dengan kehidupan kita? Nanti kita bakal ngobrol sama mereka. Dan seperti biasa yang pengen ikutan join bareng sama kita, yes, nanti bisa live chat di RRI Jakarta.
1: Betul.
0: YouTube channel.
1: Betul.
0: Kita bakalan bisa tanya-tanya sama Sunday Shark.
1: Yoi, Sunday Shark, kita bakal ngobrol-ngobrol soal mereka dan tentunya single-single yang sudah dirilis sama mereka tentunya.
0: Dan gue yakin pertanyaan pertama kita, apa hubungannya mereka sama Baby Shark?
1: Iya iya sih. Ini Sunday Shark, apakah kerjanya cuma Sunday itu?
0: Kalau hari-hari gak ngambil, iya bisa jadi.
1: Ya udah gitu ya, nanti kita tanya lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Yes, jadi pastiin tetap di MLC.
0: Music Live Chat!

0: Music Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat.
2: Masih bareng sama Angga Edit.
1: Dan juga kita sudah barengan dengan Sunday Shark.
3: Halo.
2: Ada mereka kostumnya hitam-hitam, bro.
1: Betul.
2: Ini berarti menandakan memang mereka band karena sudah.
1: Oh iya benar.
3: Gitu ya.
2: Coba. Iya. Kalau bukan band pasti enggak bisa senada begitu.
1: Oh iya juga sih.
2: Ya tapi, lu kita bukan band, jadi beda iya, tuh hijau biru.
1: Terlalu ngejreng kayaknya ya buat band ya.
2: Kita kenal dulu sama Sunday Shark ya.
3: Oke.
2: Apa kabar?
3: Baik.
2: Terima
3: kasih.
1: Luar biasa.
3: Apa kabar?
2: Baik juga.
1: Baik. Luar biasa.
2: Yeah. Harusnya bertiga ya?
3: Iya, harusnya bertiga.
2: Tapi okay. yang satu?
3: Yang satu itu emang di Aceh.
1: Oh wow.
2: Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, Long Distance Band.
3: Itu dia. Aduh.
2: Oke, berarti siapa yang hadir di sini, siapa aja nih, ada siapa? Boleh kenalan dulu sama kita.
4: Halo, jadi saya Haikal Raka Putra.
2: Mm-hmm. Panggilnya Raka ya.
1: Raka.
2: Oke.
1: Okay.
2: Di yeah. Megang
4: gitar.
1: Oke.
3: Okay. Okay. Ya, aku Mia Sekar, vokalis.
1: Vokalis.
3: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
2: Sidik
3: dia
2: itu siapa?
3: Sebagai sound engineer.
2: Wow. Oke. Okay.
3: Sama gitar.
2: Dan main gitar juga sih. Gitu ya. Oke. Okay. Itu kenapa bisa jauh di Aceh?
4: Karena saya kan juga orang Aceh.
2: Oh gitu, oh gitu. Raka juga orang Aceh. Bah, apa? Abage.
1: Kaget tiba-tiba ditembak.
2: Nah itu, gue bisa misalnya.
1: Oh bisa, sorry.
2: Orang Aceh berarti? Iya. Jadi memang
4: Sidik tuh teman kecil.
2: Oke. Okay.
1: Oh, wow. Oke.
4: Okay. Ternyata dia bisa apa? Nge-engine DAW FL kan?
2: Mm-hmm. Fruity Loops.
4: Oke. Mau
2: okay.
4: nyoba gitu. Mm-hmm. Nah, karena jauh jadi kita mainnya Discord.
2: Oh gitu.
1: Oh, iya. Wow.
2: Itulah teknologi, bro.
1: Bener sih.
2: Enggak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
1: Betul.
2: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya gimana?
4: Itu dia pengen nyobain Anggar.
3: Ketahuan babon ya.
2: For your tadi sebelum kita ngobrol sempat ngobrol kalau memang ini Megan punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya event organizer
1: EO.
2: Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
1: Atlet Anggar ternyata.
2: Oke. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
4: Fencing.
2: Oh,
1: fencing. Okay. Benar.
2: Beneran waktu itu jadi Mia sempat main Anggar.
3: Begitu. Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
1: Oh,
4: ternyata enggak jadi.
2: Enggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
3: Iya, ngobrol-ngobrol ternyata malah ngobrolin musik. Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Mungkin gak jadi ngomong anggar tapi ngomong anggaran.
1: Anggaran.
3: Ya, itu dia.
2: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark.
1: Yeah. Alright. Tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada maksudnya ada meaning sendiri gak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?
2: Apa yang berhubungan apa, dengan hiu? Siapa dan, yang suka hiu?
1: Hiu dan minggu gitu.
3: Jadi kita suka sama perpaduannya sih Kak. Okay. Gitu. Karena waktu itu di sebuah suatu hari.
2: Once upon a time.
3: Di suatu hari Minggu yang sangat apa?
4: Soalnya kalau saya pribadi beda.
2: Beda cerita nih.
1: Oh.
2: Versinya Mia dulu.
3: Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
2: Oke. Okay. Ya.
3: Terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Sunday kan feels-nya tuh apa ya, vibe-nya tuh dia santai,
2: chill.
3: Gitu kan, chill.
1: Okay.
3: Vacation apa namanya? Liburan gitu ya. Nah, terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya. Gitu. Okay. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
2: takut.
3: Kan? Jadinya shark.
2: Lebih menggigit.
3: Lebih menggigit gitu ya. Jadi Sunday Shark.
2: Oh.
3: Terus ya lucu aja gitu.
2: Itu Mia yang initiate. Nama itu Mia.
3: Awalnya gimana ya? Lupa lagi.
2: Gimana? Raka? Versi Raka jangan-jangan beda.
4: Kalau versi saya karena dari film Jaws kan.
2: Jaws. Oh,
1: oke.
2: Okay. Yeah,
1: okay.
4: Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
2: Aduh, bener-bener berbeda sih.
1: Bener sih.
2: Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya, satunya thriller.
1: Thriller. Hari Minggu ke pantai di Wakati.
2: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark nggak gitu?
4: Menggambarkan
2: ya.
3: Lumayan sih.
2: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah yuk kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
3: Awalnya dari sebetulnya dari Raka sih sebenarnya.
2: Oke. Okay.
3: Dari Raka sih. Oh, karena
4: dulu kan saya juga buat tuh dulu sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
3: Kurang manis ya?
4: Kayaknya.
3: Iya. Yeah.
2: Gak ada ceweknya soalnya. Gak ada ceweknya. Ini terlalu syak deh. Kurang sande.
4: Nah, iya. Akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya, untuk dinyatuin lah. Tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
1: Oh, oke.
3: Okay. Awal-awal sebetulnya.
2: Julia emang genrenya apa, Mia?
3: Aku sebenarnya balad sih.
2: Oh, balad.
3: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya, Halini.
2: Oke. Okay. Solois-solois lah ya.
3: Okay. Oh, solois-solois, Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
4: yang ada bandnya gitu.
3: Iya, pokoknya band deh. Gitu. Okay. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah, apa akhirnya tuh? Itulah kita.
2: Oh, di tengah-tengahnya.
3: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop.
1: Oh, indie pop.
3: Indie pop, indie rock. Gitu.
1: Oke. Okay. Alright.
2: Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark ini. Berarti udah berapa lama Sunday Shark?
4: Masih baru.
2: Baru tahun ini dibuat.
3: Puasa tahun ini.
2: Wow. Iya.
3: Itu baru banget kan berarti ya?
2: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karyanya yang bernama, judulnya adalah
3: single pertama kita itu
2: I Love You.
3: Nah, kalau yang new release itu I Love You More.
2: I Love You More.
3: Betul.
1: Alright.
2: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
1: Betul.
2: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya, boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga bisa
1: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
2: So don't go anywhere.
1: Tetap di MLC
2: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tadi masih bersama kan Sekiran sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Sadai Sor. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Kalau dari rilis yang gue baca, Sadai Sor itu sudah merilis dua lagu. Ada Cause I Know dan juga 90s Mia.
2: Betul.
1: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
2: Iya dong.
1: Wah, gokil. Bayar berapa? Bayar berapa
0: sebenarnya? Waduh. Waduh.
1: Kalian bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia, cuma chord sama nada gitu.
1: Okay, alright. Berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More-nya?
3: Itu baru rilis.
1: Yang baru rilis.
2: Baru banget.
0: Yang terbaru.
1: Ya. Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
0: Gitu. Nah, itu.
1: Relate
0: sama orang. Relate ya katanya sama orang.
1: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
2: Yang 90s Mia kali ya.
0: Boleh.
2: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an. 90-an lah.
0: Okay.
2: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
1: akhir
2: ya. Awal.
1: Ya, gitu, awal betul.
2: Jadi dia ini udah hampir 30 terus kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu, pengennya berkarya deh gitu, pengennya bikin sesuatu yang apa ya, yang gak ngebosenin gitu ya, biar gak gini-gini aja ya, biar kita tuh hidup tuh gak cuman survive aja gitu, biar kita tuh bisa apa lebih meaningful lagi gitu hidup, itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
0: Berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
2: Iya, personal banget.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya, benar-benar lagi capek-capeknya.

0: okay. Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
1: setiap hari
0: rutinitasnya gitu-gitu aja aduh, capek deh gitu.
2: Oke.
1: Okay. Oke, itu nanti sebenarnya kalau ke Saino?
2: Ke Saino?
0: Ke Saino itu seseorang yang dibohongin. Gitu. Okay. Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah, tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak
1: denial.
0: Bukan denial, dia belaga enggak bohong.
2: Oh.
0: Jadi iya kayak enggak ada apa-apa gitu ya. Iya,
1: Ini tentang
2: ada apa nih? Ada apa nih? Ini apa nih?
1: Aduh. Bingung nih gue.
0: Gitu loh.
1: Oke.
2: Alright.
1: Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kali tetap lagu tentang cinta kah?
0: Betul. Nah, ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
3: sebenarnya
0: juga.
3: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Kayak ada sketsa komedi. Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Ya cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus si ceweknya kan I love you, terus kayak ah, I love you too. Yes babe, I love you, kata dia. Terus dia bilang, "Ah, apa ya? Dia ngira apa yang salah ya?" Gitu. Terus dia bilang, "Babe, right now is I love you more." Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ, oh, berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya. Catchy gitu.
1: Iya. Bukan I love you too lagi.
3: I love you too udah dated ternyata.
1: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
2: Iya, yeah, udah.
1: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
2: Love you more, gitu. Bener.
0: So sweet banget.
2: Aduh.
1: Jadi itu ya, sebenarnya seremnya itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu, tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu?
0: Setuju.
1: Kalian sependapat gak?
0: Sependapat.
1: Alamatnya juga ya?
0: Sependapat.
1: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus juga apa nih?
0: Harus dong.
1: POV cewek nih. Cewek satu-satunya soalnya.
0: Harus. Harus lah. Cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi tuh merasa secure gitu ya.
2: Iya, benar.
1: Jadi ketika ada yang Mia bilang I love you, gak dibalas tuh pasti langsung marah ya? Terus oke, okay, gitu.
0: Wah.
1: Bukan dalam itu.
0: Dilecet, enggak.
2: Perang dunia tuh di situ tuh.
1: Tapi gimana enggak semua cowok itu sepeka itu kan? Maksud gue, ya enggak sih? Ya enggak, Raka?
3: Iya. Tuh.
1: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
2: Bener.
1: Karena kekurangan pekaannya itu.
0: Betul.
1: Gitu,
2: bener ya. Sih, bener. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
1: Harus divalidasi terus sih.
2: Menurut gue.
1: Oke.
2: Iya kan.
1: Biar kita validasi, kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa, kita dengerin.
2: Nah, itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I love you more.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: FM.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Bareng sama Angga Edi dan Toyo masih bareng sama
1: Sunday Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More.
2: Hmm.
1: Yang ini berarti pengharapannya juga LDB nih. Long distance.
3: Betul. Long distance band.
1: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu nggak sih atau gimana proses produksinya nih, karena kan jauh juga kan?
2: Itu dari by Discord ya,
1: by Discord
4: pertama tuh record dulu yang bisa direcord,
2: okay.
4: Kayak suara gitar sama bass. Nah itu setelah itu baru kayak ngirim ke
2: sana ke
4: CD-nya dari drive. Nah waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
2: Gokil sih.
3: Bisa wow. Seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
2: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Ya, terus jam 8 tuh baru on kita.
3: Panas tuh.
2: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
4: Ada kendala. Banyak
3: proses ya. Di proses produksi sih kendalanya tuh nggak terlalu yang gimana banget yang lain. Yang kendala tuh justru setelah produksi ya, kalau udah rilis nih. Kita kan ada promo kayak ada
4: nggak dong di masa itu juga ada masalahnya
2: apa contohnya apa? Para kak
3: kan gue nggak tahu masalahnya kan nih.
2: Lu kemana Mia?
3: Gue record vokal udah. Oh, iya.
4: Masalahnya kita kan recordingnya kan DIY kan, bukan yang di studio. Kalau
3: iya juga
4: ada
3: sih.
4: Suara motor.
2: Oh iya. Yes.
3: Karena iya benar lagi. Karena kita mau record ya.
4: Iya. Bukan studio kan?
3: Ada di ILYM lagu ini ada ke record tukang ini.
2: Tukang apaan?
4: Orang jalan.
2: Orang jalan.
3: Enggak, tukang sate.
2: Sate? Gitu, serius?
3: Sering.
2: Di mendetik kemana?
3: Semua serius.
2: Itu adalah ambience.
3: Iya, awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya. Cuman makin kesini kayak justru ini yang
2: signature
3: natural banget loh.
2: Iya,
3: ini.
4: Enggak gitu.
2: itu
4: alasan tuh.
2: Itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa cara solusinya gimana? Dihilangin, diulang lagi atau
4: Nyari jam yang sepi.
2: Ya itu makanya malam ya.
4: Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang si CD kan. Dia juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah, jadi nyatuin waktunya itu yang
2: besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Udah sulit tuh.
1: PR
2: sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau enggak mau CD harus kesini ya.
3: Kemarin ada gigs.
4: Iya, kemarin ada. Cuman
3: CD-nya enggak kesini.
2: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua ya, doang.
4: Atau cari
2: ya.
4: Orang tradisional.
2: Additional gitu. Oh, okay. Kecuali memang budgetnya pak.
4: Beda cerita tuh.
1: Keren. Sidik di Discord juga.
2: Gak bisa.
3: Keren tuh. Nice idea. Belum ada loh.
1: Iya kan.
2: Tapi ya itu ya menariknya di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke soloist gitu ya.
3: Iya.
2: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu, nggak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
4: Iya. Sebenarnya saya juga nggak suka nyanyi.
2: Terpaksa aja ya.
4: Terpaksa.
2: Ya, belum ada Mia ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa? Udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka gak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
4: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis itu yang Inggrisnya tuh agak oke lah. Yang gak terlalu apa ya, gak terlalu
2: bule banget.
4: Iya.
2: Tapi juga gak terlalu, tapi bagus gitu ya.
4: Iya, gak yang apa ya, Inggris-Inggris, Indo tuh kelihatan kan. Kayak saya nyanyi itu.
3: Contohnya langsung dia sendiri ya. Bagus.
2: Ya. Seru ya.
1: Alright.
2: Jadi ini udah ada, sebenarnya udah ada 3 lagu.
1: Yes.
2: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
1: Next ya.
3: Itu adalah impian kita gak sih sebetulnya, bikin EP ya?
4: Iya.
3: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
4: Sebenarnya kita, kalau EP pengennya ada temanya sih.
2: Ada temanya ya?
4: Jangan yang ini kan temanya kan
2: sendiri-sendiri bisa-bisa. Palingnya ada garis merah, apa benang merahnya gitu ya.
3: Betul.
1: Alright.
2: Sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanannya ini ya, dari masa produksi, promosi, terus juga.
3: Promosi sih. Karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya, menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger gak sih?
2: Betul.
3: Jadi enak, jadi familiar gitu. Kayak lagu seenak apa, kalau baru pertama kali denger kan jadinya asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
4: Gitu ya. Produksi juga tuh.
2: Produksi juga. Nah, oke. Okay. Aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
4: Mana ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Di situ kadang bingung, ini mau ngapain?
2: Tanya Mia dong, Mia kan lebih event,
1: lebih planner.
3: Gue yang operasional. Gak ngerti. Asli bingung banget sih.
2: Jadi itu ya.
3: Jujurnya.
2: Jadi lebih kepada ruang ya, ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
3: Betul.
2: Ruang. Itulah adanya MLC.
1: Betul.
3: Nah, kita tepuk
2: tangan.
3: Terima kasih.
2: MLC bisa bikin band-band indie gitu ya, bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota Indonesia ya. Ini bisa bikin semuanya pada semangat. Kita selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
1: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
4: Yang mana dulu nih?
1: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
2: Nah, itu menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
4: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
2: Oke. Sambil makan padang.
1: terlalu spesifik mas.
2: Sambil nyetrika.
3: Kayaknya di kawinan gak?
2: Oh di kawinan.
3: Iya bener-bener. Cocok tuh.
1: Cocok ya?
4: Di kawinan. Kalau lagi merenung.
1: Oke. Okay.
4: Sebenarnya emang temannya gak nyambung kan kalau lagi merenung.
2: Iya.
4: Tapi yaudahlah, buat dia menghayal. Orang lain gitu.
1: Oke.
2: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu.
1: Bisa.
2: Ya.
1: Bisa.
3: Iya, itu bisa.
2: Pertanyaan tuh.
1: Iya, udah.
2: Next sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip
3: I Love You More belum?
2: Belum ya.
1: Belum,
2: tapi yang lain udah ada.
3: Yang
2: kayak
3: lain Kasaino, udah ada.
2: Kayak Mia, Mantis Mia udah.
3: Udah.
2: Sudah ada ya, bisa dilihat di
3: YouTube channel kita Sunday Shark.
2: Sunday Shark.
3: Iya.
2: Okay. Terus bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
3: Instagram Sunday Shark Music.
2: Sunday Shark Music bisa lihat di situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada
3: betul
2: official music video, nanti bakal di update di situ.
1: Alright.
2: Ya. Next akan ada single terbaru lagi, apakah lagi tahap produksi lagi nih?
4: Sebenarnya ada berapa?
3: Asli ada 10 bang.
2: Wow, produktif sekali.
1: Produktif banget ya.
3: Jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
2: berkarya,
3: seneng bikin
2: berkarya,
3: lagu, ya. Seneng bikin, seneng kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. So, akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
2: Okay. Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
3: Iya bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya.
1: Produksinya.
2: Ya untung ada Sidik ya sebagai sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
1: Gak ada tukang sate, ada tukang bakso tapi ini.
3: Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai langsung gitu.
2: Itu sate apa ya?
1: Rame ya.
2: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
3: Ada. Tanggal 16
2: Juni.
3: Juni.
2: Di?
3: Aduh.
2: Di Jakarta tapi ya?
3: Di Jakarta.
2: Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
1: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
3: Oke. Halo, jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshark_music. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
2: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
1: Thank you.
2: Sukses selalu buat project-projectnya. Iya. Semoga dengan I love you more ini semua orang tahu cara menjawab I love you.
4: Keren. Gitu. Saya enggak kepikiran sih itu.
3: Beda. Emang beda ya.
2: Biasanya kalau di interview aja kayak gitu ya.
1: Udah.
2: Lalu bikin lagu ini semoga orang ketika ada I love you more jadi tahu cara menjawab I love you.
1: Oh iya benar. Sebuah tutorial.
2: Yaudah, udah dulu ya Music Gadget-nya ya.
1: Yai, terima kasih Pak Produ 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya barengan sama Sunday Shark.
2: Yap, silakan. Abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
1: Yai, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
2: Angga pamit.
1: Gua Edi Tama pamit dan juga
2: Sunday Shark pamit.
4: Dadah.
2: Bye-bye.

0: M Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah Gema Piala Dunia edisi malam hari ini bersama aku, Feni Ayu. Argentina kembali menjadi salah satu tim yang paling disorot menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Berstatus juara bertahan, Albi Celeste datang dengan kekuatan yang dinilai masih cukup untuk mempertahankan supremasi di sepak bola dunia. Berikut akan kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama Fahriansyah.
3: Peluit pertama Piala Dunia FIFA 2026 dibunyikan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu tim akan membawa beban sekaligus kehormatan yang tidak dimiliki peserta lain. Tim tersebut adalah Argentina. Negara asal Amerika Selatan tersebut datang bukan sekedar sebagai peserta. Mereka hadir dengan status juara bertahan, pemegang mahkota sepak bola dunia yang diraih secara dramatis di Qatar pada tahun 2022. Kini, Albi Celeste kembali melangkah ke panggung terbesar dengan satu tujuan yang sama, mempertahankan gelar dan mengukir sejarah. Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa Argentina belum kehilangan sentuhannya. Skuad asuhan Lionel Scaloni tampil dominan sepanjang kualifikasi zona Amerika Selatan dan berhasil mengamankan tiket lebih awal sebelum menutup kompetisi sebagai pemuncak klasemen. Keberhasilan itu semakin mempertegas posisi Argentina sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia saat ini. Kepercayaan diri Argentina bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka menikmati periode paling sukses sejak era Diego Maradona. Setelah mengakhiri penantian panjang gelar internasional melalui Copa America 2021, Argentina melanjutkan momentum dengan menjuarai Finalissima, meraih trofi Piala Dunia 2022, dan mempertahankan supremasi kontinental melalui Copa America 2024. Semua pencapaian itu lahir di bawah kepemimpinan pelatih Lionel Scaloni. Di tengah transformasi tersebut, satu nama tetap menjadi pusat perhatian dunia, yakni Lionel Messi. Meski telah memasuki penghujung karirnya, kapten Argentina itu masih menjadi simbol sekaligus sumber inspirasi bagi timnya. Piala Dunia 2022 menjadi jawaban atas penantian panjang Messi untuk mengangkat trofi yang selama ini dianggap sebagai satu-satunya kepingan yang hilang dalam karir gemilangnya. Kini, menjelang Piala Dunia 2026, dunia kembali menanti apakah sang maestro mampu menambah satu babak manis dalam kisah sepak bolanya. Namun, kekuatan Argentina saat ini tidak hanya bertumpu pada Messi. Generasi baru telah tumbuh dan berkembang di sekelilingnya. Nama-nama seperti Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, hingga Cristiano Romero kini menjadi tulang punggung tim. Mereka menghadirkan keseimbangan antara kreativitas, agresivitas, dan kedewasaan bermain yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Selain kualitas pemain, Argentina juga memiliki modal yang tidak kalah penting, yakni mental juara. Pengalaman menjuarai Copa America dan Piala Dunia membuat sebagian besar pemain memahami bagaimana menghadapi tekanan pertandingan besar. Faktor tersebut seringkali menjadi pembeda ketika kompetisi memasuki fase gugur. Sejarah pun berada di pihak mereka. Argentina merupakan salah satu negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia dengan 3 gelar juara yang diraih pada 1978, 1986, dan 2022. Dari generasi Mario Kempes, Diego Maradona, hingga Lionel Messi, Albi Celeste selalu melahirkan pemain-pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan dan menciptakan momen bersejarah. Meski demikian, jalan menuju gelar keempat tentu tidak akan mudah. Status juara bertahan membuat Argentina menjadi target utama tim-tim lain. Setiap lawan akan datang dengan motivasi berlipat untuk mengalahkan sang pemegang trofi. Piala Dunia 2026 bisa menjadi panggung bagi lahirnya sejarah baru. Sejak Brasil berhasil mempertahankan gelar pada 1958 dan 1962, belum ada lagi negara yang mampu mengulang prestasi tersebut. Kini, lebih dari 6 dekade kemudian, Argentina memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi dalam era modern sepak bola. dan ketika turnamen dimulai, jutaan pasang mata akan kembali tertuju kepada langit biru putih Albi Celeste, menanti apakah sang juara bertahan mampu sekali lagi menaklukkan dunia dan mengabadikan namanya dalam sejarah sepak bola untuk selamanya.
2: Demikian Gema Piala Dunia 2026 edisi malam hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: malam-malam.
1: 90.9 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, seneng banget ya ada lagi aku nih di Jaga Malam kali ini di hari Selasa, yang pastinya ada Curhatnya Pro 2 yang bakalan mengulik dunia psikologi nih ya bareng sama pakarnya yang gak kaleng-kaleng malam hari ini loh. Sampai jam 9 nanti aja, 1 jam aja ke depan buat kamu ya, yang nanti bakalan mau stay tune di 99 FM, boleh banget join bareng kita ngobrol-ngobrol tentang dunia psikologi. Dan juga ya, kamu bisa, kalau misalnya lagi di luar kota, kamu bisa streaming di RRI Digital ataupun di YouTube-nya RRI Purwakarta, di live streaming, kita juga live streaming di situ. Nah, sekarang kita bahas tema yang mungkin udah familiar nih ya di sekeliling kita, tentang dunia flexing nih. Ada tema kita hari ini adalah flexing dalam budaya kolektif atau humble bragging nih, barengan sama salah satu narasumber kita malam hari ini yang sangat gak kaleng-kaleng ya, ada Mbak Nia Anggrinoveni SPSIMA selaku dosen Fakultas Psikologi UMP. Selamat malam Mbak Nia.
2: Selamat malam Kak Feni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sehat kan Nia?
2: Iya, alhamdulillah ya, akhirnya bisa bersama siaran bareng.
1: Ini pertama kalinya kita berjumpa dan mengobrol akhirnya setelah beberapa kali ini ya ketemu sebenarnya sama Mbak Nia ya, baru ngobrol-ngobrol. Sekarang kita bakal bahas Mbak Nia tentang flexing. Kayak kita kan sejauh ini selalu tahu ya, flexing ini kan dalam tanda kutip ya, adalah suatu hal pamer lah ya intinya gampangannya. Tapi tema kita hari ini kan flexing dalam budaya kolektif ataupun humble bragging. Ini sama gak Mbak dengan flexing pamer atau ada unsur-unsur berbeda Mbak? Silahkan.
2: Iya, menarik ya. Jadi kayak kita udah gak ada asing ya, kita udah tidak asing dengan istilah flexing. Tetapi ternyata kita ini kan ada di budaya kolektif ya, budaya yang mengedepankan kepada apa ya, kerukunan. Terus kemudian kita bersatu padu, punya masyarakat yang berkelompok-berkelompok. Itu menjadi ciri budaya kolektif. Nah, yang menjadi ciri budaya kolektif ini flexing, tapi di budaya yang seperti itu bentuknya seperti apa ya gitu. Ternyata ini menjadi sebuah pergolakan bagi pelakunya gitu ya. Terutama mungkin ini buat teman-teman yang remaja yang lagi kepingin menunjukkan identitas diri,
1: jati dirinya,
2: lagi ya, kepingin ini aku loh gitu ya,
1: validasi.
2: Betul. Sedang pingin menunjukkan pencapaian-pencapaian. Bisa jadi karena kita di budaya kolektif, jadi tuntutan untuk mencapai sesuatu atau berprestasi itu lahirnya tuh dari luar gitu ya, karena budaya kolektif. Sehingga ada kebutuhan untuk, aku udah sukses loh, aku udah jadi masuk kelas sosial tertentu loh, aku populer loh gitu. Nah, cuma karena kita di budaya kolektif, ini ada nilai-nilai ketimuran, ya, gak boleh sombong, harus rendah hati. Mungkin kalau misalnya di Jawa, budaya Jawa andap asor. Kalau di agama mungkin gak boleh takabur. Ya, nah, betul. Ini ketemu tuh, ya, keinginan untuk membuktikan diri, keinginan untuk menunjukkan sesuatu dalam budaya timur seperti itu. Nah, muncullah humble bragging itu.
1: Oke, jadi itu gabungan antara pengen pamer secara tanda kutip ya Mbak ya, pengen dapat validasi, tapi juga harus tuntutan masyarakat untuk tetap rendah hati gitu ya. Jadi dikemasnya dengan rendah hati. Tapi tadi kan Kak Nia sempat notice di awal, ini biasanya nih banyak terjadi di anak-anak muda zaman sekarang ya.
2: Iya,
1: kan?
2: Betul.
1: Kenapa sih Kak anak muda zaman sekarang ini merasa perlu menunjukkan pencapaiannya Kak?
2: Iya, pertanyaannya menarik ya. Karena anak muda itu, remaja, kalau di psikologi perkembangan itu memang sedang ada fase-fasenya mencari jati diri gitu. Apakah orang dewasa tidak perlu? Perlu, tapi kebutuhannya berbeda. Nah, kebutuhannya mungkin lebih ingin diapresiasi atau lebih ke dalam rangka membangun networking gitu ya. Tapi kalau misalnya remaja, memang pengakuan lebih ke situ, okay. Ya, penerimaan sosial, pengakuan, diterima di apa namanya suatu lingkungan yang populer atau diterima di lingkungan sekitar dan sebagainya. Jadi memang sedang fasenya seperti itu, okay. Gitu.
1: Jadi memang fase yang nggak bisa di apa ya, nggak bisa dihindari, ya memang sudah alamiahnya seperti itu ya kak ya. Itu. Jadi kenapa pak kak di zaman media sosial sekarang ya banyak banget nih orang yang pengen menunjukkan pencapaiannya aja, tapi lewat media sosial gitu. Ini ada dari sisi psikologisnya nggak kak?
2: Iya. Menarik karena ternyata media sosial ini adalah suatu wadah yang sangat pas gitu ya untuk segala usia untuk menunjukkan pencapaiannya gitu ya. Ada kolom komentar, ada viewers, terus kemudian ada likes gitu kan. Bahkan ada di platform misalnya YouTube misalnya ada subscribe gitu. Nah, dari situ semakin tinggi kebutuhan untuk kalau kita ketergantungan itu akan semakin tinggi kayak kok aku posting nggak ada yang like ya.
1: Oh iya betul betul.
2: Terus kok aku apa namanya lagi abis aku ngomen ini kok nggak dikomen balik ya. Nah itu wajar akan muncul pada anak-anak remaja gitu. Jadi media sosial itu sangat menjadi wadah bagi mereka-mereka yang ingin menunjukkan pencapaian-pencapaiannya. Tapi ya gitu, akhirnya jadi ketergantungan gitu.
1: Terus apakah media sosial ini jadi apa ya kak? Suatu wadah untuk orang-orang bisa jadi flexing gitu kak dari dunia psikologi sendiri?
2: Iya, karena secara naluri memang ada kebutuhan untuk diterima ya. Manusia pengen diterima di lingkungannya. Atau mungkin ini bukan hanya tentang penerimaan tetapi tentang harga diri gitu ya. Kalau misalnya likes-nya banyak, yang komen banyak, yang lihat banyak, harga dirinya meningkat gitu. Ada kebutuhan seperti itu untuk meningkatkan harga diri, untuk menunjukkan pencapaian sebagai bentuk eksistensi gitu ya. Jadi ya nalurinya manusia memang seperti itu.
1: Oh oke. Aku jadi penasaran nih Kania. Kania ini kan dari psikolog lah ya. Seorang psikolog pasti kan pemikirannya secara ilmiah. Kalau aku sendiri kan ngeliat orang flexing pasti ya tujuannya adalah pengen pamer aja gitu. Tapi kalau misalnya Kania sendiri nih dari sudut pandang psikologi sendiri menilai apakah orang-orang yang flexing ini murni pamer atau memang ada dorongan lain ini kak?
2: Iya betul-betul. Memang kita, nah pertama kita harus tahu ya tergantung niatnya apa. Karena di sini sekarang ada yang namanya marketing juga gitu ya. Jadi misalnya kalaulah pertama mungkin kebutuhannya tentang tadi untuk meningkatkan harga diri atau untuk membuktikan eksistensi diri kayak aku ada loh, aku bisa loh, aku berprestasi loh gitu ya. Bahkan hal-hal tersebut ditunjukkan ketika apa namanya anak-anak Gen Z zaman sekarang itu khasnya adalah media sosialnya postingannya nol.
1: Oh iya kan? betul.
2: Terus atau apa namanya fotonya itu enggak kelihatan dan sebagainya. Ya itu menarik tapi mereka beranggapan belum ada yang bisa ditunjukkan, belum bisa bikin konten-konten pencapaian. Nah seperti itu. Jadi ini ternyata flexingnya menjadi sebuah kebutuhan. Nanti aku kalau misalnya aku berhasil dan aku mau flexing gitu. Jadi sudah ada niat flexing seperti itu. Kalau di psikologi kita bisa banyak ya teori-teorinya kayak teori perbandingan sosial. Jadi kita membandingkan pencapaian orang lain.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

0: malam-malam.
1: Oke, teman Pro 2 balik lagi ya barengan sama aku Feni dan juga Kak Nia nih di curhatnya Pro 2 malam hari ini. Kak Nia, aku mau tanya nih ya, biasanya kan orang-orang flexing itu kan sebenarnya bukan niatnya bukan flexing ya, pengen memperlihatkan pencapaiannya di media sosial gitu kan. Pengen memberikan kabar bahagia lah. Itu gimana sih Kak membedakan antara memberikan kabar bahagia

0: Itu sama flexing nih gimana bedainnya, Kak?
1: Iya, benar banget. Jadi emang salah ya kalau kita mencapai sesuatu terus menyampaikan atau membagikan kabar. Ternyata enggak ya, enggak salah. Yang salah itu justru kita berharap atau kita merasa ketergantungan dengan respon tersebut gitu ya. Okay. Kayak, ih kok gak ada yang like sih, ih kok yang share dikit banget, ih kok yang nonton dikit banget, misalnya seperti itu. Itu yang kalau misalnya hanya ingin alhamdulillah gitu ya, tahun ini bisa kurban, misalnya habis kurban kan, atau alhamdulillah tahun ini bisa umroh, alhamdulillah gitu. Udah cukup segitu aja gitu ya. Nah, nanti mungkin kita akan bahas juga kenapa humble bragging ini bukanlah strategi. Mungkin kalau humble bragging itu sebenarnya kayak presentasi diri ya, bahasanya ya kan, karena flexing ya. Tapi ternyata justru malah tidak efektif untuk mempresentasikan diri gitu. Nah, mungkin nanti kita bahas.
0: Ini menarik banget ya kayak. Jadi aku juga mau nanya nih tentang presentasi diri lah ya itu tadi. Kenapa sih orang-orang ini terkait dengan humble bragging ya, ini flexing tapi kok ada kaitannya sama humble gitu. Kenapa nggak pamernya secara terang-terangan ini, kenapa dari dunia psikologi sendiri?
1: Iya, kalau di psikologi ini kan ada namanya psikologi budaya, ada namanya psikologi indigenous juga. Jadi sebenarnya kenapa di budaya kita ini ketika misalnya kita pamer, itu kita gak bisa terus terang, nih aku punya duit nih 25 juta, 30 juta. Gak bisa seperti itu. Ternyata ini nih dalam rangka menjaga harmoni sosial. Menjaga keharmonisan lingkungan gitu ya. Jadi orang itu gak perlu tahu apa yang kita punya. Harapannya seperti itu. Karena kalau tahu bisa memicu konflik, bisa memicu keretakan hubungan dengan orang lain, orang lain iri, orang lain membandingkan, orang lain stres gitu. Jadi di dalam budaya kolektif ini kita harus turut bertanggung jawab terhadap orang lain tuh, jangan sampai stres gara-gara pencapaian kita.
0: Jadi memang ternyata luas banget dampaknya kayak. Tapi itu kan dampak terhadap luar mungkin ya. Tapi kalau dampak internal dari orang yang suka flexing itu sendiri apa sih, Kak?
1: Kalau flexing yang humble bragging di sini, dampaknya adalah ternyata, makanya tadi saya bilang kenapa ini tidak efektif, karena orang merasa ketidaktulusan. Gitu ya, kayak aduh capek banget nih seminggu ini harus bolak-balik ke luar negeri gitu.
0: Ya pamer tapi dalam aduh merendah dulu ya untuk meninggi.
1: Atau aduh capek banget nih ya di desa gak bisa pakai dolar gitu misalnya. Ya misal gitu ya contohnya. Atau apalagi misalnya banyak banget ya misalnya aduh capek banget ya misalnya kerja di lantai 100 misalnya, yang saya nggak tahu itu pencapaian apa atau nah dan sebagainya. Tapi itu menjadi tidak efektif ketika orang itu akan melihat antara apa yang disampaikan sama kenyataan yang dia alami. Nah, ini bukan rendah hati nih gitu, atau ini bukan sekedar berbagi info atau bersyukur nih ya. Nah, orang melihat ada ketidaktulusan dalam misalnya kalau di media sosial seperti itu, sehingga kepercayaannya menurun.
0: Bagi orang itu. Tapi kalau misalnya dari sisi kesehatan mental mungkin ya, Kak, ini ada pengaruhnya enggak terhadap orang yang suka flexing ini sendiri, Kak?
1: Kalau misalnya flexing tadi kaitannya sama humble bragging ini, dia ketergantungan dengan validasi dari lingkungan, artinya dia sangat ketergantungan, maka ya dia bisa stres kalau misalnya gak di like. Dan bayangkan dengan strategi presentasi diri yang tidak efektif itu tadi, bisa menurunkan kepercayaan kan. Terus kemudian bisa berkurang tadi jumlah viewers, bisa likes, bisa gak ada yang komentar, atau ada yang hujat dan sebagainya, atau followers berkurang. Nah dampaknya ke situ gitu.
0: Berarti dampaknya lebih ke terlalu ketergantungan dengan orang lain ya responnya ya. Tapi mungkin gimana Kak caranya biar kita ini tetap apa ya bisa membatasi diri nih kalau misalnya mau posting di media sosial biar kelihatan ini enggak flexing sebenarnya, itu gimana caranya itu?
1: Jadi sebenarnya ada kata kuncinya yaitu tidak berlebihan.
0: Oke, tidak berlebihan.
1: Ya sebenarnya karena memang segala sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik,
0: baik ya.
1: Ya
0: betul.
1: Jadi memang kuncinya adalah tidak berlebihan. Iya betul.
0: Tapi terkait dengan respon itu gimana caranya biar kita nih nggak ketergantungan Kak sama kalau posting nih nggak harus lihat jumlah likesnya kok ataupun komennya ataupun repostnya gitu gimana Kak?
1: Jadi lebih kepada tujuan kembali ke niatnya tadi, kalau hendak berbagi informasi atau sekedar dokumentasi atau mengumpulkan, gak peduli berapa orang yang lihat, gak peduli saya mau menyampaikan informasi ini, atau semoga informasi ini bisa menginspirasi orang lain. Tujuannya seperti itu, ya indikator dia itu misalnya kalau ada yang terinspirasi mungkin dia akan senang atau apa. Tapi kalau dia fokusnya di comments, di likes atau di followernya itu yang bisa menjadikan dia jadi stres atau dia jadi cemas misalnya seperti itu.
0: Oke. Kalau tadi kan katanya sempat notice ya kalau misalnya humble bragging ini sebenarnya sebuah presentasi diri tapi yang enggak efektif gitu kan Kak. Efektif ini seperti apa ini Kak? Seharusnya.
1: Iya.
0: Untuk mempresentasikan diri.
1: Nah, pertanyaannya bagus ya. Karena efektif apa enggaknya, karena kita ada di budaya kolektif itu tadi gitu ya. Jadi presentasi diri kita juga perlu mencerminkan nilai-nilai ketimuran atau nilai-nilai budaya kolektif. Kalau tidak sesuai maka akan terjadi pergolakan orang-orang yang, loh kita budaya timur kok kamu kayak gitu presentasinya gitu. Meskipun mungkin sekarang sudah ada semacam kayak toleransi ya, saya semacam karena budaya dari luar bisa masuk ke Indonesia juga dan sebagainya. Tapi karena kita hidup di dalam budaya tersebut, akhirnya itu mempengaruhi perilaku kita sehari-hari gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti yang tadi itu pertanyaannya, berarti lebih kepada tetap hidup dengan kesederhanaan itu tadi. Yang hidup sederhana, terus kemudian tidak sombong, rendah hati, itu yang dipegang. Tapi dengan tulus, karena netizen itu juga jeli loh kadang-kadang.
0: Bisa membedakan ya Kak ya.
1: Termasuk misalnya isu-isu klarifikasi-klarifikasi.
0: Betul.
1: Itu netizen bisa, siapa yang naruh bawang di sini? Gitu, misalnya.
0: Naruh cicilan di sini.
1: Atau misalnya kok dibuat-buat kok, nah kerasa mungkin ya ketulusan sama apa namanya sesuatu hal yang dibuat-buat atau skenario, saya kurang paham seperti apa gitu ya. Cuma mungkin bahasa-bahasa yang tulus, bahasa-bahasa yang rendah hati itu memang sesuai dengan budaya kita.
0: Ini ada satu pertanyaan lagi yang tiba-tiba muncul ya kayak di kepala ini sebelum break. Sebenarnya ini kepikiran aja. Sebenarnya humble bragging ini menular atau enggak Kak? Misalnya ada seseorang yang di media sosial ini merendah untuk meninggi lah istilahnya. Terus ada orang yang mungkin nonton banyak gitu kan, seorang influencer, jadinya kan dia menginfluence orang-orang, itu bisa menular atau enggak Kak sebenarnya?
1: Nah pertanyaannya bagus, tapi kalau di psikologi itu ada namanya modeling ya. Kalau di teori belajar sosial itu ada namanya modeling. Jadi orang itu akan meniru atau enggak sebenarnya. Jadi bukan menular dalam arti dia flexing terus kita ikutan flexing. Aduh kok aku jadi ikutan flexing nih gitu. Cuma kita melihat, merasa bahwa kok dia waktu dia flexing dia mendapatkan keuntungan yang aku butuhkan. Misalnya aku setelah aku flexing ternyata follower aku nambah loh gitu. Dia butuh follower nih misal. Setelah aku flexing ternyata kalau flexingnya ditambahin humble-humble kayak gini follower pada suka. Nah dia butuh itu, maka dia akan, jadi ini lebih ke personal, apa strategi personal branding yang dipelajari dengan ilmu psikologi gitu ya. Cuma ya itu tadi, mungkin kalau di budaya timur orang lebih suka konten-konten yang tulus gitu ya, seperti itu.
0: Ternyata malah merembetnya ke banyak hal gitu sebenarnya dari flexing itu. Kata Mam Rodo nanti kita bakal lanjut lagi sama Kania bahas tentang flexing-flexing gitu kan di media sosial ataupun di sekeliling kita dalam humble bragging nih. Setelah yang satu ini ya, Mam Rodo stay tune terus di 99 Prodo FM Bro, kata teman terbaik kamu.

0: malam-malam.
1: Oke, balik lagi ya teman Pro 2 barengan sama aku dan juga Kak Nia nih di sesi terakhir curhatnya Pro 2 bahas tentang humble bragging ya Mbak ya. Tadi kita udah bahas tentang apa sih definisinya, terus pemicunya, dampaknya seperti apa juga. Ini aku mungkin di sesi terakhir bakalan lebih mau ngobrolin tentang cara untuk mengatasi ya Kak Nia ya. Ini gimana sih Kak cara untuk kita nih biar bisa tetap percaya diri tapi tanpa harus mencari pengakuan atau validasi dari orang lain, gimana caranya Kak?
2: Iya, ini adalah yang ditunggu-tunggu ya. Jadi kayak gimana sih biar kita flexing, kita menunjukkan pencapaian tapi kita enggak jadi flexing atau malah ketergantungan gitu ya. Dari pengakuan orang lain, dari validasi dari luar gitu ya. Jadi kalau di dalam Islam itu ada segala sesuatu kembali ke niat. Niatnya apa? Berbagi informasi kah? Menginspirasi orang lain kah? Membangun jejaring kah? Gitu ya. Atau memang butuh validasi, butuh pengakuan dari orang lain. Nah itu yang harus disadari. Kalau di psikologi namanya self-awareness ya, kesadaran diri. Nah kalau di budaya kita itu ada namanya eling lan waspodo. Nah jadi memang segala sesuatu yang kita lakukan itu harusnya dikembalikan ke diri. Ini udah benar belum ya? Ini memang tujuannya apa ya? Ini kebutuhanku apa ya? Gitu ya. Jangan sampai ini membuat aku jadi ketergantungan dengan sesuatu hal yang sifatnya dari luar, dan ketika itu gak bisa aku kontrol kemudian aku jadi stres ketika aku tidak mendapatkan itu. Jadi memang ini kaitannya sama kesadaran diri, terus kemudian ada nilai-nilai tadi kembali ke niatnya apa gitu ya. Jadi kita harus sadar bahwa ketika saya mengharapkan like, ketika saya mengharapkan viewers, ketika saya mengharapkan followers, berarti itu memang sedang membutuhkan validasi gitu ya. Cuma sekarang kan ada istilahnya, maksudnya sekarang kan ada bisnis juga, ada marketing juga. Nah itu udah beda lagi tuh, monetisasi dan sebagainya itu sudah beda lagi. Itu mungkin memang tujuannya bisnis. Saya harus membuat konten yang seperti apa yang disukai oleh masyarakat itu untuk bisa mengembangkan akun yang saya miliki. Nah itu beda lagi gitu. Tapi kalau ini terkait dengan pengembangan diri, ya itu tadi gitu, kembali ke niatnya apa. Terus kemudian kita punya nilai-nilai baik secara agama maupun budaya yang dikembalikan ke diri kita, yang kita jadi sadar bahwa oh ternyata kalau aku ngarepkan likes dari orang lain misalnya, ini namanya aku butuh validasi nih gitu.
1: Oke. Tapi kadang kan ada, kita pernah merasakan kondisi pengen memberikan kabar bahagia ya Kak. Betul. Ya di media sosial. Sebenarnya niat dalam hatinya sebenarnya gak pamer tadinya mungkin. Tapi kan mungkin di netizen-netizen ini ada yang salah tangkap gitu kan. Betul. Pamer nih orang gitu-gitu. Apakah menunjukkan prestasi itu merupakan hal yang salah Kak? Ataupun, atau memang ada batas-batas yang harus kita jaga gitu, biar gak oversharing gitu.
2: Iya betul. Sebenarnya nggak salah ya, apalagi kamu sedang berada di lingkungan yang tepat. Nah itu mungkin kadang-kadang kayak ini yang aku sampaikan akan kebaca sama lingkungan yang mana ya, gitu. Betul. Itu juga penting. Kayak misalnya di Instagram saya berarti followernya banyak mahasiswa, banyak teman-teman dosen juga gitu. Berarti informasi ini akan dibaca oleh mereka gitu. Nah itu saya harus sadar follower saya siapa. Terus kalau Instagram, kalau WhatsApp beda lagi. Karena udah secara umum ya. Dan saya justru harus lebih berhati-hati gitu misalnya. Dan jadi lebih ke sadar bahwa apa yang mau kita sampaikan itu harus ada pertanggungjawabannya.
1: Oke. Jadi bukan cuman bisnis ya kayak yang ada marketnya, ternyata untuk sharing di media sosial pun harus ada marketnya, udah mengetahui di masing-masing platform ini kan seperti apa watak-wataknya. Oke. Kalau gitu mungkin kita ke next pertanyaan ya Kak, gimana sih caranya menggunakan media sosial ini biar lebih sehat tanpa harus terjebak adanya budaya-budaya flexing ini Kak?
2: Iya betul. Jadi karena kita tadi sepakat bahwa di media sosial itu merupakan wadahnya untuk bisa menunjukkan pencapaian-pencapaian gitu ya. Tapi ketika pencapaian penunjukan pencapaian itu terasa berlebihan, pada akhirnya mungkin itu flexing, atau ketika kita mau membalut itu dengan sesuatu yang sifatnya rendah hati, humble gitu, jadinya humble bragging. Cuma ya kembali ke niat, kalau memang niat kita sekedar membagi informasi, sekedar dokumentasi biar gak hilang, atau networking ya, kayak misalnya share tentang hasil penelitian, terus harapannya adalah banyak yang kolaborasi, banyak yang seperti apa. Jadi memang seharusnya apa namanya, followers kita juga memang berkaitan gitu dengan apa yang kita sampaikan gitu. Maksudnya apa yang kita sampaikan itu, kalau memang niatnya berbagi informasi atau menginspirasi orang lain, ya berarti misalnya ada akun, kalau saya misalnya ada akun dosen. Nah, akun dosen itu berarti menginformasikan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipersiapkan dosen untuk misalnya mengejar karir atau persiapan untuk naik pangkat dan sebagainya. Nah, informasi itu kan. Nah, jadi kita tahu kan banyak kasus-kasus yang oversharing atau misalnya entah itu reaktif dan sebagainya, akhirnya viral, dan dari reaktifnya itu malah jadi bisa kemana-mana gitu. Misalnya anak yang terlalu flexing atau terlalu terbuka dan sebagainya, misalnya tanpa berpikir panjang atau tanpa dia berpikir ini bisa gak ya dipertanggungjawabkan. Nah, ini biasanya remaja-remaja rawan nih melakukan seperti itu. Terus bisa yang orang tuanya, cari orang tuanya siapa, orang tuanya kena, terus orang tuanya kena scores, kena sanksi dan sebagainya.
1: Doxing ya, malah merembetnya ke situ ya.
2: Atau yang di luar negeri, yang beasiswa, terus apa namanya, jadi dicabut beasiswanya, atau misalnya sudah di luar negeri, paspornya masih Indonesia, terus paspornya dan sebagainya. Ternyata berdampaknya bisa seluas itu gitu.
1: Oke, jadi harus pertama niat, yang kedua harus tahu nih dampaknya ini memang ternyata sejauh itu, berawal dari flexing aja ya, Kak, ya.
2: Betul.
1: Ini mungkin sebagai pertanyaan penutup ya, Kak, sebelum closing, pesan apa nih yang pengen Kak Nia sampaikan ke teman Pro 2 untuk lebih fokus aja ke pengembangan diri dibandingkan dengan cara apa ya, mendapatkan validasi dari orang lain. Silahkan, Kak.
2: Ya, sebenarnya gak ada yang salah ya dari ketika kita membutuhkan validasi dengan orang lain, karena kebutuhannya memang itu gitu. Tapi pastikan kalau kebutuhannya itu sudah penuh, itu fokus ke hal-hal pengembangan diri yang seperti Mbak Feni sampaikan. Kayak misalnya banyak hal yang lebih bijak ketika kita menggunakan sosial media untuk hanya sekedar flexing. Kita bisa membangun kolaborasi, kita bisa menemukan teman yang satu ide, satu frekuensi, kita bisa menemukan informasi-informasi yang sesuai dengan program pengembangan diri kita. Nah, saya rasa jangan hanya berhenti kepada kebutuhan validasi semata, seperti itu.
1: Berarti lebih ke menjalani hidup di real life aja lah ya, Kak. Jangan terlalu melihat respon bergantung dari orang lain. Oke. Terima kasih teman Pro 2, itu tadi ya obrolan kita, aku dan juga Kak Nia di Curhatnya Pro 2 malam hari ini tentang humble bragging ataupun flexing dalam budaya kolektif ya, Kak ya. Yang ternyata ini bukan sekedar budaya pamer aja, tapi ternyata masih banyak, luas banget ya definisi, dan juga merembetnya kemana-mana dampaknya kalau misalnya kamu gak bisa mengatasi. Nah, terima kasih banyak nih buat Kak Nia atas ilmu barunya hari ini.
2: Terima kasih juga Kak Feni sudah membersamai gitu ya. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa ketemu dan juga ngobrol lagi nih sama Kak Nia di lain kesempatan.
2: Amin.
1: Oke, teman Pro 2, buat kamu ya yang masih join di 99 Pro 2 FM Purwakarta, kamu jangan kemana-mana dulu karena habis ini masih ada aku di Jaga Malam sampai jam 11. Lanjut lagi nanti Jazz Music sampai jam 12 malam. So, stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Radio FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Yuk, liburan yuk, liburan yuk, liburan yuk.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik.

Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti. Namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Kicau Malam-Malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi ya sama aku Feni di Jaga Malam hari ini Selasa ya. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol di curhatnya Pro 2 tentang budaya flexing ya di dunia psikologi, ini kali ini aku bakal ngajak kamu untuk santai-santai dikit lah ya, ngobrol-ngobrol seputar apa nih ya, mungkin malam hari ini nih, malam-malam enaknya merenung kali ya, merenung dan juga mensyukuri apa sih yang udah kamu dapetin ya selama ini, selama kamu hidup bertahun-tahun gitu kan. Kamu boleh banget ya sharing sama aku di WhatsApp Pro 2 di 081-327-312222 atau bisa lewat di Instagramnya Pro 2 nih di @rriPro2PWT. Aku tunggu sampai jam 11 malam nanti ya teman Pro 2, aku bakal bacain tentang hal apa sih yang paling kamu syukuri banget kamu hidup sampai sekarang nih apa gitu kan. Nanti aku juga bakalan sharing-sharing tentang mungkin dari sisi aku ya, dan juga aku bakal kasih kamu informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu yang enak banget lah buat nemenin kamu di malam hari ini nih. Kayak lagu satu ini nih sebagai pembuka, aku bakal kasih lagu dari Juicy Lucy nih, ada dari Lampu Kuning.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: malam-malam.
1: Teman Pro 2 ngomongin soal hal yang paling disyukurin sih ya. Yang paling utama dan pertama itu kalau buat aku sih kesehatan. Gimana kita sampai hari ini sehat gitu, kayak fisik dan juga jiwa raganya, itu pasti salah satu hal yang harus banget disyukuri ya teman Pro 2. Jadi mungkin buat kamu apalagi yang sambil kerja gitu kan, berangkat subuh, pulang malam, ataupun yang ibu rumah tangga yang mengerjakan semua hal, mulai masak terus juga ngerawat anak gitu kan, pasti ngerasanya adalah kala-kala tertentu untuk merasa adanya capek gitu, ataupun sekarang istilahnya ada burnout ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kamu perhatiin ya teman Pro 2. Ini ada 3 hal yang tanda-tanda bahwa kamu tuh sebenarnya sedang burnout gitu. Jadi mungkin sebagian dari kamu ini gak sadar kalau kamu tuh lagi capek secara mental gitu ya. Jadi menurut psikiater nih dari RSCM sendiri, burnout ini biasanya ditandai dengan adanya 3 hal. Yang pertama ini adanya kelelahan fisik dan juga emosional yang terus menerus. Dan kedua ini juga mulai kehilangan ya semangat, dan rasa ini jadi kurang peduli dengan pekerjaan. Dan ketiga, ini walaupun targetnya tercapai ya,

konsultasi dulu daripada kamu cerita ke orang-orang gitu kan. Orang ini kan enggak secara medis atau keilmuan nggak, belum tentu benar gitu kan. Jadi ingat ya teman pro 2, kerja keras itu memang penting banget, tapi kesehatan mental juga nggak kalah pentingnya. Jadi jangan tunggu sampai baterai kamu ini benar-benar lobet baru kamu istirahat. Jadi kalau misalnya kamu udah ada gejala-gejala kayak rasanya kok capek dan jenuh, terus istirahatlah teman pro 2.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel?

0: Gak jadi beli makanan di kantin.
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Malam malam.
1: Balik lagi teman berdua ya di Jaga Malam. Malam hari ini yang aku pengen ngajakin kamu untuk merenung apa sih yang kamu syukurin sampai hari ini ya. Dari kamu kecil mungkin boleh, sampai sekarang apa sih yang kamu syukurin. Ini udah ada beberapa yang join ya di WhatsAppnya Pro 2, aku bakal bacain nih satu-satu. Ada dari Dika nih yang katanya bersyukur masih bisa ngopi santai tiap sore tanpa gangguan kerja sih, nikmat banget. Siapa nih yang gak nikmat? Nikmat mana yang kamu dustakan kalau misalnya setiap sore masih bisa santai-santai sambil ngopi gitu kan tanpa gangguan kerjaan. Mungkin ini WFH kali ya, kayak anak-anak IT tuh biasanya memang kerjanya nih dari mana aja gitu, work from anywhere. Jadi Dika ini dapat salah satu hal yang harus banget disyukurin ya. Mungkin banyak orang yang gak bisa punya kesempatan itu karena harus kerja dari subuh sampai ke malam, ataupun malam sampai ke malam hari ya, tengah malam kayak aku gini. Keren Dika, semoga lancar terus kerjaannya dan apapun aktivitas kamu saat ini. Semoga selalu bisa memberikan kamu rasa syukur yang banyak ya. Ada juga nih dari Kevin yang katanya agak-agak ini ya, jujur Li bersyukur banget saldo rekening masih aman sampai akhir bulan. Gokil gak tuh ya, gokil dong. Ini baru awal bulan tapi dia sudah bisa menerka-nerka bahwa nanti sampai akhir bulan saldo rekeningnya masih cukup. Tuh, keren gak tuh si Kevin ini. Jadi mungkin dia tipe orang yang bisa planning memanage uang dengan apa, terbiasa memanage uang ya. Jadi begitu saldo rekening masuk itu, saldo gaji masuk ke rekening, dia sudah membagi-baginya nih untuk bayar ini, untuk bayar ini, bayar ini gitu kan, untuk menabung. Jadi sampai akhir bulan dia udah tinggal santai-santai gitu, gak pusing-pusing kayak aku kan. Oke lah, sama berdua nanti kalau misalnya ada hal-hal lain ya, karena ini kan luas banget ya hal yang kamu syukurin, kayak misal hal-hal sepele atau hal kecil boleh banget, gak apa-apa. Sharing aja di WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312222, 2-nya 4 kali. Atau ke Instagramnya Pro 2 ya di @rriPro2PWT. Aku tunggu sampai jam 11 malam aja.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: malam-malam.
1: Teman berdua, kali ini aku bakal kasih kamu sebuah informasi yang kayaknya harusnya sih disyukurin juga ya sama yang satu ini. Nih ada karya ilustrator Indonesia di MV terbarunya Ariana Grande nih, di Hate That I Made You Love Me nih. Jadi Ariana Grande ini kan resmi merilis video musik terbaru ya untuk lagu Hate That I Made You Love Me yang menjadi single pembuka era album ke-8 miliknya nih, Petal. Dan lagu ini juga mengisahkan konflik batin seseorang yang jatuh cinta pada seseorang yang salah dan terjebak dalam hubungan yang manipulatif serta toksik nih. Siapa yang kamu juga pernah terjebak atau mungkin sekarang lagi terjebak ya di hubungan yang toksik juga nih, mungkin lagunya dari Teteh Ari nih atau Ariana Grande bisa merepresentasikan perasaan kamu. Jadi di video musik yang turut dibintangi sama Justin Long itu hadir dengan nuansa retro dan juga sinematik yang memperkuat cerita di balik lagunya. Dan menariknya lagi nih teman pro 2, poster ilustrasi untuk video musik tersebut digarap oleh Rising 67 Studio ya, ilustrator asal Depok Indonesia, dan karya mereka ini bahkan diunggah ulang oleh Ariana Grande melalui Instagram story-nya loh. Keren gak tuh? Jadi bagi Rising 67 Studio, proyek ini jadi salah satu pengalaman paling berkesan tentunya ya dalam perjalanan karir kreatif mereka, sekaligus kesempatan untuk berkontribusi membangun visual di balik lagu comeback sang musisi Ariana. Keren gak tuh? Jadi banyak banget ternyata ya talenta-talenta muda Indonesia yang patut diacungi jempol ya. Ini salah satunya ada kreator asal Depok tuh. Depok lagi, selalu ada gebrakannya kayak ini kota ini ya.

0: 081-327-312-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: malam-malam.
1: Teman Prodo, aku bakal lanjutin ya bacain yang udah join-join nih di media sosialnya Prodo tentang hal apa sih yang kamu syukuri sampai hari ini, sampai detik ini ya. Dan kebetulan banget nih aku baru aja live TikToknya baru mulai nih, agak-agak mundur sedikit ya. Aku bakal sama-sama dulu deh yang udah join di live TikTok nih, udah lumayan banyak. Ada Toyo, abis itu ada Arif Sonif, abis itu ada Fatur Rohman. Ada siapa lagi nih? Vanilla Latte juga ya. Aku bakalan bacain nih terkait tema hari ini, hal apa sih yang paling kamu syukuri. Kalau kata Arif Sony Faizin sih, katanya lulus PPG tahun 2026. Udah lulus loh, alhamdulillah. Semoga berkah kerjanya, lancar kerjanya, dan apa ya, sehat dan bahagia terus lah ya di tempat kerja barunya Aris. Keren. Ada juga dari siapa nih? Ada dari Fatur Rohman yang katanya semuanya disyukuri aja apa yang didapat dan diberikan sama Allah. Nih gak kalah kerennya Fatur Rohman nih. Jadi apapun ya yang udah dilaluin sama kamu, yang udah dikasih sama yang Maha memberikan hidup ya, sama Tuhan, sama Allah yang di atas, harus disyukuri aja, harus dijalani ya, dinikmati, dijalanin dengan hati yang lapang aja, bahagia aja. Nanti insya Allah kedepannya bakalan ada rezeki-rezeki lain lah ya. Jadi itu teman Prodo, ada beberapa yang udah join di live TikToknya Prodo. Nanti aku bakal lanjutin ya baca-baca yang udah join ke WhatsAppnya Prodo dan juga Instagramnya Prodo. So buat kamu, stay tune terus di 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: malam-malam.
1: Kali ini ada informasi menarik ya dari dunia entertainment nih, hiburan film horor psikologis fiksi ilmiah yang berjudul Backrooms ini sukses mencuri perhatian dan langsung memuncaki box office Amerika Utara di pekan pertamanya. Keren banget kan? Dan hebatnya lagi ya teman-teman berdua, film ini meraup pendapatan sekitar 1,45 triliun hanya dari pasar domestik, padahal biaya produksinya ini cuma sekitar 178 miliar aja tuh kan, udah untung tuh. Dan film garapan YouTuber muda ya Ken Persons ini juga viral nih di media sosial, termasuk karena diduga menggunakan rekaman salam berbahasa Indonesia yang pernah dikirim NASA keluar angkasa lewat Golden Record nih di tahun 1977. Dan Backrooms ini sendiri ya bercerita tentang seorang pemilik toko furniture yang menemukan pintu rahasia menuju ruangan-ruangan misterius tanpa ujung. Dan kisahnya ini yang unik dan juga penuh teka-teki ya, berhasil menarik perhatian penonton, terutama buat gen

Z ini yang suka banget ya, apalagi Backrooms ini yang aku tahu ya sempat viral juga itu dijadiin games. Jadi waktu itu memang lagi rame-ramenya nih tentang Backrooms dan sekarang diangkat ke layar lebar. Dan kesuksesan ini membuktikan nih kalau film horor independen ini masih punya tempat besar di hati penonton dan bahkan mampu bersaing dengan film-film blockbuster. Nah, udah penasaran? Udah ini belum? Udah ada yang nonton belum nih film Backrooms ya? Aku juga jadi penasaran nih, jadi pengen nonton.

0: Selamat untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: malam-malam.
1: Kita lanjut lagi ya teman Pro 2, bahas tentang hal apa sih yang mensyukuri di sampai hari ini ya, sampai detik ini dari kamu lahir mungkin atau kejauhan ya, dari kamu merasakan maknanya hidup deh gitu kan, dari umur-umur remaja lah ya sampai sekarang. Ini aku bakalan baca-bacain yang di TikTok dulu ya, mumpung masih live. Ini ada dari RRI Lok Sumawe loh, yang jauh di mata itu. Aku bersyukur bisa nonton live RRI Purwokerto tuh. Aku juga bersyukur ya bisa disapa sama RRI Lok Sumawe tuh. Berarti kita masih kakak adik ya ini ya. Ada juga dari siapa nih? Ada dari Caca yang katanya bersyukur masih sehat. Bener, karena yang tadi aku sempat sampaikan ya di awal, kalau misalnya hal yang pertama yang harus kita syukuri adalah nikmat sehat, karena itu tidak ada duanya. Dan ini ada lagi nih dari yang join ke WhatsApp kita, ada Nandita yang katanya bersyukur masih punya gaji walau kadang telat dan juga ukurannya imut-imut semut katanya, karena di luar sana masih banyak yang nyari kerjaan dan belum dapat. Benar. Jadi walaupun kerjaan kamu itu banting tulang tapi gajinya ini sekecil tulang semut gitu ya, tapi enggak apa-apa, harus disyukurin, karena daripada cari kerja itu lebih nggak enak lah ya intinya, dibandingkan sekarang udah kerja ya dinikmatin aja, karena proses mencari kerja itu kan sangat amat sulit itu, apalagi di zaman sekarang yang nomor 2. Jadi apapun pekerjaan kamu semoga lancar dan semoga semuanya bisa membawa keberkahan dan juga kebahagiaan buat kamu.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni. Kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 90.9 FM Pro 2 Radio.

Oke, teman Pro 2 lanjut lagi ya bacain yang udah join nih di WhatsApp-nya Pro 2 nih di 081-327-312222 nih. Ada dari Bagas yang katanya bisa survive dari minggu yang hektik. Parah aja udah ngeri banget syukurnya tuh. Keren Bagas. Nih memang hal-hal sekecil ini sebenarnya bukan kecil ya. Ini ya, hal-hal apapun yang patut diapresiasi. Kayak kamu bisa survive di tempat kerjaan. Ataupun kamu bisa berhasil menyelesaikan suatu kerjaan yang mungkin sebelumnya kamu takut ya ini gak bisa dikerjain, tapi ternyata selesai juga, itu juga harus patut disyukurin, diapresiasi gitu kan. Ini ya Bagas nih, keren ya. Ada juga nih dari Alia yang katanya bersyukur masih bisa makan enak setiap hari bareng keluarga, itu sih yang paling mantap katanya. Keren, ini juga salah satu hal yang mungkin beberapa orang gak bisa merasakannya ya. Mungkin karena memang waktu untuk keluarganya kurang karena harus bekerja. Ataupun mungkin dari segi rezekinya mungkin tidak diberikan seberuntung Alia gitu kan. Jadi memang kalau misalnya kamu yang kerja dekat dari rumah, terus juga rezekinya dikasih kelancaran, harus terus bersyukur ya teman berdua, karena belum tentu semua orang nih bisa ada di posisi itu. Nanti aku bakal lanjutin lagi ya, baca-bacain yang udah join-join di live TikToknya Pro2 ataupun di WhatsApp dan juga Instagramnya Pro2. So stay tune terus di 99 Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Warga Malam.
1: Malam-malam. Teman Pro 2, aku lanjutin lagi ya bacain yang masih join ini di live TikToknya Pro 2 di @RRIPro2PWT nih. Ada Mbak Siti Rohana 53 yang katanya harus disyukurin ya semua yang dikasih sama Allah gitu. Keren. Tadi Fatur Rahman juga bilang gitu ya, semua yang dikasih sampai hari ini tuh harus disyukurin dan jangan banyak ngeluh. Bener, boleh sih ngeluh ya, tapi jangan yang berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan tentu aja gak baik ya. Dan mungkin penutup untuk hari ini ada quotes nih dari Alexander Wijaya yang katanya, kata-kata hari ini ketua, kita hanya butuh lebih baik dari kemarin, bukan lebih baik dari yang lain. Keren. Jadi benar banget yang kata Alexander, kita ini kalau misalnya mau membandingkan itu sebaiknya membandingkan dengan diri kita di masa lalu, bukan membandingkan diri kita dengan orang lain nih. Keren. Closing statement dari Alexander. So itu teman Pro 2 yang udah join ya dari WhatsApp, terus juga ada Instagram dan juga TikToknya Pro 2. Makasih banget buat kamu yang udah join sama aku dari jam 8 tadi sampai sekarang hampir jam 11. Itu artinya aku harus menutup untuk juga malam hari ini ya. Tenang aja, besok pagi kita masih siaran lagi bersama dengan Kakak Siska ya, ada di Sepada. So teman Pro 2, makasih banget buat kamu, dan juga aku harus pamit undur diri. See you. Aku Feni harus pamitan dulu ya. Stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu, karena nanti habis ini masih ada Jazz Music sampai jam 12 malam. Bye bye.

0: 0827-3122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Pro 2 suka dengerin lagu yang ini. Ini

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Abang Berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Radio FM, Purwakarta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak. Tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama. Dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa. Dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini, ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 2 Juni tahun 2026. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program kedua Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 3 Juni tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 0812-1222 Prodo FM. X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT. Prodo FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan salat 5 waktu kepada umatmu, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga salat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku, dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya. Hadis riwayat

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Okay, baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya

Ya, nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Bro 2. Kilo Bola. Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya kita semua melakukan hal-hal yang mampu kita lakukan, kita benar-benar akan mencengangkan diri kita sendiri. Sewaktu memulai sebuah terobosan baru, bukanlah hal yang aneh jika lebih banyak yang mentertawakan Anda daripada mendukung. Tapi, semua itu tak perlu diambil pusing dengan menghabiskan energi Anda untuk menangani mereka. Sebagaimana orang bijak berkata, jika Anda yakin bisa melakukannya, Anda pasti bisa. Biarlah tanggapan negatif yang diberikan orang lain menjadi angin lalu yang menambah kesejukan perjalanan Anda dalam mencapai tujuan. Fokus saja dengan keinginan Anda. Percayalah, semuanya itu mungkin. Jangan pedulikan susahnya. Tak perlu dengar omongan orang. Kalau Anda yakin pasti bisa, insya Allah bisa. Tapi jangan ceroboh. Keberanian adalah hasil dari perhitungan yang matang. Tindakan yang didasarkan pada perhitungan yang matang adalah jalan 90% keberhasilan. Selebihnya, serahkan saja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan Dia yang mengurusnya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Innallaha baligh amrih. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa menjalankan segala urusannya. Qad ja'alallaha likulli syai'in qadra. Dan Allah telah memberikan ketetapan atas segala sesuatu. Sesuatu yang dijalankan dengan penuh semangat dan doa pasti akan sampai pada tujuannya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Polresta Cilacap menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait maraknya knalpot brong dengan menggelar patroli gabungan. Sedikitnya ada sebanyak 32 sepeda motor berknalpot tidak standar diamankan. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Terkait suara bising knalpot brong yang mengganggu kenyamanan lingkungan mendapat perhatian serius dari Polresta Cilacap. Melalui patroli gabungan yang digelar pada Sabtu dini hari, polisi menertibkan puluhan sepeda motor yang menggunakan knalpot tidak sesuai dengan standar. Sebanyak 32 sepeda motor diamankan petugas saat patroli yang menyasar sejumlah ruas jalan di wilayah kota Cilacap, seperti Jalan Gatot Subroto, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan juga Jalan Setia Budi. Puluhan sepeda motor yang diamankan tersebut selanjutnya dibawa ke Mapolresta Cilacap dan tidak dapat langsung dibawa pulang oleh pemiliknya. Pengendara nantinya diwajibkan terlebih dahulu mengganti knalpot brong dengan knalpot standar sesuai spesifikasi pabrikan sebelum kendaraan dapat diambil kembali. Langkah ini diharapkan memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga ketertiban bersama. Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Galih Sucahyo mengatakan patroli rutin dilakukan sebagai tindak lanjut atas banyaknya laporan dan keluhan masyarakat terkait suara bising knalpot brong yang mengganggu kenyamanan lingkungan. Penertiban ini juga dilakukan sebagai upaya mencegah balap liar, tawuran, serta berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang meresahkan warga terutama pada malam hingga dini hari.
2: Polisi menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait suara bising knalpot brong dan aktivitas yang berpotensi mengarah pada balap liar. Petugas kemudian menyisir sejumlah ruas jalan yang kerap menjadi lokasi berkumpulnya pengendara pada malam hingga dini hari, yakni Jalan Gatot Subroto, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan Setia Budi Cilacap. Patroli ini bertujuan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, terutama pada malam hingga dini hari. Dari hasil patroli, petugas mengamankan 32 kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot brong. Selain melakukan patroli mobile, personil juga melaksanakan strong point di titik-titik rawan, kecelakaan lalu lintas, dan lokasi yang berpotensi digunakan untuk balap liar. Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan himbauan Kamtibmas kepada masyarakat sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melanggar aturan.
1: Selain menemukan kendaraan dengan knalpot brong, petugas juga mendapati sejumlah kendaraan yang tidak dilengkapi dokumen kendaraan maupun komponen yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ibda Galih menegaskan jika patroli dan penindakan terhadap penggunaan knalpot brong akan terus dilakukan secara berkala guna menjaga kenyamanan warga serta menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Kabupaten Cilacap. Masyarakat pun dihimbau untuk mematuhi aturan lalu lintas dan tidak melakukan aktivitas yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Info Pro 2. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Waspada. Selamat pagi, teman Prodia.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai, good morning teman Pro 2. Senang banget hari ini di hari Rabu, seru ada aku Siska bakal temani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti di jam 10. Gimana semuanya? Lagi happy kan? Mudah-mudahan kayak gitu ya. Sehat-sehat buat semuanya yang udah mulai sibuk buat prepare aktivitasnya hari ini. Di luar sana kayaknya udah mulai agak cerah sih ya, meskipun kabut masih menyelimuti ya kota Purwokerto dan sekitarnya. Tapi mudah-mudahan gak bikin kamu tuh jadi mageran kali ini. Nah teman Pro 2, aku pengen nanyain ke kamu ya. Kamu tuh termasuk tim yang bisa berhubungan LDR gitu ya, atau termasuk yang gak bisa nih kalau LDR-an. Kalau misalkan punya pacar ya harus yang deket-deket aja gitu ya. Kasih tahu alasannya kenapa ya. Boleh di share komentarnya ke 081-327-312222 atau bisa ke Instagram @RRI Pro 2 PWT. Ditunggu sampai nanti jam 9 pagi aja. I will

0: Abang Berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

0: Banyak yang seru di sini. Ada Bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Teman berdua, informasi yang pertama datang dari pemeran Spider-Man Tom Holland ya, di mana Tom Holland mengatakan bahwa dia menantikan momen hadirnya Spider-Man generasi baru di Marvel Cinematic Universe dan dia ingin terlibat dalam transisinya. Hal itu diungkapkan Tom Holland merujuk pada peran Robert Downey Jr. ya sebagai Tony Stark yang sebelumnya membantu memperkenalkan Peter Parker versi Holland ke MCU melalui film Captain America Civil War di tahun 2016 ya. Dan sejak debutnya sebagai Spider-Man, Tom Holland ini telah menjadi salah satu bintang paling berharga di Marvel karena film solo pertamanya Spider-Man Homecoming sukses besar dengan pendapatan 880 juta US dollar di box office global pada 2017. Dan dua sequelnya yaitu Spider-Man Far From Home di tahun 2019 dan juga Spider-Man No Way Home di 2021 meroket hingga masing-masing 1,1 miliar US dollar dan 1,9 miliar US dollar secara global. Dan kini Tom Holland kembali berperan dalam Spider-Man Brand New Day. Film terbaru ini akan mengambil latar 4 tahun telah berlalu sejak peristiwa No Way Home ketika Spider-Man membuat keputusan sulit untuk menghapus identitasnya dari dunia dan membuat masyarakat melupakannya. Dan dalam wawancara terbaru dengan GQ ya, Holland mengatakan bahwa Spider-Man Brand New Day sempat melakukan beberapa pengambilan adegan tambahan yang dia sebut sebagai icing on the cake atau pelengkap yang menyempurnakan. Nah, film ini ya masih bakal dibintangi oleh Tom Holland dan juga Zendaya bersama dengan Sadie Sink, Jacob Batalon, kemudian ada John Bertel, ada Tramiel Tillman, Michael Mando, dan juga Mark Ruffalo. Dan film ini disutradarai oleh Destin Daniel Cretton dan ditulis oleh Chris McKenna dan juga Eric Sommers. Produsernya juga termasuk ada Kevin Page, ya, kemudian ada Amy Pascal, ada Avi Arad, dan juga Rachel O'Connor, ditambah ada produser eksekutif Louis de Esposito dan juga David Kane. Spider-Man Brand New Day bakal tayang di bioskop ya tanggal 31 Juli 2026.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, thank you banget buat kamu yang udah komentar di 081-327-312222 ya. Ataupun juga di Instagram @RRIPro2PWT. Tadi aku nanyain ke kamu nih teman Prodia. Kamu itu tim yang kalau punya pasangan ya atau punya pacar tuh bisa LDR atau harus banget yang deket gitu ya. Kasih tahu alasannya kenapa ya. Selamat pagi, aku pengen sapa dulu yang udah join di WhatsApp-nya Pro 2. Ada dari Dika ya. Kalau Dika katanya, aku sih mending yang deket aja sih Kak Siska. Gila kali, tiap kangen masa cuman lihat layar HP doang. Gak bisa diajak mabar atau makan seblak bareng, kan ribet Kak. Oke. Ada lagi dari Tiara. Hai Tiara, katanya LDR juga oke kok, asal sama-sama komit. Wah gila sih kalau dapet yang setia mah jarak berapapun dijabanin Kak. Yang penting kabarnya lancar terus. Oke. Ada lagi dari Bimo ya. Katanya, aduh ngeri sih Kak kalau LDR rawan ditikung teman sendiri gitu katanya. Mending yang satu kota aja. Biar kalau ada apa-apa tuh bisa langsung sat-sat samperin gitu. Oke. Satu lagi ya, ada dari Rizka. Katanya tergantung orangnya sih Kak, tapi jujur li, kalau aku lebih suka yang deket, soalnya love language aku tuh physical touch. Kalau jauh mah auto merana say, gak bisa. Oke. Thank you ya teman berdua. Buat komentarnya yang lain masih ditunggu komentarnya. Sampai nanti jam 9 pagi bisa WhatsApp ya 081-327-312222 atau bisa di Instagram @RRIPro2PWT.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Kok nggak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.

0: Oke teman berdua, sekarang saatnya kita bakal lihat seperti apa ya perakiran cuaca hari ini menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika. Kita mulai dari Purwokerto ya teman berdua, Banyumas. Hari ini berpotensi hujan dengan intensitas ringan, suhunya berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius ya. Kemudian kita beralih ke Cilacap. Cilacap hari ini diprediksi berawan, suhunya rata-rata antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga. Purbalingga berbeda dengan kota-kota sebelumnya ya. Hari ini diperkirakan hujan petir, suhunya rata-rata antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Banjarnegara. Banjarnegara hari ini berpotensi hujan dengan intensitas ringan, suhunya berkisar antara 22 hingga 27 derajat Celcius. Dan terakhir ya, untuk kota Kebumen, hari ini diprediksi berawan, suhunya rata-rata antara 24 hingga 29 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.